0: Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
1: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
2: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
3: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
4: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
3: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
4: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
5: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
6: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
4: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
7: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA sudah pada tahap akhir.
8: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
7: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
9: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
7: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
10: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
11: Восточные регионы России привлечено около 25 Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
12: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
10: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
13: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
14: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
15: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
16: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
10: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
19: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Neti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini mendengar hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan saya menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi akan kami hadirkan di edisi hari Sabtu ini. Selamat libur bagi Anda yang menikmati libur, bagi yang kerja juga semangat kerjanya. Saya temani via udara ya hingga Tuban siang ini nanti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang

0: selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Masih di Tuban pagi ini pendengar, masih juga ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa gabungan dan berbagi informasi barengan sama Hasna di 0356-8834-756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban pagi ini menemani aktivitas Anda. Sembari juga Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di pagi hari ini sampai jam 9 pagi nanti, pendengar. Kalau tadi perakiraan cuaca dihadirkan oleh BMKG Kabupaten Tuban, bahwa sepanjang hari ini diperkirakan cerah berawan, sehingga bagi Anda yang berpergian atau perjalanan, insya Allah aman terkendali di pagi jelang siang nanti, pendengar. Dan Anda masih bisa gabungan juga ya, barengan sama Asna pagi hari ini di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, Mama Yu.
1: Halo, selamat pagi. Sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Mama Yu pripun sehat?
1: Mbak, saya mau kasih kabar duka.
0: Kabar apakah itu?
1: Mbak Ii pulang ke Rahmatullah, Mbak.
0: Innalillahi rajiun.
1: Mbak Ii, tadi pagi diumumkan.
0: Memang sudah sakit nopo pripun?
1: Iya, sakitnya udah bertahun-tahun. Sakitnya tuh ya hernia ada, ginjal ada, jantung ada.
0: Ya Allah.
1: Itu kan memang di ceria kan hiburan, Mbak, ya, cari hiburan di radio gitu. Enggak telepon-teleponan sama aku itu ada satu minggu. Mbak enggak pernah nelpon kan gitu. Aku juga enggak nelpon. Kalau aku enggak nelpon itu terus dia nelpon aku gini. Kok enggak nelpon aku itu piye maksudnya? Piye maksudnya Mbak aku telepon enggak? Ya nanti dikebutkan jam 9 pagi.
0: Anjir, matur nuwun sangat ya. Infonya Mama Yu.
1: Ya, mau kasih info itu aja.
0: Mantur nuwun sangat. Sehat selalu, Nje.
1: Amin. Ya udah, Mbak, gitu aja, Mbak, ya.
0: Nje.
1: Mau kasih kabar itu aja. Terima kasih, Mbak.
0: Nje.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar duka pendengar kami terima pagi hari ini. Mbak Ii adalah salah satu pendengar setia Pro 1 RRI Tuban, ya. Mbak Ii telah berpulang ke Rahmatullah. Kita doakan bareng-bareng, semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan ini diberi kesabaran dan juga ketabahan. Terima kasih Mbak Ii selalu menjadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban, ya. Selalu request lagu, selalu ceria, selalu semangat dan menjadi bagian dari keseruan saat program-program yang di-request oleh Mbak Ii begitu. Pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Masih ditemani oleh Hasna sampai jam 9 pagi nanti. Dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
3: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang sudah kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Menemani aktivitas Anda, bagi Anda yang sedang perjalanan sembari mendengarkan siaran kami juga, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Bagi Anda yang sedang menikmati dan mendengarkan siaran kami sembari bersantai di rumah juga, selamat bersantai menikmati aktivitas di rumah bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih begitu ya. Langsung aja kembali senadirkan juga berbagai komposisi lagu pop Indonesia sebelum nanti kita beralih di program Kronika Olahraga tepat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Tuban pagi ini pendengar, jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga nanti yang akan menemani aktivitas Anda di program Kronika Olahraga di siari Sabtu 5 September 2026. Ditemani oleh Hasna ya. Jadi nanti berita-berita olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Tentu Anda juga boleh gabungan barengan sama Hasna di pagi jelang siang hari ini di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

Allahi wabarakatuh, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Mirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Mirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Mirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Mirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia di siang menuju di pagi menuju siang ya, tapi ini memang sudah siang hari, terik matahari sudah mulai terasa sekali di depan studio RRI Tuban. Nanti informasi olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Pagi ini kamu sudah olahraga apa aja pendengar? Sudah lari kah? Atau nge-gym kah? Zumba kah? Atau yang lainnya? Jangan lupa olahraga pendengar ya, supaya badan tetap sehat dan semangat. Kembali saya hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Informasi olahraga yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini, pendengar. Informasi kami hadirkan untuk Anda di Kabupaten Tuban. Menjaga kebugaran tubuh sekaligus juga mempererat kebersamaan menjadi semangat jajaran lembaga pemasyarakatan Kabupaten Tuban dalam melaksanakan kegiatan Goes Bersama. Nah, kegiatan ini termasuk juga kegiatan yang diselenggarakan oleh Lapas Tuban dengan penuh antusias dan juga suasana kekeluargaan. Dengan mengenakan pakaian olahraga bernuansa putih biru, kemudian para petugas mengayuh sepeda menyusuri rute yang telah ditentukan. Tidak sekadar untuk mencari aktivitas olahraga saja, pendengar, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan juga kekompakan antar petugas. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban menyampaikan bahwa kegiatan olahraga bersama menjadi salah satu upaya untuk menjaga kesehatan sekaligus membangun solidaritas jajaran. Kemudian melalui kegiatan ini, Lapas Tuban terus mendorong terciptanya budaya kerja yang sehat, kompak, sekaligus juga harmonis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Ditemani dengan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia. Menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Bagi Anda siang hari ini yang masih dalam aktivitas di tempat kerja, semangat juga kerjanya di hari Sabtu. Tapi bagi Anda yang hari Sabtu libur, juga semangat menikmati libur pendengar ya. Sampai jam 11 siang saja Asna menemani aktivitas Anda. Sembari juga Anda boleh request lagu-lagu pop Indonesia di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 dari Jakarta. Saya pamit undur diri bersama Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, kapten Liverpool Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Ya, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilannya sangat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol gitu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama? Supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STJ tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STJ juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STJ ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STJ itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia, mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, Presiden 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sepak.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
2: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang.
3: Pendengar RRI, ada informasi menarik untuk para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI mengadakan program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Nah, bagi kalian yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai dengan 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Proses pendaftaran peserta 3 sampai dengan 8 September 2026, seleksi administrasi 9 dan 10 September 2026, kemudian tahapan wawancara 11 dan 12 September 2026. Link pendaftaran maganghub.kemnaker.go.id. Klik lowongan tersebut, tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya, geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian penanganan kasus ISPA dampak karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rumah aman asap, kolaborasi masyarakat melindungi warga terdampak karhutla. Dan topik lain adalah update penanganan karhutla di berbagai wilayah. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tersebut ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami hadir dalam Video Potensi Daerah. Dwi Sartono mengembangkan pertanian hortikultura di Jetak, Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan memanfaatkan lahan terbatas dan pengelolaan air secara efisien untuk menghasilkan komoditas yang bernilai ekonomi. Selain berproduksi, Dwi menjadikan kebunnya sebagai tempat edukasi dan mendorong generasi muda untuk menekuni pertanian dengan pendekatan bisnis, mulai dari teknik budidaya hingga pemasaran. Seperti apakah ceritanya? Reporter Sofia Segaf dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, dari lahan terbatas di Jetak Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Dwi Sartono membuktikan pertanian hortikultura tetap menjanjikan. Ragam sayuran dan buah ini dibudidayakan dengan pengelolaan air yang efisien sekaligus menjadi ruang belajar bagi generasi muda. Berikut liputan selengkapnya.
5: Angin musim kemarau berhembus di antara tanaman cabai, tomat, bawang merah, melon hingga terong di Jetak Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Di lahan tersebut, Dwi Sartono membuktikan pertanian hortikultura tetap menjanjikan meski lahan dan air terbatas. Berangkat dari keinginannya agar generasi muda tidak meninggalkan dunia pertanian, Dwi mengembangkan budidaya hortikultura melalui BP4S Barota Tani Manunggal. Total lahan yang dikelolanya, baik milik sendiri maupun sewa, mencapai sekitar 1,2 hektar. Menurut Dwi, lahan sempit justru dapat memberikan nilai ekonomi lebih tinggi jika dikelola dengan komoditas yang tepat.
6: Sebagai generasi yang berasal dari pedesaan, tentu kami berpikir bagaimana aktivitas di pedesaan terus berlanjut. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana kemudian bahwa penyedia pangan itu tidak serta-merta orang tua atau petani yang sudah tua yang berbicara hanya terkait tentang tanaman pangan. Oleh karena itu, karena luasan lahan kita yang tidak begitu luas, bagaimana kita bisa eksis, bagaimana kita bisa berbudidaya dan menghasilkan cuan untuk kehidupan kita di pedesaan, Mas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita pengen mengekspor bahwa budidaya pertanian tidak saja tanaman pangan, Mas. Banyak tanaman yang bisa kita kembangkan, terutama tanaman hortikultura yang selama ini saya tekuni. Harapan kami dengan kita menekuni di taman hortikultura, membuat tempat edukasi budidaya pertanian, anak-anak muda mulai tertarik terjun di dunia pertanian walaupun memulainya dengan budidaya tanaman horti, lahan yang sempit, dan bisa berpikir untuk lahan yang sempit itu menghasilkan nilai ekonomis yang lebih daripada tanaman pangan gitu. Toh memang hari ini alhamdulillah bahwa petani tanaman pangan mulai diperhatikan sekali oleh pemerintah dengan adanya HPP atau harga dasar tingkat petani gabah itu ya kurang lebih di 6.500, itu juga cukup luar biasa.
5: Selain produksi, kebun tersebut menjadi tempat edukasi bagi petani yang ingin belajar hortikultura. Dwi memberikan contoh langsung mulai dari teknik budidaya, perhitungan biaya, hingga pemasaran hasil panen.
4: Nah itu tadi, bagi Dwi, bertani bukan sekedar mengolah lahan, tetapi juga membangun peluang ekonomi. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang berani terjun ke pertanian dan melihatnya sebagai bisnis masa depan. Demikian dari Kabupaten Wonogiri, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Taman Kaulinan Kota Bogor, rekreasi keluarga di tengah Kota Bogor, memiliki udara yang sejuk karena dikelilingi pepohonan rindang, wisata bagi anak-anak yang ramah lingkungan. Ermelinda Bekata melaporkan selengkapnya.
7: Pendengar, kali ini bersama dengan Ermelinda Bekata di Potensi Wisata Daerah akan mengajak Anda jalan-jalan ke Taman Kaulinan Kota Bogor. Seperti apa keseruan di Taman Kaulinan Kota Bogor ini? Tetap ikuti.
8: Taman Kaulinan Sempur Bogor bukanlah sekedar taman bermain biasa. Terletak di jantung Kota Bogor, taman ini menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan dan edukatif bagi anak-anak, sekaligus menjadi ruang hijau yang menyejukkan bagi seluruh keluarga. Dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan tertata rapi, Sempur menjadi destinasi favorit warga Bogor dan sekitarnya.
7: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung di Taman Kaulinan Kota Bogor. Langsung saja saya ajak berbincang. Halo.
9: Halo.
7: Dengan siapa?
9: Bupi.
7: Oke. Kamu tinggal di Bogor? Oh, di Bogor juga ya. Tapi kalau dari rumah ke sini ke Taman Kaulinan jauh nggak sih?
9: Lumayan jauh, sekitar 1 jaman.
7: Tapi kenapa pilihannya Taman Kaulinan?
9: Karena banyak tempatnya, ada Taman Kaulinan, ada tamannya, jadi buat ngajak kayak keponakan gitu seru.
7: Seru banget ya.
9: Oke.
7: Seberapa sering sih kalau ke Taman Kaulinan ini?
9: Bisa seminggu 2 kali atau seminggu sekali biasanya ngajak keponakan main ke sini.
7: Oke. Biasanya pada saat berkunjung ramai banget nggak?
9: Ramai banget, apalagi hari Sabtu. Orang ya masih pada libur kan, jadi pada main ke sini ramai banget.
7: Oke, tapi menurut kamu dari Taman Kaulinan ini semuanya udah oke? Atau mungkin masih ada pernak-pernik yang harus ditambah? Karena ini juga mungkin posisinya dekat dengan sungai kali ya gitu. Seperti apa menurut kamu?
9: Menurut aku sih sebenarnya dari sisi permainan mungkin bisa ditambah lagi.
7: Okay.
9: Biar lebih banyak gitu ya. Terus mungkin saran buat di sini mungkin ada petugas ya, karena kalau tanpa arahan orang tua kayaknya takut banget ya dengan kali gitu. Jadi agak kalau ninggalinnya kan jadi takut juga ya, mungkin ada petugas atau 2 orang itu lebih baik.
7: Oke. Terus setiap datang ke sini ini ya nggak bayar kan ya?
9: Nggak gratis
7: ya.
9: Oke, siap.
7: Terima kasih.
9: Sama.
7: Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

0: bersama dengan Arnelinda BKK dari Kota Bogor di Taman Kauliner. Semoga Anda yang ingin berkunjung ke Kota Bogor, jangan lupa untuk mengunjungi Taman Kauliner Kota Bogor.
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Pendengar, Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih ada dalam program Surabaya siang ini, begitu ya. Kita coba update dulu informasi ya, cuaca di siang hari ini. Pendengar, kawasan Surabaya dan sekitarnya siang ini cukup terik, begitu ya. Saat ini ada di suhu 31 derajat Celcius ya. Jadi bagi Anda saat ini beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu membawa tabir surya. Dan juga yang pasti, jangan lupa untuk selalu membawa air mineral ya, agar terhidrasi ya. Oh, ternyata kalau menurut bmkg.co.id ya, saat ini 34 derajat Celcius. Mungkin 31 derajat Celcius ini kondisinya lagi di dalam ruangan ya. Kalau di luar ternyata terik banget siang hari ini, 34 derajat Celcius ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mayanti.
1: Ini warga yang soleha.
0: Amin. Amin. Irwalamin.
1: Mau sampai jam berapa nanti?
0: Hari ini sampai jam 1, Oma.
1: Insyaallah mau dilanjut.
0: Oh, nanti ada Kakak Celia melanjutkan.
1: Oh, gitu.
0: Iya, Oma.
1: Di sini di Lembang, Bandung, derajat Celsiusnya dingin sekali ya, 19-20 derajat.
0: Baik.
1: Gitu. Cuman kalau malam itu tambah dingin.
0: Oke. Okay. Di mana itu, Oma?
1: Di Lembang.
0: Oh, baik.
1: Ayo main tempatnya susu sini di atas permukaan laut 1800.
0: Enak banget ya.
1: Masya Allah, subhanallah, tabarakallah.
0: Alhamdulillah.
1: Oma, makan hari ini.
0: Hari ini enggak puasa, hari ini makan.
1: Masya Allah. Saya mau kuliner yang dulu waktu saya di Surabaya. Terakhir kemarin tuh berapa bulan lalu ya, 2 bulan saya mampir. Sudah pernah coba rumah makan yang di Rejo Joyo 2 belum?
0: Belum, Mama.
1: Rejo Joyo 1 di Mojokerto. Saya belum pernah Mojokerto. Rejo 2, Rejo Joyo 2 tuh di apa ya? Kedung Asem itu, daerah Mega.
0: Baik.
1: Ya. Itu enak, kakak, bakar-bakarannya. Itu rumah dia. Itu rumah asri, bersih gitu.
0: Oke, Oma, ya. Nanti kalau lagi nganggur-nganggur ya. Oke, Oma.
1: Ya, maaf-maaf, nanti enak bakar-bakarnya. Kalau saya kan enggak makan daging itu, hanya ikan bawal, gurame, lelenya enak.
0: Oke,
1: juga.
0: Oke, Oma, siap, Oma.
1: Terus kalau makan siang nanti dengan apa atau di mana, kakak?
0: Hari ini kayaknya nanti tinggal jalan kaki aja ke Delta, Oma.
1: Atau ini bambu runcing.
0: Baik.
1: Nasi pecelnya Bu Uri, terkenal, aku udah pernah nyoba tuh.
0: Baik.
1: Atau nasi pecel ada Delta yang dekat Ketabang ya, Ketabang kali ya.
0: Iya.
1: Atau Ponorogo, atau sweet lagi ke sana. Mustajab tuh ada pecel
0: Mustajab. Oke, Oma. Siang-siang ya.
1: Mana-mana.
0: Oke.
1: Apa sih sampai bulan ini ya?
0: Baik. Oke, Oma.
1: Terus kita malamnya kapan, sayangku, cintaku, kata aku mabu. Siapa namanya tuh?
0: Ibu Aini ya, baik. Oke, Oma. Belum cek jadwal, Oma.
1: Iya, tolong sampaikan sama Mbak Sali, kok teleponnya tidak bisa. Saya
0: baik.
1: Terima kasih,
0: Oma.
1: Semoga insya Allah bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin.
0: Terima kasih, Oma.
1: Baik. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Oma Yanti Queen. Sehat selalu, Oma.

teman-teman. Terima kasih selalu setia bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya ya. Oke, nanti kita update-update kembali informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan redaksi siang hari ini.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Safi'i mendorong komoditas kopi Arabica Ijen Raung tidak berhenti sebagai produk bahan mentah saja. Menurutnya, kopi Bondowoso harus diolah menjadi produk bernilai tambah agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, harga telur ayam saat ini mengalami penurunan Rp100 per kilogram, yakni menjadi Rp24.950 per kilogram. Dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional mencatat bahwa harga cabai merah saat ini ada di angka Rp64.950 per kilogram. Sedangkan untuk komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, yakni ada di Rp29.750 per kilogram, dan cabai rawit hijau yakni Rp34.600 per kilogram, pendengar. Dan komoditas bawang, harga bawang merah yang saat ini berada di angka Rp28.600 per kilogram, sedangkan bawang putih ukuran sedang Rp30.000 per kilogram. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: να τη πέσα να μου.
1: Pendengar, kalau kita kemarin melihat ya di media massa ini lagi ramai pendengar bahwasannya rencana yang wajib menunjukkan STNK saat beli bensin atau BBM ini yang diusulkan oleh Pertamina begitu ya. Nah ini lagi ramai banget dibahas pendengar dan akhirnya rencana wajib tunjukkan STNK saat beli bensin BBM ini dibatalkan begitu ya. PT Pertamina Patraniaga menegaskan bahwa informasi mengenai kewajiban menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK sebagai syarat untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM di SPBU bukan merupakan kebijakan nasional. Karena mekanisme itu pendengar sebelumnya ini merupakan rencana pengawasan yang bersifat lokal di wilayah Sumatera Selatan. Tapi setelah informasi itu berkembang luas dan menimbulkan keresahan di masyarakat, Pertamina Patraniaga memutuskan untuk membatalkan rencana implementasinya. Dengan demikian pendengar, ketentuan pembelian BBM ini tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku saat ini. Dan menurut Kitty Andora, Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, bahwa perusahaan memperhatikan respon masyarakat terhadap informasi yang awalnya berkembang dari Sumatera Selatan, kemudian meluas menjadi pembahasan nasional. Dan Pertamina ini juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan kesalahpahaman yang muncul di masyarakat. Dan Pertamina juga memastikan setiap kebijakan penyaluran BBM yang berkaitan langsung dengan masyarakat akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan regulator, khususnya BPH Migas, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Sementara itu, untuk menjaga penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran, Pertamina juga harus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga penyalur ya. Karena sepanjang Januari hingga 3 September 2026, Pertamina Patraniaga ini telah melakukan pembinaan terhadap lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional. Dan jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan diberikan sanksi begitu ya, akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, mulai dari peringatan tertulis, skorsing hingga pemutusan hubungan usaha. Dan Pertamina ini juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak penyalahgunaan BBM bersubsidi. Nah, jadi kedepannya udah nggak ada ya pendengar ya BBM bersubsidi, atau mungkin kita mau beli Pertalite gitu ya harus menunjukkan ke STNK. Nah ini udah nggak ada lagi. Memang ini sebenarnya wacana begitu ya, kebijakan yang akan diterapkan di Sumatera Selatan, kemudian viral lah di media sosial begitu ya, kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat dan akhirnya kebijakan ini dibatalkan ya. Syukurlah dibatalkan. Coba kalau seandainya nggak dibatalkan, kita contoh nih mobilnya mobil keluarga atau mobil niaga gitu ya, yang ya harganya itu di bawah 150 juta gitu. Kemudian beli BBM yang bersubsidi ya, masih bisa beli BBM bersubsidi tapi harus menunjukkan STNK. Padahal kebiasaan kalau mobil itu ya, itu STNK-nya itu kadang kalau beli mobil second atau mobil bekas ya, STNK-nya atau mungkin BPKB-nya begitu ya, itu masih belum balik nama, sehingga masih atas nama pemilik pertama atau mungkin pemilik kedua karena kita pemilik ketiga. Nah ada hal-hal yang seperti itu yang juga wajib untuk menjadi pertimbangan. Jadi intinya saat ini kalau mau membeli BBM atau bensin begitu ya, Pertamina Patraniaga sudah membatalkan, jadi tidak menggunakan STNK lagi ya. Jadi nggak perlu susah-susah. Semoga ini juga bisa membuat kita sebagai masyarakat itu nggak keter-keter lagi begitu ya.

Bunga telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

Bila kau tadi sampingku dari Siska Saras ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar siang hari ini, saat ini menit ke-19 lepas pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang saat ini tengah menikmati makan siang, Dini ucapkan selamat makan siang ya. Kalau lagi bingung kira-kira makan siang apa sih? Nah, Dini ada rekomendasi nih pendengar. Kalau kita ngomongin tentang makan siang, gak lengkap rasanya kalau gak pernah nyobain yang namanya Fuyung Hai atau Puyung Hai ya. Nah, Fuyung Hai atau Puyung Hai ini pendengar merupakan hidangan yang umumnya dibuat dari telur yang dicampur dengan berbagai bahan pelengkap seperti sayuran, daging ayam, udang, atau bahan lainnya ya. Nah, adonan ini kemudian dimasak hingga bagian luarnya berwarna kecoklatan dan memiliki tekstur yang renyah dan gurih begitu ya, sementara bagian dalamnya tetap terasa lembut. Salah satu daya tarik Fuyung Hai ini pendengar terletak pada perpaduan teksturnya, karena ketika disantap bagian luarnya ini renyah kemudian berpadu dengan bagian dalam yang lembut dan gurih. Kemudian hidangan ini disajikan dengan saus yang memiliki rasa manis gurih hingga memberikan tambahan cita rasa yang sangat nikmat. Dan Fuyung Hai ini juga termasuk makanan yang murah dan mudah dinikmati ya oleh berbagai kalangan. Mulai dari Rp10.000 porsi kecil ya hingga Rp65.000 porsi besar ya. Dan menurut para pecinta kuliner begitu ya, cita rasa Fuyung Hai ini memang memiliki cita rasa yang unik dan khas ya, dan juga sangat nagih. Nah, kalau Anda sekarang lagi bingung ya, kira-kira punya telur aja diolah jadi apa sih daripada jadi omelet doang, gak ada salahnya ketika nyoba diolah menjadi Fuyung Hai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siang hari ini Dini juga mau menyapa ada Ibu Ani Esther. Terima kasih banyak Ibu Ani Esther karena sudah berbagi jajanan di Surya Pro 1 RRI Surabaya. Sehat selalu Bu Ani Esther, berkah selalu, Tuhan berkati, terima kasih. Halo, selamat siang.
1: Halo juga.
0: Halo selamat Ibu Wira. Selamat siang Bu Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi itu Syawal kan kirim voice note.
0: Kirim makanan
1: banget.
0: Ada Ibu Ani Esther.
1: Ada kirim voice note.
0: Oh, kirim voice note. Oh, Bu Wira kirim voice note. Baik, belum Dini buka. Coba nanti Dini buka ya.
1: Oh, dibuka aja ya.
0: Atau gimana kalau ngobrol langsung aja daripada kirim voice note?
1: Benar-benar.
0: Oke.
1: Ini kita tanyakan kepada semua pendengar di mana pun saja, berbagai negara.
0: Oke.
1: Menu apa sih yang hari ini yang kita makan gitu kan?
0: Oh, menu kalo, apa sih?
1: Kalau saya gini, suamiku kan lagi buat bening. Aduh, udah lapar.
0: Buat apa tuh?
1: Lagi buat bening.
0: Oh, suami sayur bening ya.
1: Aduh, Bapak, ibu kelamaan perut udah lapar. Aku bawang putih, cemplung, kebetulan ada kangkung. Kalau ada sawi biasa sawi gitu kan, tomat, cabe, bawang putih.
0: Cemplung
1: udah jadi makan, gak habis. Berdua mama kan sama suami. Yang kedua, yang tadi voice note itu kalau Fuyung Hai itu kan kalau kita pakai telurnya banyak itu dia banyak, apalagi kalau kita masukin sama bawang bombay, sama bawang prei, dan isiannya itu kita masuk cincang ayam, terserah daging sapi atau kuda. Itu digosok ya. Tadi bilang kopiok, saya di voice note kopiok. Jadi digosok jadi satu. Terus itu memang kita mau bikin Fuyung Hai itu memang minyaknya itu memang agak sibaca. Untuk dia hasilnya coklat bagus. Itu kita setiap masak apapun juga itu kita pakai mentega. Terserah apa aja. Terus jadi hasilnya coklat bagus. Nah, kita bolak-balik kan atas bawah kita balik sampai coklat itu. Itu kita bisa juga tambah itu sama lada koen, bawang putih kita ulek aja. Kayak kita mau buat telur dadar gitu kan. Nanti itu tebel banget. Apalagi kalau apa tuh oval besar itu hasilnya tebel banget. Karena itu tergantung dari telur. Nah sausnya itu kan memang sausnya terbuat kayak saus asam manis. Kayak ikan gurame biasa manis atau yang lain-lain itu. Itu saus cabe and tomat and kita campur itu dari sebelumnya itu juga kita harus tumis juga bawang bombay, bawang prei itu kita tumis terus kita cemplung setelah saus itu kita jangan lupa maizena, kita pakai aja dalam takar yang kecil aja terus cemplung. Kalau ada kacang epis atau polong, itu kita cemplung. Maka jadilah saus kental manis itu dan di atas Fuyung Hai itu kita menemui saus itu di atas.
0: Baik.
1: Lalu itu bagi-bagi dan kita makan deh kalau bisa tetangga itu yang merasa bau harum, kita berbagi sama tetangga kanan kiri.
0: Okay.
1: Punya terima kasih dari saya dan terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wira. Lengkap sekali ya dijelaskan Bu Wira tentang Fuyung Hai. Kayaknya Bu Wira penikmat Fuyung Hai juga gitu ya. Karena Fuyung Hai itu adalah makanan yang simpel gitu ya. Kalau simpel karena cuman dari telur doang gitu. Meski isinya yang enggak simpel. Isinya ini dibutuhkan effort gitu ya kalau mau bikin Fuyung Hai. Dan yang pasti bicara seputar Fuyung Hai ya, ini juga merupakan makanan atau kuliner yang digemari oleh masyarakat. Oke, kalau makan siang Anda hari ini apa pendengar, barangkali bisa juga sharing-sharing bersama kami di Studio Pro 1 RRI Surabaya 031-534-5474 dan juga di 081-33-14-992. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini sampai nanti merapat 13 ya waktu Indonesia Barat.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

0: Anda siang hari ini masih ditemani Dini Wardani, mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita sapa dulu, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam Ibu Titi Damiyati, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Hari ini menu saya
0: apa tuh?
1: Rawon.
0: Wow, enak sekali rawon
1: ya. Saya kalau buat rawon bumbunya itu digongso sampai keluar minyaknya.
0: Oh gitu, kenapa tuh Bu?
1: Supaya sedap.
0: Oh gitu, ya. Baik.
1: Jadi rawon tadi daging sama daging sama sekengkel sama apa itu digodok terus.
0: Oh, baik.
1: Dagingnya diambil dibuat empal.
0: Oke.
1: Okay. Rawon tadi ada cambandeknya, ada kerupuknya, ada brambang gorengnya. Nah, kalau sudah yang digongso tadi duduk sampai keluar minyaknya, terus dimasukkan dalam rawon.
0: Okay.
1: Rawon itu kalau makannya anget-anget, panas. Wah, siang-siang ini enak sekali.
0: Wah, enak sekali. Sama, jadi ngiler aku tuh.
1: Iya, sama tehnya. Tehnya anget. Itu. Udah pakai es teh loh.
0: Teh anget ya. Baik.
1: Enak sekali, apalagi cambandeknya itu. Terus sekali masih sehat.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada kerupuk, ada kerupuknya, ada brambang gorengnya. Nah, ikannya anak dagingnya diempal aja. Diempal, jadi empalnya empuk sekali.
0: Baik.
1: Dan enggak pakai dimasukkan di dalam rawon, tapi
0: baik.
1: Dibuat empal. Jangan lupa sambelnya Mbak Dini.
0: Baik.
1: Kalau saya tidak pedes sekali. Enak sekali.
0: Aku jadi ngiler loh Ibu. Gimana dong?
1: Kita hanya pamer saja Mbak Dini.
0: Pamer saja ya.
1: Ya, saya juga berdoa mudah-mudahan Mbak Dini nanti masih makan siangnya juga enak.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Begitulah cerita kami yang ini.
0: Baik.
1: Ya, kalau Mbak Dini suka bagaimana dikirim ta?
0: Kirim di doa gitu ya Bu ya.
1: Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Anji, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Damiyati, sehat selalu. Yang hari ini menunya rawon ya. Wah, enak banget nih. Apapun itu menunya ya, yang penting tetap dimakan. Karena emang rawon itu adalah makanan khas Surabaya ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang juga.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum Neng Dini Wardani.
0: Waalaikumsalam Bu Siti. Bu Siti Wardani.
2: Saya mau cerita juga.
0: Oke, okay, cerita apa Bu Siti? Tak dengarkan.
2: Hari ini saya makan soto Pekalongan.
0: Oh, enaknya. Terus apa lagi?
2: Neng Dini mau enggak?
0: Mau deh. Oke. Okay.
2: Soto sing biasa tak cerita Neng Dini itu loh.
0: Di mana itu? Oke.
2: Okay. Kapan lek saya sempat tak bikin nah, Neng Dini ya?
0: Oke, okay, boleh. Kapan ya?

0: pernah diajak ketemu.
1: Hari ini Dini makan apa ya? Hari ini
2: makanannya saya disuruh.
1: Apa tuh?
2: Telepon yang Dini enggak bisa.
1: Oh iya, aku ini Bu Siti beberapa kali memang HP-ku di WA aja dulu kalau mau telepon atau di SMS dulu.
2: Dialihkan katanya.
1: Iya, memang lagi pengen fokus aja sih gitu. Iya. Karena kemarin abis kena scam kan, akhirnya agak trauma kalau ngangkat telepon, dapet telepon tuh agak trauma gara-gara kena scam, HP-ku rusak gitu.
2: Kapan enggak tak telepon diangkat lu ya,
1: Nanti aku angkat, apanya ya diangkat? Bu Siti yang diangkat. Enggak kuat aku.
2: Nanti sampai
1: musik kita. Iya, enggak, nanti sampai musik kita ini Mbak Celia ya. Aku bentar lagi udah OTW.
2: Oh, gitu. Kenapa?
1: Iya, cuman sampai jam 1 aja begitu.
2: Oke lah, enggak apa-apa. Penting Neng Dini sehat.
1: Okay.
2: Selamat sampai tujuan. Oke, Neng Dini.
1: Amin ya Bang.
2: Saya menikmati soto Pekalongan.
1: Oh, enak sekali. Saya menikmati makanan apa aja.
2: Sendiri saya pakai daun pisang kepok Neng
1: Dini. Gitu.
2: Enak Neng Dini. Lontongnya itu punel beras yang enak dibikin gitu Neng Dini.
1: Boleh diicipin ke aku.
2: Aku pengen nuncal nonang Neng Dini.
1: Iya dong, gimana dong.
2: Makannya pakai lontong tapi Neng Dini. Tapi okay. Lontongnya harus sing enak.
1: Aku tuh makanannya tuh cuma dua Bu Siti. Yang pertama enak, yang kedua enak banget. Udah itu tok.
2: Oh gitu tok.
1: Iya.
2: Oke. Kalau begitu Neng Dini semoga sehat selalu.
1: Amin, selamat amin.
2: Lanjut.
1: Terima kasih sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti, terima kasih banyak. Tak tunggu loh ya, kapan kesini gitu ya. Udah 3 tahun aku menunggu ya. Oke, okay, kalau gitu nanti kita ngobrol lagi ya. Dan saat ini udah menit ke-50. Berarti artinya Dini Wardani harus pamit dari ruang dengar Anda mendengar dalam perjalanan Surabaya siang ini. Sesaat lagi akan dilanjutkan oleh rekan Celia Cahyani sampai nanti merapat 16.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit, sampai jumpa. Bye.

cuci tangan atau piring, banyak orang mengira semakin banyak busa, hasilnya pasti semakin bersih. Padahal menurut penjelasan American Chemical Society, yang bekerja mengangkat minyak dan kotoran bukanlah busanya, melainkan molekul sabun. Molekul ini memiliki dua ujung, satu menarik air dan satu lagi menarik minyak. Saat dibilas, minyak, kotoran, dan kuman ikut terangkat bersama air. Sementara busa lebih berperan membantu menyebarkan sabun dan memberi tanda bahwa sabun sudah digunakan. Jadi, bersih atau tidaknya bukan ditentukan oleh banyaknya busa, melainkan cara sabun bekerja untuk membersihkan.

Pendengar, masih pembahasan kita terkait kegiatan ataupun juga kegiatan budaya yang menonjol di hari ini, terutama di Indonesia. Pendengar ya, tadi ada Festival Payung Indonesia, lalu ada Nyiar Lumar, ini di Ciamis, Jawa Barat. Pendengar, hari ini juga dijadwalkan Nyiar Lumar ini di kawasan Cagar Budaya Astana Gede Kawali. Ini termasuk dalam rangkaian kegiatan budaya Jawa Barat, pendengar, sepanjang tahun 2020 di bulan September. Lalu ada festival juga, pendengar, ini festival olahraga tradisional, yaitu ASEAN Sport Day, yang hari ini dapat dilaksanakan ya, festival olahraga tradisional tersebut di kawasan Yogyakarta. Dan kegiatan ini menggabungkan olahraga tradisional dengan upaya memperkenalkan warisan budaya pada masyarakat peserta dan juga kawasan ASEAN. Lalu ada Dahi Handi, pendengar, ini juga yang menarik ya, seperti di sana yang dilaksanakan di Bali, pendengar. Yang paling menarik hari ini adalah tumpah kandang ya, tradisi masyarakat Hindu Bali yang dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan, lalu juga kasih sayang dan rasa syukur kepada hewan. Dan juga tradisi tersebut juga menunjukkan hubungan antara manusia dengan alam dan makhluk hidup yang lainnya, pendengar.

Mendengar dari beberapa informasi terkait budaya yang saat ini sedang hadir ya beberapa daerah di wilayah Indonesia. Dan pendengar, setelah ini saya hadirkan untuk informasi warta berita info prima pendengar ya, untuk kita hadirkan untuk Anda dari jam 4 sampai dengan selesai. Anda bisa terus stay tune pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, Tobu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar gak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengunjungi santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin Sidoarjo yang dirawat di RSUD RT Notopuro. Direktur Pendidikan Dinaya dan Pondok Pesantren Kemenak RI menegaskan komitmen Kementerian Agama RI untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengunjungi santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin Sidoarjo yang dirawat di RSUD RT Notopuro. Januar Fahmi melaporkan.
2: 8 santri masih dirawat di RSUD setelah diduga mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi menu makanan. 5 santri dijadwalkan pulang, sedangkan 3 lainnya masih menjalani perawatan. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i yang menjenguk para santri menyebut kondisi mereka relatif stabil dengan keluhan utama yakni sakit perut dan mual.
3: Kali ini yang benar ada persoalan. Tadi kita tanya penyebabnya itu yang dominan di 2 menu ya, telur dan sayuran. Di 2 menu itu yang dominan, telur dan sayuran. Ini pasti apakah proses masaknya atau jadwal makannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di juknis ya. Seperti itu. Tapi mungkin tidak semua itu dikasih label harus dimakan jam berapa, kita nggak tahu.
2: Menu yang dikonsumsi yakni telur dan sayuran, penyebab kejadian masih diselidiki, termasuk kemungkinan masalah proses memasak atau jadwal konsumsi yang tidak sesuai petunjuk teknis. Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan, menu makanan, mulai dari pengelolaan, penyimpanan, distribusi hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Direktur Pendidikan Dinayah dan Pondok Pesantren Kemenak RI menegaskan komitmen Kementerian Agama RI untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Syarbo melaporkan.
4: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
5: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
4: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
6: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagi sampah basah ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
4: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, DLH Perkim Kabupaten Sampang mengimbau seluruh pengelola dapur MBG untuk segera memperbaiki tata kelola sampah dan air limbah. Ima Fadila melaporkan.
7: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman di LH Perkim Kabupaten Sampang terus mendorong seluruh pengelola dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA umum sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan di LH Perkim Sampang, Aulia Arif, berharap dapur-dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Saat ini hanya sekitar 30% dapur MBG di Sampang yang mampu mengelola sampah dengan baik. Praktek baik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya.
8: Bagi dapur yang sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi gitu. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan yang dapurnya baik, misalnya ada satu gitu, dari 9 dapur misalnya di satu kecamatan, satu dapur itu baik untuk melakukan hal yang sama.
7: Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pengolahan limbah kini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini, pengawasan terhadap pengolahan sampah dan air limbah menjadi perhatian serius dari Badan Gizi Nasional. Bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikenai sanksi penundaan operasional atau suspend. Langkah pembenahan ini dinilai sangat penting untuk segera dilakukan sebelum dilakukannya pengetatan regulasi pengelolaan sampah di masa mendatang. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur dalam pelayanan pembelian BBM menggunakan jerigen saat menggelar inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Khairul Umam melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak menggunakan jerigen saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Temuan tersebut didapat di tengah antrean panjang kendaraan yang terjadi akibat keterlambatan distribusi BBM. Sidak dilakukan tim bagian perekonomian dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang di sejumlah SPBU, mulai dari Kecamatan Cerengik hingga Kecamatan Jamblong. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyebab antrian sekaligus mengevaluasi pelayanan di SPBU agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analis kebijakan moda di bagian perekonomian dan sumber daya alam SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Abdi Berdi, menjelaskan keterlambatan distribusi terjadi karena pasokan BBM sementara dikirim dari Surabaya menyusul gangguan di depo BBM di Kecamatan Jamblong. Meski demikian, ia memastikan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Sampang. Keterlambatan pengiriman hanya membuat beberapa SPBU mengalami kekosongan stok sementara sehingga memicu antrian kendaraan.
10: Jadi depo Surabaya sehingga butuh waktu untuk sampai ke SPBU. Nah, ini kami sekarang lagi sidak di SPBU bersama Bukabak. Ternyata ada SPBU yang di daerah Pliang ini yang melanggar SOP. Mereka melayani jerigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
9: Ditambahkan Bari, pemerintah Kabupaten Sampang akan melaporkan temuan tersebut kepada instansi terkait untuk dilakukan evaluasi dengan harapan pelayanan di SPBU kembali tertib dan antrian kendaraan dapat segera berkurang. Khairul Umam melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital. BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Berikut laporan Syamsuddin.
11: BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan selama masa tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan distribusi air bersih saat ini difokuskan pada beberapa desa yang mengalami keterbatasan pasokan air. Menurut Sadono, distribusi dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan laporan kebutuhan masyarakat.
12: Jadi dapat kami sampaikan terkait penanganan darurat kekeringan di wilayah Kabupaten Malang, selain yang sudah berjalan di beberapa desa di wilayah Kecamatan Sumber Manyu Wetan, yaitu Desa Sidiarjo, kemudian Sumber Agung dan Desa Gedung Bandeng, kemudian di wilayah Kecamatan Gedangan yaitu di Desa Tumarjo, kemudian di Kecamatan Donomulyo di Desa Sumberoto, kemudian di wilayah Kecamatan Kalipare di Desa Kalirejo, dan di Kecamatan Sumber Pojong yaitu di Desa Karangkates.
11: BPBD memastikan layanan distribusi air bersih tetap berjalan untuk menjaga ketersediaan air bagi warga yang terdampak musim kemarau. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi selanjutnya, BPBD Ponorogo mencatat hingga akhir Agustus 2026 ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan sebesar dan lahan tersebar di 13 kecamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo mencatat ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan Karhutla hingga 31 Agustus 2026. Puluhan kejadian tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 38 desa. Total area yang terdampak Karhutla mencapai 189,11 hektar, meliputi kawasan hutan, hutan rakyat, hingga sebagian lahan milik masyarakat. Wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Selahung, Balong, Jambon, Badekan, Sampung, Kauman, kemudian Bungkal, Ponorogo, Sambit, Jenangan, Siman, Larak, dan Sawo. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, laporan kejadian karhutla paling banyak tercatat di Kecamatan Balong, Selahung, Jambon, Bungkal, dan Sambit.
14: Sampai dengan tanggal 31 Agustus, kejadian karhutla terlaporkan ke BPBD sebanyak 54 kejadian yang cakupan wilayahnya ada di 13 kecamatan di 38 desa. Adapun total area yang terdampak 189,11 hektar. Untuk laporan paling banyak memang ada di wilayah Balong, Selaung, Jambon, kemudian Bungkal, Sambit, itu rata-rata lebih dari 4 atau 5 laporan.
13: Menurutnya, selama Juli dan Agustus, beberapa wilayah mencatat lebih dari 4 hingga 5 kejadian karhutla. Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD mengingat masih berlangsungnya musim kemarau hingga September ini. Masun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama dalam penggunaan sumber api seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur menekankan pentingnya kemandirian dalam membangun keberlanjutan program pengurangan risiko bencana. Oni Arianto melaporkan.
15: Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Jawa Timur menekankan pentingnya kemandirian dalam membangun keberlanjutan program pengurangan risiko bencana. Sekretaris Jenderal FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto Sabtu siang mengatakan pendanaan menjadi salah satu isu penting dalam keberlangsungan kegiatan forum. Menurut Catur Sudarmanto, sumber pendanaan utama FPRB selama ini berasal dari swadaya para anggota dan pihak yang terlibat. Ia menilai swadaya menjadi bagian penting karena FPRB memiliki semangat untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam.
16: Bagaimana dengan pendanaan ini yang jadi isu kita bersama-sama? Saya selalu menyampaikan pendanaan untuk forum PRB yang pertama dan yang utama itu bisa dari swadaya. Karena apa? Forum PRB itu diharapkan adalah membangun kemandirian. Kalau kita mendorong kemandirian ke komunitas ke masyarakat, sebenarnya kita sendiri tidak mandiri, ini kan jadi suatu hal yang jadi pertanyaan.
15: Ditambahkan oleh Catur Sudarmanto bahwa upaya mendorong masyarakat agar mandiri harus dimulai dari penguatan kemandirian organisasi pengurangan risiko bencana. Selain swadaya, FPRB juga membuka peluang dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengurangan risiko bencana. Namun Catur Sudarmanto menegaskan bantuan tersebut harus bersifat tidak mengikat dan tidak disertai kepentingan tertentu. Sumber pendanaan berikutnya dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR. Menurut Catur, dukungan CSR dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat berbagai program mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, industri manufaktur modern saat ini fokus pada kecepatan dan efisiensi, namun perlu dilandasi upaya ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan. Farida Kusnia melaporkan.
17: Industri manufaktur modern saat ini fokus pada kecepatan dan efisiensi. Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana Konferensi Desain dan Manufaktur juga aplikasinya, Hanif, kemarin. Tapi industri manufaktur modern, lanjut Hanif, harus dilandasi upaya ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan.
18: Karena suatu inovasi tidak hanya disebut inovasi kalau misalkan inovasi itu merusak ataupun membuat kekacauan di lingkungan pada saat ini.
17: Sementara itu, Koordinator Program Studi Prodi Teknik Desain dan Manufaktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS, Dika Aditya Purnomo menilai tantangan global saat ini, yaitu peran strategis teknologi manufaktur maju dalam mewujudkan manufaktur hijau berkelanjutan.
19: Industri saat ini tuh tuntutannya tidak hanya terkait dengan efisiensi maupun produktivitas yang tinggi, melainkan kita juga harus mulai mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan peran manufaktur maju, contohnya seperti smart manufacturing, kemudian additive manufacturing, ataupun rekayasa material ramah lingkungan, itu menjadi salah satu kunci kita dalam mewujudkan tujuan tersebut. Kita, akademisi maupun praktisi, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengarahkan inovasi untuk menuju tercapainya green manufacturing.
17: Koordinator Prodi Teknik Desain dan Manufaktur PPNS, Dika Aditya Purnomo berharap konferensi desain dan manufaktur juga aplikasinya bisa menjadi wadah saling bertukar gagasan, menambah wawasan, dan memperluas jaring riset agar bisa menghasilkan solusi yang konkret berdampak nyata terhadap industri dan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Persebaya Surabaya mewaspadai Bayangkara Persisi Lampung FC yang akan menjadi lawan pada laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Persebaya mewaspadai Bayangkara Persisi Lampung FC yang akan menjadi lawan pada laga perdana Super League yang akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung sore ini. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan perdana tidak akan mudah. Salah satu tantangan yang dihadapi Persebaya adalah minimnya referensi mengenai kekuatan Bayangkara setelah tim mengalami perubahan termasuk pergantian pelatih dan komposisi pemain. Selain perubahan pelatih, Tavares juga mengingatkan anak asuhnya terhadap catatan pertemuan kedua tim pada musim lalu. Persebaya gagal meraih kemenangan dalam dua pertemuan di Super League musim 2025-2026. Catatan tersebut menjadi pengingat bagi Tavares dan tim agar para pemain tidak menganggap pertandingan perdana sebagai laga yang mudah.
21: Persebaya went play away on the first match of the history. It's not a good signal because last four matches on the first season when.
20: Menurut saya pertandingan akan berjalan sulit. Kami tidak memiliki banyak pertandingan sebagai referensi untuk melihat utuh bagaimana Bayangkara akan bermain. Karena itu kami siap menghadapi beberapa kemungkinan di lapangan. Kami juga harus mengatakan bahwa musim lalu Bayangkara berhasil mengalahkan kami 2-1 di GBT. Jadi kami memiliki alasan untuk menaruh perhatian lebih terhadap pertandingan ini. Hasil sebelumnya tidak boleh membuat kami lengah.
21: Bayangkara last season never lose against Persebaya.
20: Sementara itu dari sisi pemain, gelandang asal Meksiko Francisco Rivera memahami besarnya harapan bonek untuk laga perdana Persebaya. Namun ia memastikan dirinya dan semua pemain telah mempersiapkan diri sebaik mungkin.
22: Kita tahu main di Persebaya selalu ekspektasi tinggi dan musim ini juga kita sudah siap dan besok akan memberi 100%.
20: Meski demikian, Persebaya datang ke Lampung dengan modal positif setelah menjuarai Piala Presiden 2026. Namun Tavares menegaskan keberhasilan tersebut tidak bisa dijadikan jaminan menghadapi kompetisi resmi. Hasil pertandingan akan ditentukan oleh penampilan kedua tim di lapangan, yang meminta pemain untuk menunjukkan motivasi, kerja keras, dan keinginan yang lebih besar untuk meraih hasil positif. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, tim Persik Kediri tampil all out menghadapi Dewa United pada laga pertama Super League musim 2026-2027. Ayu Citra melaporkan.
23: Setelah melewati rangkaian panjang masa pramusim, Persik Kediri kini mulai menatap tantangan sebenarnya.
2: Kini skuad Macan Putih mengakhiri masa persiapan dan mengarahkan seluruh perhatian untuk menghadapi Dela United pada pertandingan pertama Super League musim 2026-2027. Menanggapi hal itu, pada hari ini pelatih Persik Kediri Marcos Renaters memastikan bahwa semua anak asuhnya telah siap menghadapi laga melawan tim Dela United. Hal itu diperkuat karena memang selama masa pramusim, momentum ini telah memberikan banyak pelajaran bagi timnya. Segala persiapan telah kami lewati dengan baik dan tim kami sangat siap untuk menghadapi pertandingan melawan Dewa United. Terlebih selama masa pramusim, kami sudah melihat perkembangan para pemain yang menunjukkan performa baik dan terus membaik baik dari segi fisik maupun taktik. Sementara itu, pemain dari Persik Kediri Immanuel Garcia memastikan bahwa pada laga perdana bersama Dewa United adalah hal yang sudah dinanti oleh para pemain dari Persik Kediri. Hal itu dikarenakan mereka sudah memiliki persiapan yang matang selama masa musim dan siap menunjukkan performa terbaik bagi penggemar sepak bola di Kediri dan sekitarnya.
3: We are like we are focused on.
2: Kini para pemain sudah fokus pada pertandingan hari ini dan mereka siap menampilkan permainan yang terbaik sehingga bisa menghasilkan poin positif saat melawan Dewa United. Skuad Macan Putih juga telah menunjukkan semangat kebersamaan dalam mengarungi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Upaya ini dilakukan dengan menggelar doa bersama anak yatim piatu dari Panti Asuhan Musyawarah NU Budi Mulia di Kediri, Soccerfield. Mereka ini meyakini agenda itu menjadi momentum bagi pemain dan pelatih-pelatih untuk memanjatkan doa agar diberi kelancaran serta hasil terbaik sepanjang musim.
5: Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Arema FC menggali BRI Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. William Nathan melaporkan.
23: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
24: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players to go to bring Diego and be Moro, you know. We studied them before. We know the characteristics that the players we want to be here. So he was happy because this guy we choose because we wanted them here. So they scored. That was very good. But we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
23: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu, Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
25: Yeah, of course you're gonna see what we're gonna do, and I'm asking my coach if I have questions, and we'll see what's gonna be doing. 4-4-2, which is hard sometimes, or the bottom midfielder, 4-4-2 compact, and then yeah, you see that defensively. So.
23: Kemenangan atas Isen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan feature produksi RRI Jember, usaha pembuatan terasi di Puger, Kabupaten Jember. Selengkapnya disampaikan Devi Fitrah.

0: mengingat saat ini saya berada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang terkenal dengan potensi kelautannya, dan salah satu olahan yang paling terkenal berasal dari kecamatan ini adalah terasi Puger. Kita akan lihat bersama-sama.
1: Di pesisir selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Puger, aroma khas terasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama puluhan tahun. Bagi sebagian orang, terasi bukan sekedar pelengkap masakan. Di Puger, terasi adalah warisan keluarga sekaligus sumber penghidupan. Salah satunya ditekuni Muhammad Agus Salim. Sejak tahun 1990, dia meneruskan usaha terasi yang telah dirintis orang tuanya secara turun-temurun.
2: Dalam proses, kita proses, kita rasa.
3: Seperti apa prosesnya?
2: Prosesnya ya dari bahan baku, kita olah, kita jemur, kita 3 kali proses, baru jadi terasi.
3: Utamanya ini berarti dari apa?
2: Udang rebon sama garam. Kalau asli Puger itu, asli manisnya itu dapat, kalau dari luar Puger nggak dapat. Cuma kita kualitas asli udangnya saja. Tapi kalau masalah rasa, lebih baik Puger.
1: Cita rasa khas terasi Puger berasal dari udang rebon yang menjadi bahan baku utamanya. Saat musim panen, para perajin memproduksi terasi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan hingga musim berikutnya. Produk ini pun telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Sekitar 80% warga setempat memiliki kemampuan mengolah terasi. Namun menjaga kualitas produk bukan perkara mudah. Faktor cuaca dan kondisi bahan baku menjadi tantangan yang harus dihadapi para perajin agar cita rasa terasi Puger tetap terjaga.
2: Ya, kalau bisa UMKM diperlakukan lebih baik lagi, misalkan kayak kita UMKM didorong lebih tinggi lagi supaya warga Puger yang punya jual literasi ini juga semakin baik, perekonomiannya Puger juga semakin tinggi.
1: Kelezatan terasi Puger juga diakui para pelanggan. Salah satunya Aisyah, warga Lumajang, yang mengaku selalu menyempatkan membeli terasi Puger karena cita rasanya yang khas.
4: Kalau dipakai sambal tuh terasi Puger tuh rasanya kayak sambalnya tuh lebih nendang gitu Mbak, kalau menurutku ya. Karena aku sendiri suka sambal kan, apalagi sambalnya tuh sambal terasi. Dan terasi Puger ini yang paling enak Mbak buat sambal menurut saya.
1: Di tengah berkembangnya berbagai produk bumbu modern, terasi Puger tetap bertahan sebagai warisan kuliner yang dijaga turun-temurun. Demikian Devi Fitra melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Dengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda, menggantikan rekan saya Celia Cahyani menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan sesaat lagi program Kentongan untuk Anda. Kami akan hadirkan satu persatu kabar-kabar dari reporter RRI Daerah Jawa Timur. Sudah siap untuk berbagi kabar untuk Anda di program Kentongan hari ini. Peringat tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Program Kentongan hadir kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini. Ada banyak informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Satu di antaranya kabar dari reporter Rizky Darmawan bahwa pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Rizky, silakan laporan Anda.
2: Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu Dodi Faturrahman mengatakan, pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Dodi menyebut, belum ada kepastian kapan pendakian Gunung Panderman dapat kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih akan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali lidah api. Langkah penyisiran tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan.
3: Pendakian untuk saat ini masih kondisi ditutup, jadi nanti dari Perhutani akan memberikan arahan ke titik loket pendakian untuk dibuka atau dibukanya kembali juga masih belum mendapatkan informasi. Tim Perhutani akan naik lagi untuk memastikan atau menyisir lagi, mungkin masih ada tertinggal bara-bara api yang bisa membuat lidah api muncul kembali. Jadi hari ini dilakukan penyisiran lagi.
2: Sementara itu, masyarakat yang hendak melakukan pendakian diminta mengikuti ketentuan penutupan jalur yang berlaku. Dodi menegaskan, tidak ada pendaki yang diperbolehkan naik melalui titik pendakian Panderman selama jalur masih ditutup. Pendakian Gunung Panderman masih belum diperbolehkan hingga adanya arahan pembukaan dari Perhutani. Penutupan dilakukan bersamaan dengan proses penyisiran kawasan untuk memastikan seluruh bara api pasca kebakaran telah padam. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jim Brightman adalah seorang pianis, komposer, penulis lagu, dan pembawa acara radio asal Amerika Serikat yang dikenal melalui musik piano romantis dan instrumental kontemporer. Ia lahir dengan nama James Merrill Brightman pada 20 November 1961 di Ohio, Amerika Serikat. Karir profesionalnya dimulai ketika ia merilis album debut No Words pada tahun 1994. Gaya permainan pianonya yang lembut dan romantis membuatnya populer di kalangan pecinta musik instrumental. Beberapa lagu terkenalnya antara lain Valentine, The Gift, dan Love of My Life. Sepanjang karirnya, Jim Brightman telah meraih 2 nominasi Grammy, memenangkan Dove Award, Canadian Country Music Award, serta beberapa penghargaan sebagai penulis lagu terbaik. Ia juga dikenal sebagai pianis solo terlaris dengan puluhan album yang menduduki tangga lagu musik New Age dan Adult Contemporary. Selain bermusik, Jim Brightman juga menjadi pembawa acara radio melalui program The Jim Brightman Show dan aktif menggelar konser di berbagai negara. Ia telah berkolaborasi dengan banyak penyanyi terkenal seperti Martina McBride, Michael Bolton, Kenny Rogers, dan Olivia Newton-John. Hingga kini, Jim Brightman tetap dikenal sebagai salah satu pianis romantis paling populer di dunia dengan karya-karya yang menghadirkan suasana tenang, damai, dan penuh emosi. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 5 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kentongan. Kalau tadi kabar dari Rizky Darmawan terkait pendakian Gunung Panderman yang masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta, kali ini informasi lain bersama dengan reporter Muhammad Ali. Bahwa kekeringan di sejumlah wilayah Sumenep semakin memprihatinkan, BPBD Sumenep memprioritaskan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air paling parah. Kita simak bersama bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
1: Bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep tahun ini semakin memprihatinkan. Di beberapa desa berstatus kering kritis, pengeboran hingga kedalaman 128 meter belum menemukan sumber air. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep, Abdul Kadir mengatakan, kondisi tersebut terjadi di antaranya di Desa Montorna dan Prancak. Kedua wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan dengan distribusi air bersih setiap hari untuk memenuhi kebutuhan besar masyarakat. Sementara itu, sejumlah desa lainnya seperti Batu Putih Daya dan beberapa desa di Kecamatan Rubero mulai mengalami penurunan ketersediaan air.
2: Memang ada juga permintaan tandon dari sana. Kita akan kirimkan tandon juga, kemudian kita pasarkan ke desa nanti. Dan desa nanti akan mengatur bagaimana posisi tandon yang sudah kita kirimkan itu. Apakah nanti untuk satu dusun satu tandon atau satu dusun beberapa tandon, sehingga masyarakat juga tidak kebingungan dalam konteks mendapatkan air bersih itu, sehingga nanti sama-sama bisa terlayani lah. Kita bisa memberikan pelayanan dengan baik. Masyarakat juga merasa terlayani oleh pemerintah melalui BPBD.
1: BPBD tetap menyalurkan bantuan sesuai permintaan dengan intensitas sekitar 2 hingga 3 hari sekali. BPBD mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan air secara bijak selama kondisi kekeringan berlangsung.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Seluruh informasi dalam program Kentongan telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tidak berhenti sampai di situ, nanti kabar lain juga akan kami bagikan di kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan Surabaya sore ini sesi selanjutnya dengan menyuguhkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya. Mungkin saat ini Anda juga tengah menyaksikan bagaimana pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Bayangkara FC ya. Tadi sih saya ketika pukul 16 lebih 21 menit masih 1-0 sih ya. Entah sekarang seperti apa kondisinya, apakah Persebaya lebih unggul kembali begitu ya, atau bahkan sudah usai pertandingannya dan memenangkan pertandingan pada hari ini begitu ya. Nanti kita akan coba cari tahu informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Kabar-kabar lain nanti kita akan hadirkan pendengar ya di hari ini yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti jangan lupa kalau Anda ingin bergabung begitu ya. Mungkin ada di antara Anda yang tengah berada di beberapa titik di wilayah kota Surabaya melihat ada kepadatan arus lalu lintas, boleh-boleh saja. Di seputaran Jalan Pemuda sepertinya bakal ada konser tuh ya di Parkir Timur ya. Karena tadi juga cukup banyak dijaga oleh pihak aparat kepolisian begitu. Dengar-dengar sih ada Denny Caknan sama Last Child begitu ya. Karena tadi ruame banget loh. Ada festival tampaknya ya. Jadi kami harapkan Anda juga berhati-hati dimanapun Anda berada. Besok itu juga ada event lari begitu pendengar. Jadi beberapa wilayah di kota Surabaya ini akan ada penutupan sementara begitu ya. Di jam-jam tertentu. Jadi kami harapkan juga Anda bisa mencari jalur alternatif lain kalau memang aktivitas Anda itu dimulai di jam-jam tersebut. Jadi jam 5 pagi sampai jam 9 pagi begitu ya. Karena ada event lari, jadi kami harapkan Anda juga berhati-hati dimanapun Anda berada. Biasanya bakalan ada penutupan jalan begitu ya. Kalau macetnya sih enggak sih kalau hari Minggu ya. Tapi bingung nyari jalannya kemana kalau beberapa ruas ditutup. Seperti halnya ketika seputaran Jalan Pemuda ditutup begitu. Ketika ada event lari apa ya waktu itu ya.

0: ditutup kemudian bingung. Karena dari kalau misalkan dari Karimun Jawa ke Kayun ya, itu kalau masih bisa dilewatin sih nggak apa-apa, itu nggak bisa dilewatin, itu ditutup juga. Kemudian dari Yosudarso kalau misalkan mau ke arah Panglima Sudirman, itu juga ditutup ya. Jadi agak susah, seperti halnya beberapa waktu lalu ketika ada event lari besar begitu ya, sehingga harus memikirkan jalur alternatif mana yang harus Anda lewati begitu ya. Apalagi kalau seperti halnya para penyiar Pro 1, Pro 2, atau Pro 4, kalau dinasnya subuh bingung gitu ya. Baik, pendengar tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan hadirkan kembali bagaimana informasi-informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Masih dalam program Surabaya sore ini, kita harus sudahi program Kentongan di edisi 5 September 2026.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu 5 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudari Nanda Nuril Asmi binti Abdul Kohar, agama Islam. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Jagir Wonokromo, Pasar Baru, nomor 15, RT 5, RW 6, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya. Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2971/PDT.G/2026/PA.SBY antara Muhammad Khairul Huda bin Sumri sebagai penggugat dan Nanda Nuril Asmi binti Abdul Qahar sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Tautan tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementerian Pertanian. Masyarakat dihimbau waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen, atau program tertentu mengatasnamakan Kementan maupun Ditjen PKH.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu 5 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Muhammad Syarif Hidayat bin Taufik, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan supir. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Bulak Cumpat Utara 1, nomor 2B, RT 4, RW 2, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2973/PDT.G/2026/PA.SBY antara Alfi Aldiani Suhardi binti Suhardi sebagai penggugat dan Muhammad Syarif Hidayat bin Taufik sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Jim Brightman adalah seorang pianis, komposer, penulis lagu, dan pembawa acara radio asal Amerika Serikat yang dikenal melalui musik piano romantis dan instrumental kontemporer. Ia lahir dengan nama James Merrill Brightman pada 20 November 1961 di Ohio, Amerika Serikat. Karir profesionalnya dimulai ketika ia merilis album debut No Words pada tahun 1994. Gaya permainan pianonya yang lembut dan romantis membuatnya populer di kalangan pecinta musik instrumental. Beberapa lagu terkenalnya antara lain Valentine, The Gift, dan Love of My Life. Sepanjang karirnya, Jim Brightman telah meraih 2 nominasi Grammy, memenangkan Dove Award, Canadian Country Music Award, serta beberapa penghargaan sebagai penulis lagu terbaik. Ia juga dikenal sebagai pianis solo terlaris dengan puluhan album yang menduduki tangga lagu musik New Age dan Adult Contemporary. Selain bermusik, Jim Brightman juga menjadi pembawa acara radio melalui program The Jim Brightman Show dan aktif menggelar konser di berbagai negara. Ia telah berkolaborasi dengan banyak penyanyi terkenal seperti Martina McBride, Michael Bolton, Kenny Rogers, dan Olivia Newton-John. Hingga kini, Jim Brightman tetap dikenal sebagai salah satu pianis romantis paling populer di dunia dengan karya-karya yang menghadirkan suasana tenang, damai, dan penuh emosi. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 5 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.
1: Dengar, nanti kami akan hadirkan ya lagu-lagu dari Jim Brightman, tapi pada program PPH Pustaka Piringan Hitam. Sudah lama tidak menyimak lagu-lagu Jim Brightman, kendati memang Jim Brightman ini tidak hanya sebagai seorang ini ya, seorang apa penyanyi, tapi juga pianis juga begitu ya. Yang pasti sosok Jim Brightman ini lagu-lagu yang ditelurkannya itu luar biasa. Valentine misalnya, featuring Martina McBride, itu lagunya Uena Paul ya. Nanti Anda bisa simak bersama ya. Mudah-mudahan nanti juga ada lagunya, harusnya ada sih. Kemudian ada Warta Musik juga, yang nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pada pukul 6 petang begitu ya, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kalau untuk lagu-lagu Jim Brightman, ada banyak ya. The Gift itu juga enak, featuring Susan Anston. Ada yang memang dia ini bernyanyi, tapi ada juga yang hanya sebagai pengiring begitu ya. Jadi tidak semua album yang dimiliki oleh sosok Jim Brightman ini dia juga menyanyikan. Kadang-kadang dia hanya mengiringinya, karena sosok Jim Brightman ini tidak hanya penyanyi tapi juga seorang pianis begitu ya. Nanti Anda bisa mendengarkan komposisinya spesial di hari ini, tapi jam 21.00. Nanti Warta Musiknya baru kita akan hadirkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan Citra Skolastika nanti pendengar ya. Kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan sayur. Jadi kabarnya ada sayur berformalin. Nah loh, apalagi ini? Jadi ada isu penggunaan bahan pengawet kimia kembali menjadi sorotan publik ya. Gara-garanya dugaan penggunaan formaldehida atau formalin yang dilakukan oleh salah satu pedagang di Zhangjiakou, China. Formaldehida itu diduga ditambahkan ke dalam sayur sawi yang membuatnya tetap terlihat segar meski dalam waktu yang lama. Dan insiden ini pun memicu kemarahan luas di China. Ahli toksikologi Rumah Sakit Memorial Canggung Taipei, Yan Sunghai mengatakan, kekhawatiran tentang penggunaan pengawet pada produk segar telah ada selama bertahun-tahun. Namun pihaknya mengingatkan bahwa sayur yang tetap segar dalam waktu lama tidak selalu berarti ada bahan pengawet kimia di dalamnya. Kadar air yang rendah, kemasan kedap udara, dan kondisi penyimpanan yang tepat itu juga dapat memperpanjang umur simpan. Jadi formaldehida sendiri diklasifikasikan sebagai karsinogen grup 1. Jika tertelan secara tidak sengaja, formalin bisa mengiritasi saluran pencernaan dan memicu mual, muntah, sakit perut. Sementara paparan jangka panjang telah dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker nasofaring dan juga leukemia. Dan pada konsentrasi tinggi, formalin ini memiliki bau yang kuat dan menyengat. Namun pada kadar yang lebih rendah, formalin sulit dideteksi hanya berdasarkan penampilan atau bahkan aroma. Nanti kita akan hadirkan seperti apa sih ciri-ciri sayuran yang kira-kira mengandung formalin begitu ya. Yang Anda juga harus waspadai, apakah sayuran yang Anda beli ini organik atau justru malah berformalin. Nanti kita akan hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
1: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya, nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, Anda bisa mendeteksi bagaimana sayuran tersebut mengandung formalin atau tidak. Karena ada cara tersendiri untuk melihat begitu ya. Jadi untuk mengurangi potensi resiko saat membeli sayuran, ada beberapa tindakan pencegahan sederhana yang bisa Anda lakukan. Kalau misalnya Anda mendapati ada sayuran segar, kemudian Anda merasa bahwa sayuran tersebut kok nggak pernah layu dan lain sebagainya ketika beli di pasar dan lain sebagainya, Anda cium dulu deh aromanya. Jadi konsumen itu dianjurkan mencium aroma produk terlebih dahulu. Sayuran segar biasanya memiliki aroma alami yang lembut, sedangkan aroma yang terlalu kuat atau menyengat bisa dianggap sebagai tanda peringatan. Kemudian yang kedua adalah bekas potongan. Jadi Anda bisa memeriksa permukaan potongan sayuran potongan dipotong itu secara alami cenderung mengalami oksidasi dan menjadi sedikit lebih menguning seiring waktu ya. Sementara itu potongan yang sangat putih dan halus itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk lanjut membelinya atau bahkan tidak. Kemudian cek tekstur bagian dalam. Jadi tanda lain yang perlu diperhatikan adalah produk yang tampak sempurna di luar tapi lunak, lembek atau busuk di dalam. Jadi dicoba dirasakan begitu ya. Misalnya kentang nih, kalau misalkan kita beli, di luarnya tampaknya bagus begitu ya. Tapi kalau misalkan dipegang, ada agak sedikit lembek. Atau orang Jawa bilang gembuk begitu ya. Sudah pasti dalamnya itu busuk. Karena saya pernah mendapati hal yang demikian. Ketika tampak luarnya itu bagus begitu pendengarnya. Tapi begitu pas dipotong, mungkin karena ini pembusukan secara alami mungkin ya. Karena tidak ada baunya sama sekali, bau-bau menyengat. Kalau bau formalin kan pasti kerasa banget gitu ya. Seperti beberapa ikan yang diawetkan dengan formalin itu kan baunya khas banget ya. Nah kalau ini enggak sama sekali, hanya saja memang pembusukan yang terjadi begitu ya. Nah bagaimana sih cara aman untuk mengolah sayuran? Jadi pendengar, selain memeriksa kondisi sayuran seperti yang tadi sudah kami sampaikan, Anda juga bisa untuk mengolah sayuran dengan cara yang aman. Yang pertama adalah dicuci bersih. Jadi Sung Hai ini mengingatkan agar sayuran itu harus dicuci bersih sebelum diolah. Jadi pisahkan daun dan bilas satu persatu di bawah air mengalir. Cara ini dapat membantu menghilangkan sisa-sisa kotoran di permukaan. Kemudian Anda juga bisa rendam sayuran. Jadi banyak bahan pengawet larut dalam air. Sung Hai menyarankan untuk merendam sayuran dalam air selama sekitar 40 menit sebelum dimasak. Kemudian, Anda bisa masak dengan panci terbuka. Jadi saat memasak, biarkan panci tidak tertutup. Kondisi ini dapat membuat beberapa zat kimia mudah menguap. Sung Hai juga mengatakan, kelompok anak, ibu hamil, dan orang dengan masalah hati harus lebih berhati-hati terhadap paparan bahan pengawet. Tidak ada penawar khusus ya untuk melawan paparan formaldehida. Jadi meski tubuh dapat menghilangkan sebagian zat kimia tersebut melalui pernafasan dan ginjal, pencegahan tetap menjadi pilihan yang paling aman.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif tahun 2025 dari penerbit Litera Media Tama. Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif menegaskan bahwa Islam telah memuliakan perempuan jauh sebelum isu kesetaraan ramai diperbincangkan. Melalui 5 bab yang tersusun sistematis, penulis menguraikan bagaimana Islam menghapus penindasan terhadap perempuan, mengangkat martabat mereka, dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Buku ini membahas kedudukan, ketangguhan, dan konsep mubadalah. Relasi saling menghargai dan adil antara laki-laki dan perempuan, disertai kisah inspiratif tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, hingga Kartini. Buku ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah maupun dunia modern. Dengan bahasa yang reflektif dan ilmiah, karya ini relevan bagi akademisi, aktivis, maupun pembaca umum. Perempuan Tangguh dalam Islam menjadi pengingat bahwa keteguhan iman dan ilmu adalah sumber sejati kekuatan perempuan dalam membangun peradaban. Demikian esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 99,2 MHz. Saatnya kami hadirkan Renungan Agama Islam di edisi hari ini 5 September 2026 dengan topik Surat Al-Baqarah ayat 286. Nanti kumandang adzan maghrib pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'allah amma ba'd. Pendengar, mari kita renungkan sejenak firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang biasanya kita baca dan sudah banyak yang hafal. Allah berfirman, A'udzubillahi

Allah berfirman, la yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan pada jiwa illa kecuali wus'aha, semampunya. Kalau Allah punya perintah, pasti perintah itu sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Demikian juga ujian. Allah tidak memberi ujian kepada orang yang tidak mampu diujinya. Maka kalau Allah menguji kepada orang yang sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ujian itu, untuk menerima ujian itu. Laha, bagi jiwa itu, ma apa yang kasabat ia telah kerjakan. Wa alaiha, dan bahaya atasnya, ma apa yang iktasabat telah ia kerjakan. Jiwa itu kalau melakukan kebaikan, manfaat untuk dia. Kalau melakukan kejahatan, ya bahaya untuk dia. Maka manusia mendapatkan balasan persis apa yang dilaksanakan olehnya. Kalau dia melakukan kebaikan, bahagia sampai ke surga. Kalau dia melakukan kejahatan, kedurhakaan, ya sedih, tertekan sampai ke neraka, di dunia sampai ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana permohonan kita kepada Allah tentang beban jiwa ini? Allah mengajari supaya kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan hukum kami jika kami lupa, jika kami salah, jika kami dosa. Ini permohonan kita kepada Allah. Ya Allah, kalau kami lupa, kalau kami salah, jangan dihukum. Berarti lupa dan salah itu bukan kesengajaan. Maka jika orang itu melakukan dosa bukan karena penentangan, diampuni oleh Allah, enggak disiksa oleh Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan kau beri beban atas kami dengan beban yang kami tidak kuat memikulnya, dengan beban sebagaimana kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Orang dulu sholatnya 50 waktu, tobatnya membunuh dirinya. Itu umatnya Nabi Musa, membunuh dirinya. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Kalau kita, tobatnya malah gak boleh bunuh diri. Kalau bunuh diri malah disiksa. Tobat saja. Kita mohon supaya tidak diberi beban yang berat. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan kau beri beban kami apa yang kami tidak kuat melaksanakannya. Lanjutnya, kita merasa banyak salah, banyak dosa. Wa'fu anna, ampunilah kami, maafkanlah kami. Waghfir lana, leburlah dosa kami. Warhamna, sayangilah kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami, ya Allah. Fansurna, maka tolonglah kami. Alal qawmil kafirin, atas serangan orang-orang yang menentang Allah. Ini doa yang baik kita lakukan. Pendengar, semoga kita dibimbing oleh Allah menjadi orang yang taat kepadanya. Saya Mihmidati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jadilah engkau orang yang berguna dan bermanfaat, walaupun hanya dengan keinginan dan niatmu semata. Karena apabila Allah melihat ada sebuah kebaikan dalam dirimu, kelak Allah akan mempermudah bagimu arah untuk menuju kebaikan tersebut.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bunga toang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.
2: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata, bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kebahagiaan yang kau wujudkan kepada orang lain, suatu saat akan kembali kepadamu dalam wujud yang lebih indah.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kami akan hadirkan atau kami akan bagikan bagaimana kabar-kabar yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Dan jangan lupa pada pukul 18 waktu Indonesia Barat atau sesaat lagi, kami akan hadirkan bagaimana warta musik untuk Anda. Anda bisa simak bagaimana lagu-lagu milik Citra Scholastica dan kabar dari sosok Citra Scholastica akan kami hadirkan di kesempatan kali ini ya. Jadi nanti jangan lupa Anda bisa bergabung bersama kami di 081-3314-992 atau di 534-5474. Jadi ada lain telepon yang bisa Anda simak dan juga lain WhatsApp yang bisa Anda gunakan untuk mengirimkan pesan singkat atau bahkan voice note ya. Jadi jangan lupa lagu-lagu milik Citra Scholastica yang akan kami hadirkan dalam warta musik hari ini. Dan nanti pada pukul 21 baru program PPH Jim Brightman, seorang pianis dan penyanyi mancanegara yang akan kami hadirkan juga lagu-lagunya. Kalau Anda suka dengan lagu seperti Angel Eyes, Destiny, kemudian Your Love, lalu Valentine, kemudian The Gift ya, Love of My Life, dan lain sebagainya dari Jim Brightman, nanti bisa Anda simak bersama dalam program PPH Pustaka Birang Hitam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun sesaat lagi yang akan kami hadirkan adalah Citra Scholastica, tepat pada pukul 18.

Kamis waktu Indonesia Barat nanti pendengar ya. Jadi jangan lewatkan lagu-lagunya, kemudian juga informasi seputar Citra Scholastica. Seperti apa sih karirnya ya? Karena Citra Scholastica ini penyanyi jebolan dari Indonesian Idol gitu ya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana lagu emas dari sosok Citra Scholastica di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Pendengar, bagaimana dengan komposisi dari Citra Scholastika denganmu ya? Semoga Anda suka dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan bagaimana lagu-lagunya, kemudian juga kami akan hadirkan bagaimana profil begitu ya, cerita-cerita dari sosok Citra Scholastika. Tapi sebelumnya saya sudah bersama dengan penelpon ya. Ada siapakah yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan petang hari ini? Halo, selamat petang.
1: Warta Musik.
0: Warta Musik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kakak Presti, Oktoren.
0: Iya, Oma. Mak
1: Hambo, baik sehat kan, Kak? Pengharapannya. Masya Allah, saya berapa hari itu absen.
0: Kemana aja, Oma?
1: Ya, mengurus saya dari Cirebon, Muludan, balik ke mana, Lembang. Nanti malam ada Muludan, tadi malam ada doa bersama, tadi pagi doa bersama di rumah yatim piatu, tadi asar pengajian gitu loh, kemarin-kemarin yang ngurus itu, Masya Allah gitu. Baik. Yang penting berkah sehat dan suara saya, Alhamdulillah Allah memberikan berkah sehat. Kak Presti dengan keluarga besar sehat ya.
0: Alhamdulillah Oma sehat selalu.
1: Saya punya cerita yang untuk saya loh, gak tau orang lain ya, dengan Citra Scholastika ini, tapi dengan keluarganya. Tapi sebelumnya saya minta tolong sampaikan sama Mbak siapa namanya?
0: Mbak Celia.
1: Mbak Celia, apakah nomor teleponnya itu ponselnya ganti, karena juga berapa hari tidak connect, tidak bisa connect, mental kembali lagi yang biasa saya suka ke Mbak Presti itu gitu. Tapi tolong sampaikan kalau misalnya ganti, kalau boleh saya diparingi, kalau enggak apa-apa gitu. Dan yang kedua gini, tadi ini apa bintang tamunya Citra Scholastika ya.
0: Betul, Oma.
1: Dia yang saya tahu walaupun saya udah lansia gini, tapi saya selalu ngikuti kalau musik ya apapun saja. Cuman bukan ininya saya kalau Citra Scholastika ini karena lebih condong ke pop jazz ya, Kak Presti, sama R&B ya. Tapi ada beberapa judul lagu yang memang saya sukai gitu. Seperti yang terkenal kan, untung belum di-play sama Kakak Presti. Everybody New. Everybody itu kan bekas sekali. Sampai cucu saya sampai sekarang juga seneng itu lagu itu.
0: Oke, baik.
1: Ada. Terus ada lagi Kak Presti seperti Pasti Bisa. Terus tadi kan ada lagi galau.
0: Oke, baik, siap.
1: Sampai, tapi yang saya mintakan kalau misalnya diperbolehkan Sadis, tapi bukan lagu dia sebetulnya ya.
0: Iya, lagunya Afgan ya.
1: Betul, nanti tolong ya di play boleh kak?
0: Boleh, Oma.
1: Saya punya cerita yang sangat saya kira kan dia dari Ceko apa gitu, nggak taunya orang tuanya asli Indonesia Jawa, Kak Presti. Karena saya bisa ngomong gitu gimana? Adik saya kan pindah tugas instansi pemerintah itu di Jogja, di Sleman. Kita kan mau selamatan, ini cerita sedikit. Selamatan, nggak taunya kira-kira kalau dari RRI itu ke pojok dulu ada bakery roti Granada ya, dulu ya,
0: betul.
1: Pojokan sekarang. Nah itu ada toko roti. Tapi bukan yang terkenal seperti Waralaba begitu ya, korporat itu bukan. Nah, cuma lebih enak katanya adik saya situ enak, udah kita pesan. Saya masuk ke dalam besar, tapi dia nggak buka cabangnya. Nah, terus kok ada foto-foto, salah satu fotonya Citra Scholastika gitu. Saya kira biasa kalau roti-roti atau makanan enak kan artis datang pada foto-foto ya. Terus saya tanya, itu kapan datangnya si Citra itu? Loh enggak, ini yang punyanya orang tuanya Mbak Citra Scholastika. Loh, saya kaget. Terus enggak lama keluar wanita. Saya kenalkan ibunya mau pesen Jadi adik saya tuh udah kenal sama ibunya, tapi nggak tahu kalau itu ibunya si Citra gitu. Hmm. Jadi punya toko roti Kak, Kak Fresi, okay, di Sleman. Sleman, karena dan saya paling senang kapan-kapan kalau ke Sleman ya Kak Fresi, pesan daerah situ ya, ada jajan yang paling terenak di tempat dia itu, namanya kue 8 jam. Seperti kuenya Sumatera itu loh, kue 8 jam, tapi terlalu manis untuk saya. Jadi demikian gitu, kapan-kapan. Orang tuanya masih di Sleman. Dan kebetulan bapaknya si Citra ini sama adik saya itu, kalau yang adik ipar saya itu pindah instansi ke Sleman. Tapi adik saya sama-sama pernah di, maaf saya sebutkan gak apa-apa ya, yang tembaga emas di Prof itu loh, mana? Freeport.
0: Oh, maaf, di Freeport, ya, baik.
1: Iya, tapi sudah pensiun. Saya kira dia ada orang darah dari manjanya. Jadi baik. Demikian, mohon maaf. Oh iya, tolong Bunda Siti on air. Ini Mbak Foresti nih, lagunya lumayan enak.
0: Oke, okay, baik.
1: Bunda Titi, Bunda Wati on air ya, sama Tete Dewi dan Bu Isti.
0: Baik.
1: Demikian dulu Kak.
0: Ya, terima kasih Oma.
1: Maaf ya.
0: Baik.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah komposisi dari Citra Scholastica, Denganmu ya, yang tadi mengawali jumpa kita kali ini. Citra ini punya nama lengkap Scholastica Citra Kirana Wulan ya, penyanyi Indonesia yang dikenal luas setelah menjadi runner-up Indonesian Idol musim ke-6 pada 2010. Dan ia ini dikenal memiliki karakter vokal yang khas, kuat dan dalam saat membawakan musik pop serta jazz ya. Aslinya Yogyakarta pendengar ya. Gadis Ngayuk Yogyakarta. Jadi sosok Citra Scholastica ini kalau berbicara mengenai perjalanan karirnya ya, memang dia sudah tertarik di dunia menyanyi itu sejak kecil. Dan dia disebut mulai mengikuti lomba menyanyi anak-anak di gereja ketika berusia sekitar 4 tahun. Namanya mulai dikenal secara nasional ketika mengikuti Indonesian Idol. Dan perjalanannya juga cukup menarik ya, karena sempat tersingkir pada workshop 3. Tapi kemudian kembali melalui wildcard dan ia akhirnya berhasil masuk babak final dan menjadi runner-up. Sementara Igo Pentur ini menjadi pemenang musim tersebut ya, di Indonesian Idol musim ke-6. Nanti kita akan hadirkan bagaimana lagu-lagunya untuk Anda. Karena lagu-lagunya enak ya dari sosok Citra Scholastica ini. Tidak hanya lagu-lagu yang ia nyanyikan seperti Everybody Knew, Pasti Bisa. Tapi Citra Scholastica ini juga merilis sebuah album ini. Atau single ini ya. Apa sih? Lagu rohani ya. Seperti halnya Tuhan Melihat Hati, kemudian juga lagu Pertolonganmu itu juga enak. Setiap hari Minggu kita selalu melantunkannya begitu ya, ketika sambil menunggu siaran gereja begitu. Mungkin pendengar juga sempat mendengarkan ya. Baik, dering telepon kembali berbunyi, ada siapakah ingin bergabung bersama kami? Halo, selamat malam, selamat petang ya.
2: Warta musik,
0: Abah.
2: Iya.
0: Baik. Sudah, alhamdulillah sudah pulih ya, Abah ya, suaranya.
2: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Abah, ya. Kalau berbicara mengenai Citra Scholastica, Abah kenal nggak nih sama Citra nih? Udah tahu lagu-lagunya?
2: Siapa Indonesia Idol?
0: Iya betul. Suka lagu yang apa, Bah? Kalau dari sosok Citra?
2: Judul lagunya enggak serba apa.
0: Baik.
2: Cuma kita dengerin aja.
0: Begitu, siap.
2: Yang sudah ada, Mbak. Sudah disiapin, puterin aja, Mbak. Saya dengerin ya.
0: Baik, nanti tak puterin satu-satu ya, Bah, ya.
2: Nanti PPH-nya apa, Mbak?
0: Nanti PPH-nya Jim Brightman, Bah. Mancanegara.
2: Manca?
0: Mm-mm.
2: Minggu kemarin manca, sekarang manca.
0: Iya. Mungkin bulan depan kalau gak manca nih. Bulan depan, minggu depan. Minggu depan apa ya? Minggu depan Black Brothers, Bah.
2: Black Brothers.
0: Oh, iya.
2: Oh, orang hitam-hitam Papua.
0: Kemudian tanggal 19-nya Cindy Claudia. Enak-enak, Bah.
2: Apa? Tanggal 19-nya, Mbak?
0: Tanggal 19-nya Cindy Claudia. Anaknya Rinto Harahap kalau nggak salah itu, iya, ya. Iya, benar ya?
2: Rasa cinta itu.
0: Iya, kan? Betul. Cuman beliaunya sudah tidak menetap di Indonesia, di Australia kalau nggak salah ya. Baik. Nanti kita hadirkan lagu-lagunya.
2: Nanti tanya The Mercy, Spandus, kapan nih? Lama nggak diputar, Mbak?
0: Oke, siap. Biasanya ini harusnya ada perpindahan gitu, Mbak. Mungkin bulan-bulan Desember, Januari tahun depan kayaknya, Mbak. Karena penyanyinya kan banyak, Mbak. Biar nggak ini, biar nggak bosen gitu ya.
2: Semua musik suka kok, Mbak.
0: Siap.
2: Katur nuwun, Mbak.
0: Terima kasih ya, Bawi. Terima kasih untuk Abah Wi sudah bergabung bersama kami di hari ini. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Mama Ayu tampaknya ya. Halo, selamat petang.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat petang.
0: Iya, Mama Ayu, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kabar Mbak Presti gimana?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat. Luar biasa, Mama Ayu. Baik, Mama Ayu, hari ini kita akan puterin lagu-lagu. Kita puterin lagu-lagu dari Citra Scholastica. Apa sih yang paling mengenang?
3: Suaranya hilang-hilang, Mbak.
0: Ah, enggak. Halo, saya dengar suaranya Mama Ayu.
3: Suaranya hilang-hilang.
0: Oh iya, Kak. Oh, baik. Ini sudah kedengeran.
3: Oh iya,
0: sudah ya. Oke.
3: Okay. Mama sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah kabarnya sehat. Mama Ayu. Kalau dari lagu milik Citra Scholastica yang paling favorit lagu apa kira-kira?
3: Lagunya, itu kok nggak kenal ya, Mbak ya?
0: Oh, baik. Nggak kenal Citra Scholastica begitu kah?
3: Enggak.
0: Oh, soalnya baik. Kan
3: kalau pop-pop sekarang tuh, itu ya, gimana ya? Aku sukanya ke dangdut sih kalau sekarang.
0: Oh gitu.
3: Aku cuma mau ngobrol sama Mbak Presti.
0: Oh baik.
3: Itu barusan kehilangan seorang sahabat gitu, Mbak. Tempat curhat saya gitu, Mbak.
0: Baik.
3: Kalau lagi galau, lagi apa, punya masa apa gitu, aku curhat-curhat gitu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Kabundut tadi malam.
0: Oke, okay, baik. Sakitkah
3: kan
0: begitu?
3: Tadi pagi jam 9.
0: Sakitkah begitu, Mama Ayu? Oh.
3: Iya. Suaranya baik. Kecil lagi, Mbak.
0: Suaranya kecil lagi?
3: Sakit, emang sakit.
0: Oke, okay, baik.
3: Emang sakit, udah tahunan ya, sakitnya ada 3 macam kok, Mbak.
0: Oke, okay,
3: ada baik. Hernia, ada ginjal, ada jantung. Mbak, kemarin tuh mungkin kambuh gitu ya.
0: Iya.
3: Yeah. Katanya suka kontrol, Mbak, kontrol gitu.
0: Mudah-mudahan.
3: Itu aja, aku mau... Mau ngobrol sama Mbak Presti aja. Siap. Soalnya aku gak kenal sama...
0: Citra
3: penyanyinya.
0: Oke, okay, baik. Siap.
3: Nanti Sabtu mendatang atau Sabtu kapan gitu. Ini loh, Mbak.
0: Apa?
3: Diana Julio, Mbak. Tolong dimasukkan warta musik, Mbak.
0: Baik, baik. Nanti saya sampaikan ke music director-nya ya. Diana Julio ya.
3: Itu baik. Kan iya, favorit itu, Mbak.
0: Favorit, siap. Siap, Mama Ayu. Nanti tak sampaikan ke ini, apa namanya, iya, music director ya.
3: Oke, okay.
0: Nanti lagunya
3: Mbak Presti ini
0: puterin yang spesial.
3: Favorit kedua saya di RRI yang cewek ya, penyiar cewek. Yang pertama itu Mbak Dini,
0: baik.
3: Yang kedua Mbak Presti. Soalnya membawakannya itu bagus banget gitu.
0: Oke, okay, baik.
3: Banget ya.
0: Terima kasih.
3: Ramah gitu.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih gitu aja, Mbak ya.
0: Terima kasih, Mama Ayu.
3: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, hati-hati kalau pulang ya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada siapa lagi di ujung telepon? Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat petang.
1: Selamat petang juga.
0: Bu Siti.
1: Assalamualaikum, Mbak Presti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf tadi tak reject. Soalnya ada penelpon ya.
1: Kulo ngertos.
0: Suka deh yang begini nih. Bu gimana, Bu, sehat, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Allahu
0: Akbar. Bu, ini kan hari Sabtu. Ibu kok gak jelong-jelong?
1: Loh, jelong-jelong tadi tidak. saya emang dengerin radio, tak warap pusing, enggak, aku enggak melok pusing, anaknya aja entah.
0: Oh gitu, waduh, iya. Kan bisa healing Bu.
1: Enggak, saya sudah enggak kepingin ikut.
0: Oh, healingnya dengerin radio ya?
1: Iya, dengerin radio emang.
0: Oh, mantap.
1: Saya kan setia.
0: Ih, ibu nih pinter deh, ah.
1: Rugi
0: kalau misalnya jalan-jalan nggak dengerin Pro Satu ya.
1: Belum kenal radio.
0: Uh-uh.
1: Mari sholat isya tidur sudah.
0: Oh iya, nggak pernah keluar Bu?
1: Ya keluar sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Sekarang gue rusak tidur malam terus sungguh. Sekarang dengerin radio itu. Radio puyar belum tidur loh saya
0: loh. Kenapa Bu? Ngantuk. Harusnya ya tidur.
1: Ngantuknya hilang.
0: Oh ngantuk hilang. Waduh. Hmm. Gak bagus juga Bu kalau tidurnya terlalu malam.
1: Asli nih, gak baik juga memang. Tapi apalagi sudah
0: kulino ya. Sudah kulino. Baik.
1: Cari hiburan kok.
0: Siap.
1: Hiburan saya hanya radio. Saya siap. Sangat, sangat terima kasih sama orang yang bikin radio. Kalau enggak ada radio, sepi.
0: Baik. Itu. Hampa hidupku.
1: Iya, hampa. seperti apa?
0: Apa?
1: Enggak punya bujangga itu loh. Apa bujangga itu kan? Hidup tak berbunga itu loh.
0: Oh, best jam.
1: Iya, itu toh.
0: Siap.
1: Lagunya pernah saya enggak ngerti judul-judulnya
0: lagu itu kok enggak Ibu, siap.
1: Ingin masuk aja.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak ya Mbak Presti.
0: Sama-sama Ibu, ditunggu lagu yang enak-enak ya.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan komposisinya spesial untuk Ani dari Citra Scholastika. Kalau tadi denganmu, kami akan hadirkan lagu yang berjudul Sadis ya. Kemudian ada beberapa komposisi yang enak juga. Nanti pasti bisa sama Everybody New itu harus satu rangkaian ya. Karena ini sama-sama lagunya yang cheer up banget gitu ya. Semoga Anda suka dengan lagu-lagu dari Citra Scholastika. Spesial di hari ini.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat, menghubungi kami juga ya. Oh baik, Pak Setiawan mau bergabung untuk kemudian on air bersama kami. Silakan Bapak. Anda bisa langsung kirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di line telepon baik 5345474 atau di 081-331-4-992. Berbicara mengenai sosok Citra Scholastica begitu ya. Jadi perjalanan karir Citra Scholastica ini bisa dibilang Citra berhasil menjadi runner up dan tercatat sebagai salah satu finalis termuda dalam ajang pencarian bakat tersebut ya. Dan Citra ini sudah menunjukkan kecintaan terhadap musik sejak kecil ketika ia berusia sekitar 4 tahun dan ia mulai mengikuti lomba menyanyi anak-anak yang diselenggarakan di gereja. Dan bakat tersebut kemudian terus dikembangkan hingga akhirnya membawanya ke panggung nasional. Dan tahukah Anda pendengar perjalanan sosok Citra Scholastica? Jadi setelah melewati berbagai babak, ia akhirnya mencapai posisi 2 besar dan menjadi runner up ya, dan perjalanan tersebut menjadi titik penting yang mengawali karir profesionalnya sebagai seorang penyanyi. Nah setelah ia tampil di ajang pencarian bakat tersebut, Citra ini mulai berkarir sebagai penyanyi profesional. Dan salah satu yang paling melekat dengan namanya itu adalah lagu yang berjudul Everybody Knew ya, yang tadi sudah kita putarkan. Dan lagu itu dirilis tahun 2011. Karena lagu tersebut kemudian menjadi salah satu lagu hits yang membuat suara khas Citra itu semakin dikenal di masyarakat. Kemudian dia juga merilis lagu dengan judul Pasti Bisa dan Galau Galau Galau ya. Lagu tersebut memperkuat identitas Citra sebagai penyanyi dengan karakter vokal yang kuat dan nuansa pop jazz. Kemudian di tahun 2014 ia juga merilis beberapa album ya, sejumlah album seperti Hanya Tuhan Melihat Hati 2014, kemudian Love and Kiss 2015. Dan selain menyanyi, ia juga pernah terlibat dalam dunia acting dan modeling, pendengar. Dan film layar lebar pertamanya adalah Mantan yang dirilis pada tahun 2017. Mungkin ada di antaranya yang juga pernah melihatnya begitu ya. Atau bahkan mungkin Anda ingat bagaimana sosok Citra Scholastica ini ketika adu acting begitu ya. Dan pendengar, pada tahun 2025, jadi dalam perkembangan karir terbarunya, Citra juga semakin mengeksplorasi musik secara independen. Pada 2025, ia merilis antara lain Cium Pipiku, Tilik Jogja, dan Sentuh Hatiku. Lagu yang enak-enak, Sentuh Hatiku ini lagu ini ya, lebih ke rohani begitu ya. Lagunya enak-enak, nanti kita bisa menghadirkannya untuk Anda, lagu seperti halnya Galau Galau Galau, Cium Pipiku. Tilik Jogja itu juga enak ya. Nanti kita akan hadirkan satu persatu komposisi spesial untuk Anda di hari ini ya. Pria tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi Everybody Knew, kali ini Pasti Bisa yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 FM ya. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan pendengar ya, ada Pak Setiawan. Oh, sudah terputus tampaknya ya. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa menghubungi kami kembali kalau ingin on air, karena kebetulan tadi kita masih ini ya, masih apa, masih lagu begitu ya Pak ya. Baik, tapi terima kasih tadi sudah menunggu Pak Pak Setiawan ya, Pak Setiawan Mujari ya. Baik, kemudian terima kasih juga untuk yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Ini lagunya dari Citra Scholastika, pendengar ya. Dan kami akan hadirkan bagaimana yang spesial untuk Anda di hari ini. Yang pasti lagu-lagunya kami akan hadirkan untuk Anda. Tadi saya juga sempat mengatakan bahwa ada beberapa komposisi dari Citra Scholastika seperti halnya lagu-lagu bernuansa rohani. Itu juga lagunya enak. Nanti kalau memang waktunya cukup, nanti kita bisa menghadirkannya untuk Anda ya. Ini ada yang mengirimkan pesan singkat tapi gak dikasih nama, katanya, "Mbak, galau, galau, galau dong. Saya lagi galau malam mingguan, gak kemana-mana." Baik. Saya juga gak kemana-mana, Bapak Ibu. Saya di sini setia menemani para pendengar dimanapun berada begitu ya. Kalau gak malam mingguan ya gak apa-apa sebenarnya. Bisa dengerin Pro 1, nanti lebih berwarna ininya, apa namanya, malam minggunya ya. Daripada nanti di luar kemudian belum macetnya dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan keluar juga kalau gak ada duit juga gak enak ya kan. Apalagi kalau misalnya Anda tipikal orang yang boros banget. Jadi kalau misalkan keluar malam minggu itu gak cukup 100 ribu ya. Ada gak sih yang kayak gini ya. Dulu saya lebih mending kalau misalkan malam minggu tuh kerja ya. Tapi lebih enakan gitu loh. Gak kesepian juga ya kan. Kalau misalkan mau pergi juga bingung pergi kemana. Karena semuanya hampir rame. Di kafe rame. Kemudian pusat perbelanjaan atau mall itu juga rame ya. Ada gak sih kalau misalkan malam minggu yang gak rame? Kayaknya gak ada deh. Semuanya rame. Kalau misalkan pas lagi punya keluarga misalnya ya. Punya anak. Enak bisa ngajak anak-anak jalan-jalan begitu ya. Tapi kalau misalkan pas emang lagi jojoba alias jomblo-jomblo bahagia gitu ya. Di rumah mending enak Pak Bu ya atau Mbak Mas ya. Dengerinnya Pro 1 RRI Surabaya begitu. Biar tambah menyenangkan lagi. Karena kita punya program yang menarik yang akan bikin Anda itu betah tinggal di rumah meskipun itu malam minggu atau bahkan minggu malam Senin ya. Besokannya Senin. Yang dijamin warna pada malam hari itu akan lebih indah daripada malam-malam sebelumnya. Kalau ada yang bilang malam minggu gak kemana-mana pasti bakal kelabu, enggak juga. Buktinya kalau misalnya dengerin Pro 1 RRI Surabaya pasti tambah lebih berwarna ya. Gak percaya, coba deh ya. Nanti kita akan hadirkan lagunya spesial untuk Anda di hari ini. Bahkan Citra Scholastika juga pernah duet bersama Surya Sahetapi ya, dengan Patah Hati, dan Piu dengan Melawan Perasaan. Nanti kita akan hadirkan bagaimana lagu tersebut spesial untuk Anda di hari ini. Saya akan ajak Anda untuk menyimak lagu dari Citra Scholastika featuring Piu dengan Melawan Perasaan.

0: Mendengar bagaimana dengan komposisi dari Citra Scholastica featuring Surya Sahetapi dengan Patah Hati. Lagu ini saya persembahkan spesial untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Terima kasih untuk Pak Setiawan. Tadi saya nunggu telepon Bapak, ternyata Bapak nelponnya pas lagu ya. Saya ini Pak Setiawan kemudian mengirimkan voice note. Kita akan dengarkan pendengar ya, voice note dari Pak Setiawan Mujari.
1: Warta Musik RRI Pro 1 Surabaya. Assalamualaikum. Salam kenal Mbak Brady, saya pendengar lama tapi baru ketemu. Kalau lagunya ini saya kok ya ada cerita ya. Yang pertama, kalau 2014 itu kebetulan pas lahirnya anak saya, jadi gak seberapa ke musik. Lalu 2016 kebetulan malah istri meninggal dunia, juga malah sama sekali gak mendengarkan musik, tapi tetap radio hidup. Sudah pernah ketuban apa belum ya jenengan Mbak Brady? Terus cuaca di Tuban dingin ini karena tempat saya ini tempatnya sumber air. Kalau di Surabaya cuaca gimana untuk hari ini? Saya hanya ikut ini ya, meramaikan acara-acara sore ini Warta Musik. Ngikutin aja lagu-lagunya, untuk salamnya juga untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Semoga sehat, berbahagia, banyak rezeki yang halal. Begitu juga Mbak Brady, selamat tugas, semoga sukses, sehat selalu, naik gaji yang berkah. Terima kasih Mbak Bratia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiawan ya. Pak Setiawan asli di ini ya, Tuban. Saya pernah kok Pak ke Tuban waktu Tuban masih awal-awal berdiri ya, Bapak Talas. Dulu di Tuban seminggu-seminggu Pak, kalau gak salah seminggu apa berapa hari gitu ya. Saya sama Mbak Ermina reporter begitu, siaran di sana. Kemudian juga liputan di sana, begitu ya. Kemudian, menarik sih Pak, dulu itu RR Tuban yang pertama kali itu, saya lupa namanya, di Wahidin Sudirohusodo, Pak, mana ya, jalan mana ya. Pokoknya dia di jalan ini, jalan apa namanya, jalan nasional begitu. Jadi, kalau misalkan mau kemana-mana itu aksesnya gampang begitu ya. Apalagi kalau misalkan di Tuban tuh, waktu itu waktu-waktu kantornya itu depannya itu ada kafenya, saya jadi betah Pak ya di sana. Jadi kalau tiap hari habis siaran gitu kan nggak ngapain ya kan, apalagi mengudaranya itu hanya beberapa jam saja, betul nggak sampai jam 12 malam kalau nggak salah ya. Jadi saya bingung kemana ya, jadi saya kadang-kadang mampir ke ini, ke depan kafenya tuh, enak, angin semilir begitu ya, kafenya juga besar, makanannya murah-murah lagi ya, enak banget. Kalau ditanya gimana di kota Surabaya, puanas Pak, puanas polan ya. Kalau di Tuban agak semilir, enak banget Pak ya. Karena tadi Pak Setiawan mengatakan wah deket mata air ya, jadinya agak adem. Kalau di sini mah enggak Pak, panas banget. Berdoanya semoga segera hujan begitu ya. Jadi gak ada lagi namanya kebakaran, karena kita tahu bersama beberapa pegunungan yang ada di bukit, pegunungan yang ada di Jawa Timur ini juga sedang tidak baik-baik saja begitu. Banyak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi begitu ya. Jadi mudah-mudahan segera turun hujan biar teman-teman baik dari BPBD kemudian Damkar ini juga gak capek-capek banget begitu ya. Ekstra kerjanya kalau misalkan pas musim kemarau seperti saat ini. Yang pasti mudah-mudahan kita semua sehat selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin.

Baik pendengar, kami hadirkan kembali bagaimana lagu dari Citra Scholastica yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Semoga lagunya Anda suka begitu ya, dari Citra Scholastica. Tadi ada yang bilang, Mbak lagunya galau-galau-galau dong. Oke, baik. Kita akan hadirkan sesaat lagi spesial untuk Anda di manapun Anda berada, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Dengar, kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 ya untuk mengikuti Warta Berita. Kita harus sudahi program Warta Musik di hari ini 5 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Setiawan juga, kemudian juga tadi Mamayu, ada Oma Yanti Queen, ada Aba Awi, ada Bu Siti juga. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Yang sudah bergabung bersama kami. Saya Fresti Oktora pamit undur diri untuk program Warta Musik. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: Jenderal TNI Soeharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Tri Putra melaporkan.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan melakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, gimana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
5: Kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif Jenderal Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
6: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
7: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
8: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
7: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
9: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
10: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
11: Kehadiran S-Level merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
10: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
12: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
13: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
12: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
14: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
12: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
15: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
16: Sekarang lagi ada kebakaran hutan, nah tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
15: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
17: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi zaman Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
15: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Nah, ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga, juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lollipop di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Jim Brightman adalah seorang pianis, komposer, penulis lagu, dan pembawa acara radio asal Amerika Serikat yang dikenal melalui musik piano romantis dan instrumental kontemporer. Ia lahir dengan nama James Merrill Brightman pada 20 November 1961 di Ohio, Amerika Serikat. Karir profesionalnya dimulai ketika ia merilis album debut No Words pada tahun 1994. Gaya permainan pianonya yang lembut dan romantis membuatnya populer di kalangan pecinta musik instrumental. Beberapa lagu terkenalnya antara lain Valentine, The Gift, dan Love of My Life. Sepanjang karirnya, Jim Brightman telah meraih 2 nominasi Grammy, memenangkan Dove Award, Canadian Country Music Award, serta beberapa penghargaan sebagai penulis lagu terbaik. Ia juga dikenal sebagai pianis solo terlaris dengan puluhan album yang menduduki tangga lagu musik New Age dan Adult Contemporary. Selain bermusik, Jim Brightman juga menjadi pembawa acara radio melalui program The Jim Brightman Show dan aktif menggelar konser di berbagai negara. Ia telah berkolaborasi dengan banyak penyanyi terkenal seperti Martina McBride, Michael Bolton, Kenny Rogers, dan Olivia Newton-John. Hingga kini, Jim Brightman tetap dikenal sebagai salah satu pianis romantis paling populer di dunia dengan karya-karya yang menghadirkan suasana tenang, damai, dan penuh emosi. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 5 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat saat ini, kami akan hadirkan bagaimana program Mimbar Agama Kristen untuk Anda bersama dengan salah seorang narasumber kita, begitu ya, Ibu Desi Kusumaning Tias dari Gereja GKJW. Dengan satu topik yaitu serigala berbulu domba. Kami akan hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Shalom pendengar setia Radio Republik Indonesia. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Diaken Desi Kusumaningtyas, dalam siaran Rohani Agama Kristen. Mari saya ajak semua pendengar RRI dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, kami memohon penyertaan dan pencerahan untuk dapat mendengarkan sabda firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.

Tema khotbah yang akan kita pelajari bersama yaitu serigala berbulu domba yang terambil dari firman Tuhan di Yehezkiel 33 ayat 1-6. Yehezkiel 33 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari penjaga itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan kerohanian, ancaman seringkali tidak datang dalam bentuk musuh yang terang-terangan menyerang dari luar dengan senjata terhunus. Musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang datang menyamar, menggunakan rupa yang ramah, memakai bahasa yang santun, dan berada di tengah-tengah kita tanpa memicu kecurigaan. Tuhan Yesus sendiri memberikan peringatan yang sangat tegas di dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di dalam bahasa Indonesia, metafora serigala berbulu domba menggambarkan situasi kemanusiaan yang sangat tragis. Sebuah bahaya besar yang terbungkus dalam kesalehan palsu. Ia datang mengenakan bulu domba, ia memakai bahasa Alkitab, menggunakan lagu pujian yang sama, serta tampak begitu peduli dan penuh kasih. Namun, tujuan akhirnya tetap sama, memangsa dan merusakkan kawanan domba milik Allah. Pertanyaannya bagi kita, Gereja Tuhan saat ini adalah, bagaimana kita bisa mendeteksi penyamaran tersebut? Atau pertanyaan berikutnya, siapa yang bertanggung jawab untuk mengingatkan umat ketika bahaya ini mendekat? Jawabannya terdapat dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu Yehezkiel 33 ayat 1-6. Melalui firman ini, Allah memanggil dan menetapkan seorang penjaga untuk berdiri di atas tembok benteng dan membunyikan sangkakala peringatan. Mari kita perhatikan lagi latar belakang konteks kitab Yehezkiel. Nabi Yehezkiel dipanggil oleh Allah untuk melayani di tengah-tengah bangsa Israel yang saat itu sedang berada dalam pembuangan di Babel. Bangsa itu berada dalam keadaan terpuruk, mengalami krisis moral, kerohanian, juga identitas. Dalam situasi kehancuran itu, muncul banyak pengajar palsu, nabi-nabi palsu yang memberikan janji-janji manis yang menentramkan secara palsu. Mereka itulah serigala-serigala yang menyesatkan umat dari jalan pertobatan. Tuhan mempercayakan tugas yang sangat berat kepada Yehezkiel melalui perumpamaan seorang penjaga. Pada zaman kuno, setiap kota mempunyai benteng, menempatkan penjaga di atas dinding kota yang tinggi. Tugas mereka sangat krusial. Yang pertama, mengamati dari kejauhan, yang artinya memperhatikan pergerakan di luar benteng, apakah ada musuh yang mendekat. Kemudian yang kedua, memberikan sinyal bahaya, meniup sangkakala dengan suara yang nyaring dan tidak ragu-ragu agar seluruh penduduk mendengar dan bersiap diri apabila terjadi bahaya.
Di sini Allah menegaskan dua skenario yang sangat serius. Skenario pertama, penjaga melihat bahaya kemudian meniup sangkakala. Lalu, jika ada penduduk yang mendengar suara sangkakala itu tetapi mengabaikannya, lalu kemudian dia terhunus oleh pedang musuhnya, maka kesalahan itu jatuh kepada dirinya sendiri. Penjaga itu bebas dari kesalahan karena ia telah menjalankan tugasnya. Skenario kedua, penjaga melihat bahaya mendekat. Kemudian ia tidak meniup sangkakala, mungkin karena takut, atau mungkin menganggap remeh bahaya. Jika musuh datang dan kemudian membunuh penduduk, memang orang itu mati karena dosanya sendiri. Tetapi Allah akan menuntut darah orang itu dari tangan sang penjaga. Pendengar yang terkasih, apa atau siapakah pedang atau serigala berbulu domba yang mengancam gereja dan keluarga kita hari ini? Rasul Paulus mengingatkan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30 yang demikian. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang buas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menghemat kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul orang-orang yang mengajar ajaran palsu untuk menarik murid-murid mengikuti mereka. Serigala berbulu domba zaman modern bermanifestasi dalam berbagai bentuk konkret. Bisa jadi serigala tersebut berwujud pengajaran palsu, menggunakan nama Yesus dan ayat Alkitab, tetapi mencabut esensi salib, pertobatan, dan kebenaran moral. Hanya berfokus pada kemakmuran tanpa salib, sehingga membuat umat menjadi rapuh secara rohani dan tidak siap menghadapi ujian iman. Yang kedua, bisa jadi mengambil wujud pemimpin yang manipulatif dan absolut, menggunakan wibawa rohani untuk mengeksploitasi jemaat secara finansial, emosional, atau seksual, sehingga membuat luka batin mendalam dan membuat orang meninggalkan imannya. Bisa jadi perpecahan dan gosip. Datang seperti sahabat yang mengasihi, tetapi menabur benih kehancuran, kecurigaan, fitnah di dalam tubuh jemaat yang dapat merusak persekutuan dan kesatuan tubuh Kristus. Serigala berbulu domba bisa bermanifestasi, mengambil bentuk relativisme moral, yaitu pandangan filosofis yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran moral yang bersifat mutlak atau universal, melainkan benar atau salahnya suatu tindakan bergantung pada konteks budaya, sosial, atau sudut pandang individu. Mengajarkan bahwa tidak ada lagi dosa mutlak yang menyebabkan rusaknya tatanan keluarga, pernikahan, dan integritas pribadi. Mengapa mereka berbahaya? Karena mereka tampak seperti domba. Mereka pandai berbicara, berkarisma, dan seringkali membawa daya tarik yang memikat tanpa adanya penjaga yang sigap dan suara sangkakala yang nyaring. Kawanan domba akan dengan mudah terkecoh dan menjadi mangsa. Melihat ancaman serigala berbulu domba ini, apa yang dituntut Tuhan dari kita sebagaimana yang diajarkan oleh Yehezkiel 33? Yang pertama, mari kita memiliki kepekaan dan sudut pandang yang luas. Kita menjadi penjaga, tidak duduk santai di dalam rumah, tetapi ia harus berjaga di benara atau di luar rumah. Yang artinya, gereja maupun pemimpin rohani, pemimpin di dalam rumah tangga, orang tua, dan setiap individu Kristen harus memiliki kepekaan rohani. Menguji segala sesuatu dengan standar firman Allah. Jangan cepat kagum hanya karena seseorang pandai berkhotbah atau memiliki pengikut yang banyak di media sosial. Yang kedua, mari kita berani meniup sangkakala tanpa kompromi. Suara sangkakala pada zaman dahulu bukanlah melodi musik yang merdu. Suara sangkakala adalah suara peringatan yang keras dan tajam.
Banyak penjaga rohani zaman sekarang enggan meniup sangkakala karena takut tidak disukai, takut menghakimi, takut kehilangan popularitas. Ketika kita melihat ajaran sesat atau dosa yang menggerogoti komunitas atau keluarga kita, kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran dalam kasih. Yang ketiga adalah, mari kita memahami bobot pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tuhan menegaskan kepada Yehezkiel bahwa ada pertanggungjawaban darah sebagai orang tua. Apakah kita membiarkan anak-anak kita dimangsa oleh nilai-nilai dunia yang merusak tanpa pernah memperingatkan mereka? Sebagai pelayan Tuhan, apakah kita membiarkan jemaat disesatkan oleh ajaran instan tanpa membimbing mereka pada doktrin yang sehat? Pendengar yang terkasih, pesan dari Yehezkiel 33 ini tidak hanya ditujukan kepada pendeta atau majelis gereja, tetapi kepada setiap kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Di dalam keluarga, sebagai orang tua, kita adalah penjaga menara bagi anak-anak kita di rumah. Dunia modern menyusupkan serigala melalui tontonan, media sosial, ideologi sekuler yang mengajarkan bahwa dosa adalah hal yang wajar. Tidak. Kita orang tua harus berjaga-jaga, meniup sangkakala, mendampingi, mengajarkan firman, dan menetapkan batasan rohani yang jelas bagi keluarga. Di dalam persekutuan gereja, jemaat harus membangun pertahanan yang kuat melalui pemahaman Alkitab yang mendalam. Serigala berbulu domba hanya bisa memangsa domba yang lemah. Ketika jemaat berakar kuat dalam kebenaran firman dan hidup dalam komunitas yang saling menjaga, maka segala bentuk penyesatan akan dengan mudah terdeteksi. Oleh karena itu, jika firman Tuhan diperhadapkan kepada kita semua pada hari ini, itu semua untuk menegur dosa, mengoreksi kekeliruan, atau memperingatkan arah hidup kita yang salah. Mari, jangan mengeraskan hati. Orang yang mendengar sangkakala tetapi tidak mau diatur atau diperingatkan, darahnya akan dituntut dari dirinya sendiri. Pertobatan adalah jalan keselamatan. Oleh karena itu, mari pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus adalah

tegas namun penuh kasih Kristus. Demikian firman yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Roh Kudus memberikan kita kebenaran, keberanian, hikmat, dan ketajaman rohani untuk menjaga kemurnian iman sampai Kristus datang kembali menjemput kita sebagai jemaat-Nya yang kudus dan tidak bercacat. Mari kita tutup siaran khotbah hari ini dengan doa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur atas rahmat dan penyertaan-Mu yang selalu baru setiap pagi. Saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat dan pendengar RRI, karuniakanlah roh hikmat agar kami memiliki kepekaan rohani untuk membedakan mana kebenaran yang sejati dan mana ajaran palsu yang menyesatkan. Kami juga memohon perlindungan-Mu atas keluarga-keluarga Kristen. Bentengilah rumah tangga kami dari pengaruh moral dunia yang merusak, dan berilah hikmat bagi para orang tua untuk membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi para pemimpin rohani, berikan mereka keberanian, Roh Kudus, untuk tetap menyuarakan kebenaran firman-Mu secara utuh, murni dan tanpa kompromi. Bagi seluruh petugas siaran RRI dan setiap pendengar dimanapun berada, kiranya perlindungan, kesehatan dan damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman ini seperti pedang bermata dua, menyingkapkan kebenaran bagi saudara, juga mengoreksi hati dan kehidupan bagi saya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Pendengar, saya Fresh Doctor harus pamit undur diri di kesempatan kali ini. Sebuah komposisi dari Gantung yang dari Melly Goeslaw dengan Gantung yang menutup jumpa kita kali ini dalam program Surabaya Malam. Sesaat lagi ada rekan saya Joadi Yuanda yang akan menemani Anda di hari ini. Anda bisa simak beragam informasi-informasi lain yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Peringat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama persembahan Radio Republik Indonesia bersama dengan teman-teman RRI Makassar dengan judul Sekolah Rakyat. Selamat mengikuti.
1: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
2: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
1: Lumayan, bisa buat beli beras.
2: Kamu sudah makan?
1: Ya, perutku lagi belajar sabar.
2: Ini, aku masih punya setengah roti.
1: Simpan saja, nanti kamu lapar.
2: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
1: Aku kangen suara itu.
2: Kamu masih ingin sekolah?
1: Ada mimpi yang terpaksa aku tunda.
3: Ayo! Jangan berdiri di badan jalan, minggir!
1: Uangku masih ada satu.
2: Raka, jangan rusak.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak. Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang, saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan. Agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya. Anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi. Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, kamu juga masuk?
3: Iya, sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan. Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
0: Alhamdulillah, ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.
4: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
5: Sayang, kenapa?
4: Keluarga?
6: Terima kasih ya, Nak. Maafkan ayah ya, Ayi.
4: Misteri?
7: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
4: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Jim Brightman adalah seorang pianis, komposer, penulis lagu, dan pembawa acara radio asal Amerika Serikat yang dikenal melalui musik piano romantis dan instrumental kontemporer. Ia lahir dengan nama James Merrill Brightman pada 20 November 1961 di Ohio, Amerika Serikat. Karir profesionalnya dimulai ketika ia merilis album debut No Words pada tahun 1994. Gaya permainan pianonya yang lembut dan romantis membuatnya populer di kalangan pecinta musik instrumental. Beberapa lagu terkenalnya antara lain Valentine, The Gift, dan Love of My Life. Sepanjang karirnya, Jim Brightman telah meraih 2 nominasi Grammy, memenangkan Dove Award, Canadian Country Music Award, serta beberapa penghargaan sebagai penulis lagu terbaik. Ia juga dikenal sebagai pianis solo terlaris dengan puluhan album yang menduduki tangga lagu musik New Age dan Adult Contemporary. Selain bermusik, Jim Brightman juga menjadi pembawa acara radio melalui program The Jim Brightman Show dan aktif menggelar konser di berbagai negara. Ia telah berkolaborasi dengan banyak penyanyi terkenal seperti Martina McBride, Michael Bolton, Kenny Rogers, dan Olivia Newton-John. Hingga kini, Jim Brightman tetap dikenal sebagai salah satu pianis romantis paling populer di dunia dengan karya-karya yang menghadirkan suasana tenang, damai, dan penuh emosi. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 5 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jody Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai dalam program Ngobras, di mana nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp Pro 1 di 08133-14x992. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol seputar menghias ruangan begitu ya, menghias ruangan atau menghias kamar atau menghias rumah. Kira-kira apakah Anda punya agenda rutin ya untuk bisa mengatur tempat atau menggeser-geser posisi kursi, posisi tempat tidur, posisi jendela, bisa jadi ya, ataupun juga mungkin posisi TV ya, agar nyaman dan nggak membosankan. Ini penting ya, karena kita juga kadang-kadang kalau di rumah terus itu kan stres ya, justru malah stres ya, butuh suasana baru. Mungkin kamarnya didekor, digambar-gambar, diberikan wallpaper, atau diberikan hiasan-hiasan dinding, hiasan tanaman di dalam rumah, bisa jadi seperti itu, untuk menambah estetika. Nah, kira-kira kalau di rumah Anda, itu Anda lakukan sendiri, atau Anda serahkan kepada orang lain, misalnya pasangan, ya suami, atau istri, atau anak, gitu. Ataupun juga mungkin Anda punya agenda rutin, setiap 6 bulan sekali biar nggak ngebosenin rumahnya perlu didekor ulang. Berapa? 6 bulan sekali, setahun sekali, atau pas mau menyambut hari raya nih biasanya. Rumahnya dicat, warnanya diganti ya. Pagar-pagar dicat semua biar lebih fresh. Ya itu dia. Apakah ada rencana seperti itu? Dan siapakah yang biasanya melakukannya? Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Juadi Yuanda. Saya juga ingin menyapa untuk pendengar yang berada di luar kota, luar pulau, yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 malam hari ini. Bersama saya Juadi Yuanda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau misalnya Anda biasanya punya agenda untuk beres-beres rumah, punya agenda untuk ya mendekorasi ulang rumah Anda, itu biasanya Anda lakukan setiap berapa bulan sekali atau mungkin setahun sekali mungkin ya. Dan biasanya siapa yang paling suka untuk melakukan hal itu? Misalnya nih tiba-tiba ngasih apa namanya pot bunga di meja tamu gitu, ataupun juga mungkin masang-masang foto, masang-masang hiasan-hiasan gitu. Nah ini biar rumah itu tujuannya biar lebih beda, suasananya beda, lebih fresh, lebih adem gitu ya. Anda boleh bergabung bersama kami malam hari ini pendengar untuk ngobrol-ngobrol bersama saya Juwadi Juwanda. Line telepon saya buka di 08133-1-4x992. Dan juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 08133-1-4x992. Anda bisa telepon, line WhatsApp kami juga Anda bisa kirimkan voice note. Anda juga bisa mengirimkan atensi melalui pesan teks juga boleh. Semuanya akan kami akomodir malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol santai di program Ngobras Ngobrol bareng Juwadi Juwanda. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Halo juga, selamat malam Ngobras. Assalamualaikum Bang Juwadi
0: Juwanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Wira. Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Jo.
0: Ya. Kalau ibu sendiri di rumah, itu siapa yang paling hobi ya dekor-dekor rumah, pasang ini itu, ini ono gitu ya. Kira-kira siapa?
1: Alhamdulillah, kebetulan saya sendiri Bang Jo.
0: Apakah ada agenda-agenda gitu misalnya setiap berapa bulan sekali mau ganti kayak mana gitu. Seperti apa sih Bu misalnya Bu, dekorasi seperti apa yang biasanya ibu lakukan untuk menghias rumah supaya lebih nyaman ditinggalin?
1: Oke, terima kasih. Kalau saya itu lihat kurang ini sih suaranya. Kalau saya sendiri Bang Jo, kalau untuk kamar itu kan pasti kita kan lihat posisi tempat tidur, lemari, meja kecil, kursi yang di dalam kamar. Yeah. Itu kalau saya yang paling keseringan itu rubah tempat tidur.
0: Oh, tempat tidur. Posisinya.
1: Saya kasihan tempat tidurnya Bang Jo. Seandainya dia bicara, aduh saya capek lah, badanku capek dimundar balik sana, balik sini, balik sana.
0: Posisinya dirubah seperti apa posisinya? Posisinya dirubah seperti apa?
1: Pokoknya dia bisa menghadap ke barat, ke timur, utara, selatan, tempatnya gitu.
0: Muter gitu ya.
1: Tapi pada saat saya mengganti gitu, kalau saya merasa aku gak nyaman amat ya gitu kan, saya rubah lagi, saya biasanya tuh kasih kayak satu minggu lah posisi tempat tidurnya. Kalau saya merasa gak nyaman karena kita luas itu, tempat sholatnya gitu segala macam itu kan kita harus perhitungkan juga. Betul. Kan luasnya kita nyaman, kita menaruh karpet dan lain-lain itu kalau menurut saya gitu. Kalau untuk ruang tamu, karena kebetulan saya itu tidak bunga-bunganya itu, saya kan senang ya kembang. Jadi saya kurang begitu untuk masukin di dalam ruangan. Karena kalau ruangannya itu luas banget gitu kan, namanya tiba-tiba jadi posisi kursi, tempat tidur, dan kursi, TV itu kan karena dia nempel di tembok, jadi nggak bisa pindah-pindah.
0: Kursinya nempel di tembok ya?
1: TV, televisi,
0: saya tadi dengarnya kursi nempel di tembok,
1: televisi maksudnya.
0: TV-nya nempel di tembok, pakai wall bracket,
1: Seperti yang tadi Bang Jo mengatakan bahwa seandainya gimana barangkali jendela itu bisa digeser atau gimana.
0: Iya, bisa jadi, jendela portable gitu.
1: Saya kepingin jendela itu segera seperti teras itu sampai pas di pagar, pengen saya gitu biar luas gitu kan, dan tembok itu bisa diputar-putar dan didorong tuh
0: Mau
1: sampai ke depan gitu Bang Jo. Tapi berhubung dia
0: nggak bisa.
1: Berdiam diri di tempat, ya, gimana ya? Nggak bisa saya lakukan. Jendela itu digeser-geser.
0: Iya, janganlah digeser-geser, susah nanti. Harus panggil tukang ini, tukang bangunan. Geser lagi, tukang lagi, bongkar rumah ya.
1: Geser Bang Jo. Mungkin kalau kita penutup ruangan itu, kalau kita geser, iya ya.
0: Iya.
1: Penutup antara ruang tamu dan ruang makan. Hmm. Ada screen seperti itu, bisa ya kita kita mutar-mutar atau kemanapun juga.
0: Betul.
1: Jadi saya itu paling banyak saya mengatur itu adalah di dapur. Di dapur itu kalau posisi antara rak-rak yang ada yang di atas untuk itu piringnya saya nggak pakai, saya tutup. Piringnya korak-korak di bawah.
0: Iya, capek.
1: Berdiri kan. Jadi itu segitulah saya rubah rak-rak mini-mini itu yang taruh.
0: Kalau rak mini kan bisa digeser-geser ya. Kalau rak mini kan bisa dipindah-pindah kan mudah ya, tidak terlalu berat.
1: Itu bisa angkat kan. Jadi itu bisa rapi. Saya lap-lap debu, saya ngatur, saya cuci wadah-wadah yang udah ini yang udah enggak terpakai kira-kira udah kalau luar apa tuh saya buang semua. Cuci bersih. Dan biar fresh atau penataan di luar. Sudut itu. Yeah. Itu di bawahnya itu saya rapikan semua biar fresh. Sudah ada telepon berdering itu.
0: Oh, iya. Oke, terima kasih Ibu Wira sudah bergabung ya. Malam hari ini sehat selalu.
1: Amin. Doain sama juga ya, Bang Jo. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira sudah bergabung malam hari ini ya. Sudah cerita-cerita tentang menggeser kasur ya, menggeser tempat tidur, menggeser apapun digeser. Halo, selamat malam. Ngobras dengan siapa ini? Ibu Siti. Waalaikumsalam Bu Siti. Bu sehat ya, Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Wa syukurillah.
2: Tambah kunder.
0: Aduh.
2: Siwalo koneng.
0: Mantap. Suaranya dek jos ngono ya, suaranya jos jis. Iya.
2: Mari dicas 90.
0: Waduh, mari dicas. Iya.
2: Ketengerane.
0: Iya. Oke. Semuanya sehat, bahagia.
2: Senang tidak senang pokoknya gini wis. Ketengerane.
0: Ya. Ini kalau senang nih biasanya kalau hatinya senang sukanya ngatur-ngatur rumah ya, Bu. Betul enggak?
2: Kalau marah.
0: Oh, lo. Kok gitu?
2: Diseret-seret cari perhatian. Kalau saya marah, lek enggak dianggap saya tambah mangkel. Harus ditanyai apa masalahnya. Kepingin tahu jawabannya.
0: Oh, alah.
2: Kalau si meneng no, saya tambah jadi.
0: No. Harus ditanya lah. Kalau misalnya yang nanya enggak mau, males mau tanya ibu gimana?
2: Ya terus saya gelodakan tak suweret.
0: Aku tambah tak taponi. Leona aku tambah tak taponi.
2: Kalau tidak saya tambah jadi
0: gitu ceritanya ya. Nah, biasanya kalau ngatur-ngatur rumah itu seperti apa sih ngaturnya, kayak gimana
2: ya? Tak atur sesuka saya, bersih-bersih itu tiap hari gitu. Harus bersih
0: ya. Kalau bersih pasti, kalau misalnya geser-geser kayak tadi tuh Bu Wira kan geser kursi, geser lemari-lemari ya, kecil
2: kadang, gitu. Kadang enggak terus-terusan kadang lek bosen. Ruang tamu saya kan lebar. Lek bosen ya tak pindah, adep kene adep kono.
0: Adep kene madep kono, akhirnya madep endi gak karu-karuan berarti madepe. Sing mertamu bingung iki madep endi aku iki omah iki. Ngono.
2: Enggak selalu digeser-geser. Ya bener kalau dapur itu digeser-geser tempat itu lek dapur.
0: Gitu.
2: Berhati ya sama saya ya Bu Wira ya.
0: Bu Wira kenapa berhati?
2: Sehati.
0: Ayo enggak, ngakon-ngakon aja. Ngakon-ngakon sehati bareng. Iya.
2: Iya, Mas juga boloan sama saya.
0: Iya. Adik boloan bareng. Saya itu boloan Gusti Allah aja bolonya.
2: Sama, saya juga.
0: Oh gitu lah, melok-melok ya. Oke, okay, terus kalau misalnya ganti-ganti gitu, Ibu di dalam rumahnya ada tanaman nggak? Suka dikasih tanaman nggak?
2: Di anu di teras tak kasih. Seperti apa koyok pedang itu apa?
0: Oh, ini lidah mertua.
2: Ya, lidah mertua sama apa koyok beras-beras itu?
0: Oh, positif. Oh, koyok beras-beras, beras kencur.
2: Bukan.
0: Oh,
2: jodole ono beras.
0: Oh, anu total beras.
2: Bukan.
0: Beras kuning, enggak lah.
2: Bukan.
0: Beras merah.
2: Oh, santan kok enggak tanya saya, ya apa Agustusnya menang enggak? Kok enggak gitu?
0: Apanya menang?
2: Agustusannya ya apa?
0: Menang, oh, yang Usmari ono bukan topiknya kok ditanyain. Ya enggak sesuai topik. Topiknya tuh menghias rumah ini sekarang. Oh, lah kok Agustusan wis lewat.
2: Cari biar marah masuk.
0: Oh, enggak. Oh, alah apa? Saya tidak pernah marah. Saya itu orangnya sabar.
2: Enggak terlalu geser-geser.
0: Oh.
2: Nggak marah memang tak geseri.
0: Oh, mbok geseri, mbok bandingi gitu ya, Bu ya. Wape.
2: Biar nanya, kalau saya enggak direken tambah saya tambah jadi.
0: Oh, ya, kalau ambil aku tak jarno.
2: Apa masalahnya?
0: Oh. Gitu. Oh, ngono.
2: Nanti tak jawab dengan teriak saya. Gitu.
0: Lah kok dijawab dengan teriak ya apa cerita nih? Lah enggak ada ya.
2: Menang itu kan lek menang-menangan itu kan enggak bisa nyelesaikan masalah.
0: Gitu. Ya, wis, ya. Sudah enggak usah bahas itu lagi, sama bahas itu loh dekor ruangan itu loh gimana? Suka seperti apa? Dekorasinya yang seperti apa? Warnanya dekor, mungkin
2: dekoran, kalau mau manten naik dekor. Loh,
0: siapa tahu ini kordennya warnanya ungu, spray ini ungu, sarung bantalnya ya, kan? Ungu. Taplak mejoi ungu, kayak gitu.
2: Suka putih, soalnya putih itu bersih.
0: Oh, moso. Putih itu rumah sakit. Putih itu kayak rumah sakit.
2: Enggak, jangan dipadak-padak.
0: Anjani bodoh. Coba ke rumah sakit aja, putih juga sama.
2: Jendelonya.
0: Ya. Ya, wis, kayak gitu. Makasih banyak ya.
2: Sama-sama,
0: selamat
2: malam.
0: Malam lanjut. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti dari Pasuruan sudah cerita-cerita. Nanti kita lanjutkan lagi ya, untuk ngobrol-ngobrolnya malam hari ini.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas hari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Jogja lantai 2 ya, dan kita sudah sampai di 53 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sepertinya waktu juga tidak akan panjang lagi saya bisa menemani Anda, karena nanti tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan satu komposisi menarik dari penyanyi bernama Jim Brickman dalam program PPH Pustaka Piringan Hitam.
1: Jim Brickman adalah seorang pianis, komposer, penulis lagu, dan pembawa acara radio asal Amerika Serikat yang dikenal melalui musik piano romantis dan instrumental kontemporer. Ia lahir dengan nama James Merrill Brickman pada 20 November 1961 di Ohio, Amerika Serikat. Karir profesionalnya dimulai ketika ia merilis album debut No Words pada tahun 1994. Gaya permainan pianonya yang lembut dan romantis membuatnya populer di kalangan pecinta musik instrumental. Beberapa lagu terkenalnya antara lain Valentine, The Gift, dan Love of My Life. Sepanjang karirnya, Jim Brickman telah meraih 2 nominasi Grammy, memenangkan Dove Award, Canadian Country Music Award, serta beberapa penghargaan sebagai penulis lagu terbaik. Ia juga dikenal sebagai pianis solo terlaris dengan puluhan album yang menduduki tangga lagu musik New Age dan Adult Contemporary. Selain bermusik, Jim Brickman juga menjadi pembawa acara radio melalui program The Jim Brickman Show dan aktif menggelar konser di berbagai negara. Ia telah berkolaborasi dengan banyak penyanyi terkenal seperti Martina McBride, Michael Bolton, Kenny Rogers, dan Olivia Newton-John. Hingga kini, Jim Brickman tetap dikenal sebagai salah satu pianis romantis paling populer di dunia dengan karya-karya yang menghadirkan suasana tenang, damai, dan penuh emosi. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 5 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.
0: Jangan lewatkan pendengar, pukul 21 nanti kita akan ikuti Jim Brickman ya dalam program PPH Pustaka Piringan Hitam. Saya Jody Wanda akan terus kawal dalam kebersamaan kita malam hari ini, edisi Sabtu tanggal 5 September 2026.

Selamat malam pendengar, senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita bersama dengan Jim Brickman di malam hari ini dan satu buah lagu pembuka untuk Anda.

0: That was coming from Jim Brickman with Martina McBride. Sudah kita nikmati bersama dengan Valentine malam hari ini ya. Dan selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program PPH, Pustaka Piringan Hitam. Jim Brickman, ini seorang radio host ya, atau seorang penyiar radio. Dia juga seorang penyanyi. Dia juga seorang pemenang Grammy and pembawa acara yang sukses di Amerika Serikat. Albumnya Faith dinominasikan untuk Grammy Best New Age dalam album tahun 2010. Jim Brickman lahir pada tanggal 20 November 1961 dan saat ini dia berusia 64 tahun. Zodiaknya Scorpio ya. Dan lahir di Cleveland, Ohio, United States, Amerika Serikat. Untuk Anda pendengar yang suka sekali mendengarkan lagu-lagu dari Jim Brickman, Anda boleh langsung menghubungi kami di 031-534-5474 dan juga 081-33-14-992. Angel Eyes, By Heart, Destiny, Hero's Dream, All I See You Again, If You Believe, Jim, Your Love, kemudian The Gift, ini bersama dengan Susan Aston, kemudian juga Love of My Life, My Love Is Here, Partners in Crime, Record to the Moon, Simple Things, The Gift, ini tadi sudah ada bersama dengan Susan Aston ya, kemudian Your Love bersama dengan Michelle Wright. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan, Anda bisa langsung menghubungi kami malam hari ini dalam program PPH, Pustaka Piringan Hitam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga PPH Pustaka Piringan Hitam.
0: Yes.
1: Assalamualaikum Mas Jun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti.
1: Senang banget ketemu Mame.
0: Ah, mosok sih. Ketemu terus saya bosen sih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Ya, siap. Monggo silakan Bu Sri.
1: Lagunya Beautiful ya.
0: Beautiful. Mesti ngelak sing gak ono lah Beautiful.
1: Ono, dari EDC ono.
0: Ada Angel Eye, kemudian By Heart, ada Destiny, Hero's Dream.
1: Yakin gak ono?
0: Sepertinya gak ada, Beautiful.
1: Angel, Angel Eye.
0: Angel Eye saya tahu. Oh. Ya, sebentar Jim Brickman. Yakin gak ono?
1: Yakin?
0: Yakin.
1: Ono nanti.
0: Ini yang saya tawarkan dulu aja loh, ya.
1: Oh, itu.
0: Loh, iya. Iya dong. Ya, kalau Jim Brickman yang Beautiful ada. Ini featuring Wayne Brady. Mau itu aja? Ya,
1: itu aja.
0: Mau yang Beautiful?
1: Iya.
0: Boleh. Salamnya 5 orang saja. Aja. Betul. Ya,
1: salamnya buat Umi Yanti Queen, Umi Kusya Pondok Maritin, siapa ya? Bu Wira Wes, Bu Hartini, Bang Satu. Mas Fadli Batam,
0: Wes. Ya.
1: Tak tahu disalami, ya.
0: Siap.
1: Wes. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selalu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Siti Barokah dari Pasuruan ya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, selamat malam aja untuk Cak Aldo yang lagi di jalan. Semoga aman-aman saja semuanya, aman terkendali. Sehat, selamat sampai tempat tujuan ya. Dan tetap spiritnya tetap terjaga, spiritnya ya, semangatnya terjaga. Malam hari ini saya akan kembali menyapa ada Mbak Rika Herlin di line WhatsApp. Halo, selamat malam PPH, Mbak Rika.
2: Piringan Hitam.
0: Mm-mm. Selamat malam Mbak Rika Herlin, apa kabar Mbak Rika?
2: Baik.
0: Baik, ya. Silakan Mbak Rika.
2: Lagunya apa saja?
0: Lagunya tadi ada Angel Eye, ada By Heart, ada Destiny, Heroes Dream. Destiny aja. Destiny. Oke, salamnya buat
2: Bu Cindy. Mm-mm. Bu Cindy Pasuruan. Bu Wira, Mas Faris, juga Bang Jo Adi Yuanda. Mm-mm. Bahagia selalu, sukses selalu.
0: Mm-mm. Baik, makasih ya. Yo, malam. Terima kasih Mbak Rika Herlin atas atensinya malam hari ini. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda juga sekeluarga ya. Baik pendengar, malam hari ini saya mainkan lagu-lagu dari Jim Brickman. Yang memang sangat luar biasa sekali. lagu-lagunya sangat dikenal gitu ya. Dan Jim Brickman ini memang dia selain seorang penyanyi, seorang penyiar radio ya, dia juga dikenal karya-karya musiknya yang menggabungkan antara elemen New Age dan juga pop, serta keberhasilannya dalam industri musik dan radio sejak lama. Jadi ini memang orang sudah luar biasa broadcaster sejati sepertinya. Halo, selamat malam, PPH.
3: Piringan hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Oma Yanti. Sehat ya? Alhamdulillah sehat.
3: Silakan. Tadi sudah ditulisnya Jim Brickman-nya, apa namanya? Love of my life.
0: Ya, siap. Mau ucap salam buat siapa ini?
3: Salamnya buat siapa ya? Kang Haji Ali Wazik, Bunda Sri Kismawati, lalu Bunda Susilo Sulistiyawati, Bu Istikara, Bu Titi, Bu Wati, ayo on air, Bu Isti, Bu Nana, lalu Tete Dewi, Bro Idris, Ito Molana, buat semuanya. Oh iya, tambah Bunda Sri Suhartini dan Bunda Musdiati Wibowo.
0: Siap, terima kasih. Cukup ya.
3: Mbak Esther. Siap,
0: oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen yang sudah berbagi kebahagiaan untuk pendengar yang sedang mendengarkan ya, ataupun juga sedang stay tune di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Pengen tahu lagu-lagu New Age dan juga pop kalau digabungkan seperti apa? Seperti Destiny. What if I'm-

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

0: kan sekarang pakai head.
1: Baik, satu lagu dari Jim Brickman yang baru saja Anda nikmati. Ini berjudul Beautiful ya. Yang disuka oleh Ibu Siti Barokah dari Pasuruan gitu. Baik, terima kasih. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini dalam program PPH, Pustaka Piringan Hitam. Ya. Kita masih mainkan lagu-lagu dari Jim Brickman dan sayup-sayup saya putarkan. Jadi instrumentalia lagu My Valentine, Jim Brickman bersama dengan Martina McBride. Untuk kalian yang mau bergabung kembali mendengar, silakan. Ada beberapa lagu yang tadi sudah disuka. Di antaranya yang sudah saya putarkan ada Destiny, ada Beautiful. Kemudian tadi Oma Yanti Queen suka dengan Love of My Life. Ada Angel Eyes, By Heart, Hero's Dream, I See You Again, If You Believe. Kemudian Your Love, ada The Gift, My Love Is Here, Partners in Crime, dan masih banyak lagi. Halo, selamat malam, PPH.
2: Pustaka Piringan Hitam bersama Bang Joagi Juanda.
1: Oke, mantap Pak Bawi. Sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke, monggo silakan Abah.
2: Beautiful aja, Mas.
1: Beautiful sudah keluar tadi barusan.
2: Sudah keluar. Barusan keluar ya?
1: Iya, baru barusan, aja.
2: Barusan gabung.
1: Oh iya, nah, kalau telepon dia baru gabung. Nanti kalau tak gabung. Iso aja jawabannya. Iya, mari telepon. Iya, baru banyak kan baru gabung. Kalau gak mencet juga gabung-gabung gitu loh ya.
2: Yang penting tiap hari dengerin Pro 1.
1: Iya, percaya.
2: Akhirnya ikutan aja Mas Ju.
1: Ya.
2: Itu paham saya.
1: Oke.
2: Kirim salam aja.
1: Monggo.
2: Yanti. Wisiharo. Wira. Wadi Ramli. Bunana. Tulang Kobar. Mas Bandi, Pak Bambang, dan Mas Ali. Asyik. Buat Mas Jo, Mas Turnu.
1: Makasih ya Abawi, sehat selalu untuk Abawi ya. Halo, selamat malam PPH.
3: Pustaka Piringan Hitam.
1: Assalamualaikum
3: Mas Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati, apa kabar Ibu? Sebentar toh Bu. Apa kabar dulu? Saya laku terus. Ya, sabar. Ya, orang tanya kabarnya dulu ya. Sehat ya.
3: Alhamdulillah Mas Jo,
1: Allah
3: memberikan sehat.
1: Amin, ya Allah.
3: Juga begitu sehat selalu sekeluarga.
1: Terima kasih banyak.
3: Kita bisa ketemu di udara.
1: Itu yang paling penting ya kan.
3: Bagaimana anak Anda sekarang sudah
1: Ananda, kelas berapa? Masih kelas 5.
3: Ya. Ikutkan voli aja, tingginya bukan main.
1: Tingginya 150 berapa kemarin tuh?
3: Itu baru kelas 5.
1: Kelas 5 ya.
3: Nanti kelas 6 kan, aduh, motot jadi
1: 107. Tur.
3: Iya.
1: Ya, amin. Ya, nanti saya ini ya, coba sesuaikan dengan minat bakatnya. Oke, monggo Ibu.
3: Ya. Saya lagunya The Cats ada.
1: The Cats. Hari ini kita main lagunya Jim Brickman. Bukan lagu umum, lagu PPH malam hari ini bukan Ruang Rindu ya. Hari
3: bukan
1: Sabtu.
3: The Cats. Ini ditanya...
1: Oh. Judulnya apa? The Gift. The Gift.
3: The Gift.
1: Ya, bukan The Gift. Ya, The Gift.
3: The Gift.
1: Ya, hadiah. Oke, siap. G. So, kirim salam buat siapa?
3: Salah sama anak kecil-kecil.
1: Ya, enggak apa-apa. Memang tulis aja hampir sama kok ya. Deket apa The Gift ya, bodo. Ya,
3: terima kasih, Matu. Terima kasih. Lagunya untuk Mimi Yanti Queen, Mama Agustina, Jogja Saat, Ibu Karo, juga Ibu Nur Fadila, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, juga Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali. Terima kasih, Mas Jo.
1: Sami-sami,
3: paling
1: Bu.
3: Sehat selalu. Kita ketemu di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Titi Damiati ya, sudah bergabung malam hari ini. Request lagunya Jim Brickman featuring Susan Aston dengan The Gift. Oke, siap. Terima kasih atensinya Ibu Titi Damiati. Dan untuk Anda yang mau bergabung, oh iya, nanti saya juga akan bacakan ini. Atensi-atensi Anda yang bergabung melalui WhatsApp Pro 1 boleh. Silakan langsung mengirimkan atensinya. Mau voice note boleh, mau apalagi, mau pesan teks boleh, mau video juga boleh. Oke, saya tunggu ya. Oke, ini ada yang sudah bergabung ini. Siapa ini? Ibu Elizabeth, bukan? Terima kasih Bu Elizabeth ya. Beras tumpah, daunnya lebar, binti-binti. Apa ini? Oh, ya. Tadi ini ya, tadi sore ya, jam 8 malam ini. Oke, selamat malam. Apa kabar Ibu Siti Rumiah dari Pasuruan? Jim Brickman. Ya, bukan Joe Brickman tapi Jim Brickman. Oh, malam Bang Joe ya. The Gift ya, soalnya buat Ibu Wira, Bu Dewi, Bu Hartini, Mama Yu, Ibu Istikaro, Pak Mulyono, Bang Kobar. Terima kasih banyak ya buat Bang Jo, sehat selalu biar bisa siaran setiap hari. Amin. Ya, terima kasih ya Bu. Siaran setiap hari boleh juga tuh. Ya, yang pasti Anda enggak bosan-bosan aja dengar suara saya nanti. Aduh, bosan Jo terus, Jo lagi tiap malam nih, bosan saya. Gitu ya. Jangan ya. Kalau bosan saya sedih nanti. PPH Pustaka Piringan Hitam dari Pak Mariono. Halo Pak Mariono di Tulungagung. Apa kabar Pak Mariono? Minta diputarkan lagunya Your Love dari Jim Brickman. Boleh Pak, ditunggu nanti lagunya. Selanjutnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Budian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Kobar, oh, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1. Bersama Kak Juadi Yuanda, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah, amin. Terima kasih. Oke, The Gift boleh. Iya, ya boleh, nanti saya putarkan lagunya ya. Halo juga Mbak Rika Herlin, Leni Destiny. Sudah saya putarkan lagunya ya Mbak Rika Herlin ya, dari Jim Brickman. Ini yang versi Leni. Baik, Anda masih bersama kami mendengar malam hari ini di program PPH Pustaka Piringan Hitam bersama dengan Jim Brickman dan saya Joe Adi Juanda. Love of My Life. Saya akan hadirkan untuk Anda malam hari ini lagunya romantis-romantis ya. Malam Minggu dengar lagu romantis di Pro 1. Aduh, mantap. Selamat menikmati.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan Jim Brickman malam hari ini mendengar dengan lagu-lagu yang luar biasa ya. Kalau saya bilang ini lagunya romantis gitu ya. Jadi Jim Brickman ini tidak hanya dia nyanyi sendiri, tapi dia juga membuat lagu ini untuk penyanyi-penyanyi lain gitu ya. Seperti yang baru saja Anda dengarkan, ini berjudul Your Love bersama dengan Michelle Wright. Baik, untuk Anda yang masih setia bersama kami, saya mau sapa-sapa dulu ada Ibu Wati Ramli. Halo, selamat malam Ibu. Iya. Bisa dikecilkan dulu volume radionya. Dikecilkan dulu ya volume radionya biar tidak feedback ya. Ya, apa kabar Ibu? Sehat?
1: Ya, baru pulang dari
0: pengajian. Oh ya, boleh.
1: Angel
0: ya. Eyes ya. Boleh.
1: Satu tok.
0: Ceria sekali, alhamdulillah. Saya selalu bahagia kalau ketemu sama Bu Wati Ramli. Saya bahagia sekali. Kenapa ngelompok? Bayarannya ngelompok. Amin.
1: Gampang lupa karena sama Bung Hatta.
0: Oh, kabarnya Bung Karno sama Bung Hatta ya. Kak mesti.
1: Mawar merah.
0: Kok cepet mawar merah ya? Oke. Okay. Gege. Monggo, silakan ini mau salam-salam buat siapa ini?
1: Mamanya. Oma yang diwin. Bu Siti Damiati, Bu Wina, Bu Siti, Bu Juni di Solot.
0: Tiga, ya.
1: Abawi, Mabandi, Bang Oba.
0: Siap.
1: Sampai di terakhir.
0: Oke. Siap.
1: Terima kasih, Bang Ganteng.
0: Mari.
1: Pulang nanti hati-hati ya.
0: Siap.
1: Tetap ceria.
0: Makasih, yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, tetap ceria katanya begitu. Amin. Terima kasih Bu Wati Ramli, sehat terus untuk Ibu ya, semakin sehat semakin bahagia, saya semakin suka mendengar suara Ibu yang semakin renyah ini ya. Halo, selamat malam PPH.
2: Pustaka Piringan Hisap.
0: Selamat malam Ibu Dewi, gimana punya malam kabar? Kan, iya.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah saya sehat Ibu Dewi, Ibu juga sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Bu, kalau di Pasuruan itu musim lagi musim durian nggak sih?
2: Udah.
0: Oh enggak. Tempat Ibu?
2: Nanti nek musim durian tak calling ya.
0: Oh iya, mantep.
2: Emang itu biasanya.
0: Emang duriannya apa aja Bu? Kalau di sana itu, kalau saya tuh pernah dengar katanya durian Pasuruan itu paling mantep loh rasanya.
2: Montong
0: ya. Ya. Penasaran saya kira-kira nanti seperti apa.
2: Tapi saya enggak berani.
0: Oh gitu. Balap satu biji enggak berani, satu biji tok til satu biji.
2: Enggak
0: mau. Iya.
2: Jadi sekarang enggak.
0: Gitu ya. Coba kalau saya tinggal di daerah Pasuruan, Pandaan gitu, paling saya suka itu. Enggak tungguin terus itu durian itu, iya.
2: Ya kalau
0: terputus ya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Dicoba lagi, tadi terputus ya. Ya ngomong-ngomong durian jadi terputus, jadi belum sempat terdengar nih lagunya apa yang mau didengarkan dari Jim Brickman ini. Dicoba lagi ya Bu ya. 0315345474 boleh melalui WhatsApp juga boleh. 081331494992. Halo, selamat malam. PPH. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Freddy dari Merauke. Apa kabar, Ibu?
3: Kabar. Alhamdulillah.
0: Baik ya. Oh ya.
3: Cuaca masih seperti kemarin-kemarin.
0: Kemarin-kemarin sama ya. Sama ya, berarti ya, gak ada perubahan.
3: Iya.
0: Siap.
3: Kita ada di bawah langit yang sama.
0: Iya dong, jangan sampai jangan langit yang berbeda, dua planet nanti iya. Ya.
3: Berarti ya
0: cuma. Ngeri juga nanti. Oke, silakan Bung.
3: Iya, Jim Brickman featuring Laura Kramer ya.
0: Judulnya apa ini?
3: Iya, By Heart.
0: Oh, By Heart. Oke, siap.
3: By Heart.
0: Iya, ya, siap.
3: Oke, salamnya ya Bu Dewi belum beruntung dicoba lagi. Bu Siti juga, Bu Wati Ramli, Bu Titi dan semua ibu-ibu. Kemudian Pak Bambang, Pak Idris, Bang Kobar, Bang Mas Ali, Pak Toto, sampai jumpa dan semuanya saja tanpa kecuali ya. Semoga semuanya bahagia menikmati malam minggu bersama orang-orang terkasih, tercinta. Oke, Mas ya. Jo, selamat siap. Bertugas. Terima kasih, tetap sehat.
0: Baik.
3: Doa terbaik untuk Mas Jo bersama keluarga.
0: Siap.
3: Jadi, selamat malam.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita terima atensi dari Ibu Wira. Halo, selamat malam Ibu Wira.
4: Pustaka Pelingan Hitam. Selamat malam, assalamualaikum Bang Jo di Luanda.
0: Waalaikumsalam Ibu, sehat ya.
4: Alhamdulillah
0: sehat. Oh, terima kasih banyak. Iya. Silakan Ibu.
4: Oke, saya jatuh pilihan request pada you.
0: You apa? Yuyu nggak ada ya di sini Yuyu. Emang Yuyu Kangkang nggak ada Yuyu Kangkang. Kok bisa jebusnya di Yuyu?
4: Serius ya lagunya judulnya You.
0: You kok nggak ada di sini if you believe adanya.
4: If you believe.
0: You believe. I'll see you again. My love is here. Partners in crime. Rocket to the moon. Simple things itu.
4: See you again.
0: Ya, okay, siap.
4: Okay. Salam malam untuk Bu Wati, sekeluarga untuk Bu Siti, Bu Dewi, pokoknya semua pendengar di Pasuruan yang selalu aktif di Mojokerto juga, yang di Surabaya semua, yang di Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Pare, Kediri, Malang. And Sidoarjo semuanya.
0: Baik.
4: Untuk Bang Juat Belanda,
0: iya,
4: semoga tambah ganteng.
0: Terima kasih.
4: Tambah kaya raya.
0: Amin.
4: Semoga naik jabatan, semoga naik gaji juga.
0: Amin.
4: Siaran, semoga tiba sampai dengan selamat ke kamarnya.
0: Ya.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wira dari Rumor Sid Sidoarjo. 3 penelpon sudah kita nikmati, sudah kita nikmati, sudah kita terima. Satu lagi kali ya. Halo, selamat malam PPH. Iya, Ibu Dewi tadi kok tiba-tiba menghilang ini suaranya. Oh, lah iku dia. Monggo silakan. Ye.
5: Love is here.
0: Oh ya, yeah. My love is here. Okay, yeah. Siap. Okay.
5: Jadi Yanti, Bu Ira yang akan ampun. Ini Karol, Pak
0: Anand.
5: Ya, Bupati Ramli. Nggak boleh lagi, tak?
0: Boleh, boleh. Silakan Ibu.
5: Pak Idris, Pak Kobar, Bung Freddy, Pak Kennedy.
0: Ya, itu dulu cukup. Dan semuanya.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu. Waduh, saya kok jadi agak gimana tadi kesel sedikit gitu ya. Kesel sedikit ya. Kesel. Aduh. Iya deh, yang pastinya untuk kalian yang masih setia bersama kami malam hari ini, saya langsung mainkan Angel Eyes.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, kitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Lagu ini disukai oleh Bung Freddy by Heart ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini dalam program PPH Pustaka Piringan Hitam. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya Jua Di Yuanda masih akan terus kawal Anda hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam juga buat Ibu Sri Wahyuni. Apa kabar Ibu dari daerah Wonokusumo? Ini terima kasih anak-anak sungai di daerah Wonokusumo juga sampahnya dibersihkan pegawai Pemkot Pro 1 RRI is the best ya. Terima kasih Ibu Sri Wahyuni atas atensinya. Halo. Terima kasih. Ini ada yang kehilangan STNK juga. Boleh nanti bisa menghubungi di jam kantor ya, bisa langsung ke RRI Surabaya ya. Nanti langsung menuju ke RRI Surabaya jam kantor hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Mariono sudah. Kemudian ini oke, terima kasih untuk semua atensi-atensinya. Untuk Cak Aldo yang lagi di jalan nanti malam hari ini masih tetap standby ya. Terus semangat, tetap konsentrasi. Semoga selamat tiba di tempat tujuan tanpa kurang suatu apapun juga. Untuk Anda yang mau bergabung kembali pendengar, masih ada beberapa lagu. I See You Again. Ada juga My Love Is Here. Kemudian Hero's Dream. If You Believe. Ada Partners in Crime. Ya, kemudian juga tadi ada satu lagu yang disuka oleh, ada record Rocket to the Moon. Ada juga Simple Things ya. Kemudian tadi ada lagu yang disuka oleh Ibu, Ibu Wira kalau tidak salah ya. Dengan judulnya You. Oh ya, nanti saya hadirkan Ibu. Sabar ya. Untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam hari ini, lagu-lagu romantis versi Jim Brickman hadir untuk Anda. Mungkin Anda pernah mendengar lagu ini ketika Anda datang ke acara-acara pernikahan gitu ya. Lagu ini memang sering dinyanyikan, sering digunakan sebagai pengiring mempelai masuk ke pelaminan gitu ya, atau sebagai lagu wedding, apa tuh, wedding dance gitu ya, wedding kiss, nah itu dia yang pernah saya tahu begitu. Seperti lagu Destiny, ada Valentine yang ini juga sering banget. Kemudian lagu Angel Eye juga sering digunakan dalam momen-momen spesial pernikahan di Surabaya yang saya tahu ya. Mungkin di tempat Anda pun juga sama menggunakan lagu-lagu Jim Brickman juga sebagai pengiring. Wah, ini cocok sekali. Karena memang lagu-lagunya romantis, lagu-lagunya penuh arti, maknanya dalam. Kenapa? Ya karena Jim Brickman memang seorang yang puitis. Sebagai seorang penyiar radio, dia juga sebagai seorang penyanyi, dia juga pernah belajar penampilan gitu ya, fashion di Cleveland Institute of Music and dan juga menghadiri Case Western Rivers University. Dia mulai siaran itu dalam program Your Weekend with Jim Brickman di tahun 1997 dan sempat juga mendirikan sebuah perusahaan solusi pemasaran dan e-commerce Brickman Direct. Wow, luar biasa ya. Sebagai seorang seniman, dia juga dikenal sebagai seorang businessman, sebagai seorang pengusaha juga. Dia tumbuh di Cleveland di mana dia mulai bermain piano ketika dia berusia 5 tahun. Jadi kalau misalnya tadi Anda dengarkan lagu-lagu yang diawali dengan musik piano, tidak salah karena memang dia seorang musisi yang piawai bermain piano sejak usia 5 tahun. Dia juga berkolaborasi dengan Martina McBride, Michael W. Smith, kemudian Lady Antebellum, dan masih banyak artis-artis lain yang pernah ia ajak untuk berkolaborasi. Baik mendengar, kita nikmati dulu satu lagu kali ini. Ada satu lagu dari Jim Brickman, judulnya You, untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal inspirasi dan informasi. Jim Brickman, You.

Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.

0: mencuci tangan atau piring, banyak orang mengira semakin banyak busa, hasilnya pasti semakin bersih. Padahal menurut penjelasan American Chemical Society, yang bekerja mengangkat minyak dan kotoran bukanlah busanya, melainkan molekul sabun. Molekul ini memiliki dua ujung, satu menarik air dan satu lagi menarik minyak. Saat dibilas, minyak, kotoran, dan kuman ikut terangkat bersama air. Sementara busa lebih berperan membantu menyebarkan sabun dan memberi tanda bahwa sabun sudah digunakan. Jadi, bersih atau tidaknya bukan ditentukan oleh banyaknya busa, melainkan cara sabun bekerja untuk membersihkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat. Namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: Ini satu lagu adalah instrumen, judulnya adalah If You Believe ya. Dan kita dengarkan bersama lagunya dari Jim Brickman dengan If You Believe. Untuk kalian yang sedang dalam perjalanan ini, Caldo ya, semoga selamat sampai tempat tujuan. Keliling-keliling-keliling ya, malam minggu anak muda begitulah ya. Untuk Anda mendengar setiap perusahaan dimanapun saja Anda berada. Pak De Kisno dari Kalimantan Utara. Selamat malam Pak De, sehat selalu. Semoga malam hari ini masih tetap monitor ya. Di kebersamaan kita malam hari ini kita akan undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung. Di malam hari ini 031-534-5474 dan juga 081-33-14x992. Dan masih ada beberapa lagu yang ingin juga Anda dengarkan mungkin. Ada Heroes Dream, Borders in Crime, Rocket to the Moon, Simple Things. Halo, selamat malam PPH.
1: Selamat malam PPH.
0: Selamat malam Ibu Yuni Salatigo. Apa kabar Ibu?
1: Ya, puji Tuhan, sehat.
0: Ya.
1: Itu juga sehat.
0: Saya sehat juga Ibu, ya, sekeluarga.
1: Ya, Mas.
0: Monggo, silakan.
1: Ini anu PPH-nya siapa, Mas?
0: Jim Brickman, Bu. Jim Brickman.
1: Wah, saya belum pernah dengar, Mas.
0: Ya, memang tolong masih.
1: Tolong dipilihkan aja ya, Mas.
0: Ya, boleh. Mau ngucapin salam aja nih mungkin malam hari ini.
1: Oh iya, Mas.
0: Silakan Ibu.
1: Untuk Ibu Nana, Bu Mimi, Ibu Titi, terus Om Akwin, Pak Wandi, Ibu Wati, Bang Kobar, semuanya saja ya Mas.
0: Semuanya saja.
1: Selamat ber-PPH.
0: Selamat ber-PPH. Oke.
1: Buat Mas Dur.
0: Ya.
1: Selamat bertugas.
0: Oke Ibu.
1: Sehat selalu.
0: Oke.
1: Selalu memberkati.
0: Iya, baik.
1: Aduh, Sumerambah Garwo Putra.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Banyak Ibu.
1: Sekarang ya. Mas, gitu aja Mas.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Yuni dari Salatigo yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat ya Ibu. Semoga berbahagia selalu bersama dengan keluarga. Untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan malam hari ini, Anda juga kami undang untuk bisa menikmati dan juga mungkin bisa bergabung bersama kami mendengarkan lagu-lagu dari Jim Brickman yang memang lagu-lagunya ini memang luar biasa ya. Kalau Indonesia ini seperti siapa ya? Kira-kira kalau menurut Anda Jim Brickman ini seperti siapa kalau di Indonesia? Nah, itu dia ya. Dia juga berkolaborasi dengan banyak sekali musisi seperti lagu You tadi yang disuka oleh Bu Wira dari Sidoarjo. Ya, lagu ini You ini berkolaborasi bersama dengan Jane Krakowski. Gitu. Terus juga ada Michael W. Smith dengan lagunya tadi kalau tidak salah judulnya adalah Love of My Life. Oke. Ada Martina McBride dan masih banyak lagi musisi-musisi yang memang diajak untuk berkolaborasi dengan Jim Brickman. Dan untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami juga masih menunggu atensi-atensi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu terbaik dari Jim Brickman. Dan kali ini ada satu lagu yang saya coba hadirkan untuk Anda dari Jim Brickman. Kalau tadi sudah ada My Love Is Here, If You Believe, kemudian juga ada I'll See You Again, kemudian juga ada Love of My Life, Destiny, The Gift, Your Love. Nah, kali ini ada satu lagu dengan judul The Love, I Found in You. Kita nikmati bersama lagunya ya. Seperti apakah suara merdu dan musik-musik yang luar biasa dari Jim Brickman.

Yeah. Ini satu lagu berjudul The Love I Found You, The Love I Found in You. Oke. Okay. Ini lagunya memang romantis ya. Lagu-lagu yang memang ya kalau dibilang ini untuk Anda yang sedang berbunga-bunga, untuk Anda yang sedang jatuh cinta ya. Ini cocok sekali kalau misalnya Anda dengarkan lagu-lagu dari Jim Brickman ini. Salah satu penyiar radio atau radio host yang sangat terkenal, sebuah profesi yang sangat luar biasa di Amerika Serikat. Dia juga berprofesi sebagai manajer seni yang memulai karirnya di dunia radio sejak usia 15 tahun. Nah, itu dia ya. Dan dia juga memiliki jejak besar di radio Argentina, termasuk Radio Del Plata dan Pop Radio 101.5 gitu. Yang kalau kita tahu juga ini selain di radio itu tadi juga ada radio di Wild 94.6 San Francisco dan Dash Radio, serta populer di media sosial dengan lebih dari 110 ribu pengikut di Instagram. Wah, luar biasa ya. Dan kalau misalnya kita melihat nih ya, seorang Jim Brickman ini memang memiliki pengalaman yang luar biasa. Usianya 64 tahun nih, tapi kayak masih muda gitu ya. Masih muda, dan fakta-faktanya dia ini memang suka berkolaborasi dengan berbagai macam musisi, dan dia juga melahirkan banyak sekali lagu-lagu hits gitu ya. Orangnya memang terkenal ringan tangan atau suka untuk kolaps gitu ya. Tumbuh dalam keluarga di Cleveland di mana dia juga bermain piano di sana, dan karena bakat yang luar biasa inilah Jim Brickman kemudian tumbuh menjadi seorang selebritis, seorang artis di Amerika Serikat yang memang cukup dikenal, cukup berpengaruh begitu. Lagu-lagunya pun juga hits hingga seluruh dunia. Dan Anda pun juga malam hari ini sedang mendengarkan lagu-lagu dari Jim Brickman ya, di program PPH, Pustaka Piringan Hitam. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya ajak Anda untuk bisa menikmati lagu-lagu dari Jim Brickman. Ini masih ada 1, 2, 3, 4 ya. Hero's Dream, ada Partners in Crime, ada Rocket to the Moon, ada Simple Things yang bisa Anda nikmati malam hari ini. Dan kalau misalnya Anda juga ingin mendengarkan lagu Jim Brickman bersama dengan musisi lain, nah saya juga punya nih, selain keempat lagu tadi, saya juga punya lagu yang berjudul Never Alone featuring Lady Antebellum bersama dengan Jim Brickman.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang itu jangan merasa kesepian ya. Karena semua itu pasti ada temannya gitu ya. Never alone artinya gak sendirian. Kita masih ada orang-orang yang sayang dengan kita. Support system, keluarga, teman, sahabat gitu ya. Jadi kalau kita merasa sendiri, kita dalam posisi kecewa, dalam posisi yang marah, kita merasa sendiri gitu ya. Sebetulnya manusia tidak ada yang benar-benar sendiri. Sebetulnya ada juga orang-orang yang masih peduli, orang-orang yang masih setia, orang-orang yang mau support, orang-orang yang mau membantu dikala kita sedang mengalami keterpurukan. Untuk itu kita ajak Anda untuk juga bisa berbagi kebahagiaan juga kepada orang lain. Kalau kita juga membutuhkan kehadiran orang lain, maka kita pun juga harus menjadi bagian dari orang lain ketika orang lain membutuhkan bantuan atau membutuhkan perhatian kita. Never Alone, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Lady Antebellum dengan dikomposeri oleh Jim Brickman. Luar biasa ya, ini memang punya punya makna yang sangat mendalam. Never Alone. Terima kasih untuk Anda yang masih sudah bergabung malam hari ini. Dan saya juga masih tunggu atensi-atensi Anda di 0315 34 5474, 081 33 14 992. This is Jim Brickman mendengar dengan Hear Me, Tears Into Wine.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Baik pendengar, akhirnya tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Jody Yuanda pamit, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai bertemu kembali esok.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.

0: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga, Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.

0: mencuci tangan atau piring, banyak orang mengira semakin banyak busa, hasilnya pasti semakin bersih. Padahal menurut penjelasan American Chemical Society, yang bekerja mengangkat minyak dan kotoran bukanlah busanya, melainkan molekul sabun. Molekul ini memiliki dua ujung, satu menarik air dan satu lagi menarik minyak. Saat dibilas, minyak, kotoran, dan kuman ikut terangkat bersama air. Sementara busa lebih berperan membantu menyebarkan sabun dan memberi tanda bahwa sabun sudah digunakan. Jadi, bersih atau tidaknya bukan ditentukan oleh banyaknya busa, melainkan cara sabun bekerja untuk membersihkan.
1: RRI.co.id, sumber

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports

0: Apiko yo mung apik njaba. Apiko yo mung apik lahire batine tetep delani kakangne ora kelakon yen atas sing dulur ora dibelani wujude ana pengamuk ing putra ngalengka. Gedhe yo kok digidhe kae Gunawan Untawibisana. Wis jelas iki ngancam patine pun kakang yayi nanging sarana alus. Aduh sinuwun.
1: Papar pindah kelompok maos.
2: Pendoro talem kula ngengeri rinten Gusti. Boten maos kula ngancam pecah patungku Gusti. Saestu kula sampun sumpah nuhun kados
0: pundi. Lah dalah.
2: Hey. Nalendra Bathara niat ngetes dadine Gunawan Wibisana. Pranyata Gunane Wibisana pancen lahir batin mbelani Bathara Rama. Nanging niate diayoni kaya ngapa munggo sumpah ing Gunawan iya temen apa ora. Sanalika Gunawan Kuntawibisana ngrangkul dhateng ingkang bendoro Bathara Rama, mendel Nalendra Bathara Rama.

0: pendoro dalem sesembahanku. Mboten wong salah tur Gusti ingkang sampun kula aturaken dhateng paduka ingkang sinuwun. Sepindah dados sinuwun anggen kula sumpah duk nalika kula panjenengan sarasaken rumiyin Gusti.
1: Gunawan.
0: Mun
1: yen panjenengan kaya ngono. Aku kepiweruh kaya ngapa patining putra ngalengka sing wis ngisin-ngisino ana ing donalurang.
0: Nggih. Mila mengat-ngaten kemawon sinuwun, Pendhara kula Lesmana Dewa kedah nglepasaken jumparing namung ambal kaping 3.
1: Nglepasno jumparing ambal ping 3.
0: Nuwun nggih. Nglepasaken jumparing sepindah, umpaminipun ngingingi baunipun kepenakan kula Raden Drikaya. Anoman kedah enggal. Nggih menika nampani bau ingkang mentah, ampun ngantos dipun dilat malih. Ngantos kambal kaping kali, ngantos ambal dumugi kaping 3, ngantos dumuginipun guguripun kepenakan kula.
1: Anoman wonten dawuh kebato ana ing kiwa tengening alun-alun kelagan perang Yayi Lesmana Dewa. Lepas no jumparing ambal ping telu yai nyun tambah pangestu koko prabu yo yai kowe tak pangestu.

0: Kalau sampai pun jembaring sampun dipunas turat dan plus modelo. Kalau pas anoman mencolot, ngalor mencolot gitu, mencolot ngawasi, bok menowo ono keneing daun ini ngerat dan trigoyo. Saya tahu panjir prajurit kadang ratu turkoyo ini orang ono cacat, mau kalau yang orang kedungan doyo kasepet.
1: Jembaring lepas.
0: Ini bau neraden triko yang pedot ipun barak yang noman bau sesak ketepung maning gelutro tangising trigoyo.

말 도대오. 마우쿠일랑 자위 찍고 이 아이 남은 찍고 안 썼어요. 화장실로.

0: adikku di opo kakak tak rasa ake bener aturing pono kawan tak tangis ono kaya ngopo ora wurung kakang wis mati bangkining kaya mengkini yayi persasat orang kang butuh
1: iya kakak
0: sing tak getune kok ji aku mangenak dulinan gak kroso no kakak wis yayi wis meneng ora liwat bangkining sing kakang iki orodo inggirno aku ora nrimak to dek yen durung ngabrak-ngabrik no borlo ngayup cokok.

0: kadang kula gunawan untoy pisan. Waduh. Prasasat boten ketinggal alun-alun umpami kula kala nyembranaken kawontenipun kelagan kathah wadya bala ingkang pejah obong
1: anomen ampun rame-rame. Mangke mindak nggih menika kepireng bendara kula Nalendra Bathara Rama ampun ngantos wong salawangsul maiben dhateng kula.
0: Nggih. Kados pundi Gunar?
1: Panjenipun mekaten menggah kasektenipun putra Ngalengka.
0: Inggih.
1: Yen umpaminipun menika mangke mombrawara malah tanpa guna kawontenipun peperangan
0: ingkang dados kersanipun Gunawan Kuntoibisana.
1: Menika kedah bendara kula Lesmana Dewa nglepasaken jumparing. Nglepasaken jumparing ambal kaping tiga nanging anoman semantun ugi kados ingkang adat sampun
0: kados trigaya kala.
1: Inggih. Panjenengan kedah mencolot malih ampun ngantos sirah menika rentah wonten Siti Anoman. Umpami rentah wonten Siti mboten wandhe tepung malih.
0: Waduh, kula menika mangke nggih pencolotan malih.
1: Inggih. Ngeten kedah Anoman waspada ampun ngantos rentah wonten Siti.
0: Lampahipun sirah ingkang sampun gadah kadigan sirah telu medhar saking sirah lampahipun geni menika kala wau Gunawan.
1: Inggih Anoman.
0: Nggih, jeneng ngaten. Dalam syoko penyanyi kedah syoko sak daringipun kalau tak matur yang ngesanipun pendoro kurang jenis

0: Gunawan mun Raden kaya ngopo kanane peperangan kok tansah akeh wanara kang gugup
1: nggih
0: Raden boten kata-kata ingkang kula aturaken namung kula matur padika kedhang asta pusaka kados adat ingkang sampun kelampahan
1: ngono Gunawan
0: nggih nanging ampun ngantos padika menika wong salangsung lepasaken pusaka Gusti sababe mangke mindak-mindak kathah sektinipun namung ambal kaping 3 kemawon padika mangke nglepasaken jumbare mandara nomen sampun kula weling ampun ngantos anama menika mbayana kawontenipun menggah rentaipun sirah kepenakan kula Raden Trisirah.
1: Ya ya Gunawan Kunto Wibisana yen kaya mengkun mara coba rada nyisih tak lepasaning pusaka enggalo yaiku ndadekake tentreming kahananing kelagan perang
0: nggih Raden ngestakake.

Aduh, dewo, aku titamu dewo. Siraku mengkare sawi cita tole tata ditampani anoman. Aku mau balik, yang turun gawa sirai betorom.

0: Trinetro. Kakang Trikoyo wis mati diki irak yoke. Nggih. Apa maneh Kakang Trisirah mati diki papa. Kok tadi aku kenel di apa ke? Aku iki kok apa papa.
1: Upamin doro kula suwun wangsul mawon. Terus bunyi dar.
0: Apa nek?
1: Monggo, kondur mawon. Ampun ngantos doro niku kalajengaken. Awit doro sampun kagungan penggaling kang wastur melih doro niku tersialit.
0: Yo kok dhisik tak pikire papa.

0: Kuntoi Bisono.
1: Wonten dawuh anoman.
0: Kulo kengen mapak sinten.
1: Meniko kepenaan kulo.
0: Kadangin gimniko Raden Trikoyo, kadangipun Raden Sisirah. Lali-aliti.
1: Inggih
0: tasi gombak niki
1: inggih
0: lho. Lah menggah kula mengsah kalem niku dos pundi? Lah nggih naminipun menika mengsah mboten mundak-mundak ngisin-ngisinaken. Aung kula sampun ketinggalan atun kok nggih mengsah dhateng lari-alit niku rak tansah dipun sulake bala wanara. Mindak ngisin-ngisinaken.
1: Saiki nyumanggaken menapa kesanipun anoman?
0: Menggah kula mengsahaken anak kula mau dos pundi sami alitipun.
1: Sinten?
0: Tabang Trigongo.
1: Nyumanggaken monggo kemawon.
0: Anak Gunger, ini anak Trigongo.

0: adalah iki aku bakal nompo pangkat ono negara Pancawati. Ya upamane ngawi orang itu kendak ku ono ing klagan paling yen ngono aku rak dudu tetes sing Rama Anoman.
1: Eh, sapa?
0: Yo. Putra Anoman, putra Anjala Kinca aku Bambang Trigongo Rama tak pateni. Lah dalem materi iki paten ana anak Anoman iki.

0: Lah dalah sopo iki? Ketek isi cilik mapak aku.
1: Yo,
0: aku putra Anoman. Anak Anoman.
1: Yo,
0: aku Bambang Trigongo.
1: Yo,
0: Bambang Silugongo. Bali siramu si cilik padha dukure padha cilik karo aku.
1: Sopo?
0: Putra Ngalengka putrane Rama Dasamuka aku Raden Trinetra tampan ana iki. Lho, ora pele. Tak pateni gak urung tak pateni.

0: sajak kaya wong pinter ora ono sing bani marang aku ditempeling ora akeh sing dibakas. Ayo maju. Aku Bambang Trigongo, aku Bambang Silugonggo. Di Trinetro maju.
1: Ayo.
0: Sangat turangan. Dino ya kaya ngopo pancene anak dosa muka. Sak nalika ngedal no katik dan engkono Trinetro Tritelu Netro meripat meripat telu nganak no pusoko udan gaman alun-alun donaluran.

0: anak kugir, Bambang Trigongo.
1: Opo, Romo?
0: Ono gam anak mudrisik mundur waduh belari ngendani sirupi gaman.
1: Uyo Romo, ojo ngatir Romo.
0: Unak burung pangkat si domatra ya belari mundur, mundur, mundur. Gunawan bibisono.

Batang kulo gunawan Sunda Ibisono atas pun yano man. Besih bocah sakit ngudani pusoko. Besih lare sampun sakit gatah katidayan alun-alun udan pusoko. Inggih gih pasre gih keris gih panah bisak pitunting pusoko. Umpami kulo total persasat wadya bolo panoro seprapat yang apa nanging ampun ngantos gimni kok kepiring pendoro dalam Nalendra Bathara. Inggih gatos bundi mitur dawuh penendikanipun pendoro kulo Nalendra Bathara Rama putranipun Kianoman badhe dipun paringi pelenggan badhe dipun paringi pangkat wontening negari Pancawati nunggak semi kalian penjenengan naliko dados duto sepisan dateng negari ngalengko dirojo wadalah inggih nangi yang sambil keleksanan sakit mejai kepenaan kuat dan trinetro menopegi gampang sakit monggo udan pusoko umpami anak kulom boten enggal kulom saut boten enggal kulom gendong cemet medah dateng jawi ini pun dono aluran pecah anak gua wonten tamingipun putranipun Pianoman kedah saken beto tameng sak medini pun kedah mengatur penginingan kedah nangetos tamengi pusokom ini kok menopo pusokom ini kok ngedipun damel pusoko wesi kedah dipun tamengi wesi wo boten ini kok waten gunung wajo nggih gunung wajo putranipun Anoman kedah ngangkat gunung wajo kangge tamengi pusoko guna koyong

0: Sambang Trigongo.
1: Apa Romo?
0: Ya iki gunung ini. Aku kentunggu ae.
1: Lah iya Romo, kaya apa gunung sakmunaku sakmene apa olehku ngangkat.
0: Anak dhewe. Yo apa iki?
1: Lah yen Romo sing ngangkat,
0: wah wong sing kudu nggawa gunung iki awakmu.
1: Yen awak miki bisa ngangkat gunung winongo kanggo tamenge pusaka. Entek pusaka saka kadigdaning Raden Trinetra ya saka gunung iki kanggo tameng. Ya wis ditameng iki bisa entek udan pusaka iku.
0: Iya.
1: Pak angkat iso lek ngangkat krikile ngono ae.
0: Aja nak gununge.
1: Cuma dikureki ngono ya apa dikureki.
0: Ngopo dikureki.
1: Wis pasrah cek gak ketara. Etok-etok ngangkat to, aku setemene sing ngangkat. Yo, ngestokno Romo.

sangun pun dangu telas usoko yang medal sangin netrane Raden Trinetro anoman berangkang watening donaluran tetep anoman ora ketoro putrane anoman disunggi neng anoman berangkat persasat ngetok no abang trigo disono bilain yang Raden Trinetro dodomu ngomu gumantung asan sinaut gulune Raden Trinetro pedot patining Trinetro digigit anoman nang salangane dipateni trigonggo.

Raden nyoto-nyoto yang panjenin Raden Trinetro dibikit anon dadosaken palastrenaing kaya-kaya disawang Wadyabala Wanara dipateni Bambang Trigongo minangka kanggo pasoksen Gunawan Kuntowi Pisana diseret karo anoman kanggo nyekseni

0: grendeng kula menika wonten menapa anoma? Kersane pun pirsa, gunane bisono. Anak kula saged mejahi lampahipun Raden Trinetro. Apa mengkono Trigongga?
1: Inggih, kula kang mejahi.
0: Menika dalpira inggih sae. Gunawan pun tahi bijono, ayam panjenin nucum, sampun pirsa yang medayam itu kan noman. Neng, semtak nalikop.
2: Gunawan ini bijono.
0: Anoman, anoman.
2: Wonten dawuh, gunawan ini bijono.
0: Yang medayam ini kokolau Trigongga, nopo sampean.
2: Anak kulo. Sebab sampun janji yang panjenin pun anak kulo saged medayam. Raden Trinetro dipun paringi pangkat, dipun paringi pelenggan. Wonten negari Poncowati.
0: Engang mejahi, dipun ganjar, inggih dipun anggap wonten ing negari Poncowati. Inggih, sing maten nikau Trigongga.
2: Inggih.
0: Nyuwun sewu, kula mboten kados pundi lan anoman. Lahir batin kula akan sederek. Nanging umpami kian noman menika kula wau ngendikaken ingkang mejahe menika Trigongga. Raos sing manah kula mboten cecek.
2: Lu saestu mboten. Iki anak kula. Senes kula.
0: Yakin ah. Waduh kasek yakin. Mari nyetel kaset muni yakin.
2: Saestu kula mboten nderek-nderek mejahe
0: menika panjenengan kangge conto lho. Yen kian noman menika suka duro persasat goroi kalian ragani pun jambek.

0: Mangku Dhisik Gunawan Kuntowi Bisono.
1: Sinuwun.
0: Kaya dining tentrem kananing donaluran peperangan.
1: Kawula
0: nggih Gusti, pangestinipun Pendoro Dalem kados-kados sampun pikantuk damel. Menapa ingkang sampun dipun dawuhaken Pendoro Dalem? Monggo aku kanthi janji,
1: inggih
0: akeh para wadya bala wanara sing isi nyawang dening Raden Trinetra isih gombakan, isih cilik ora pantes umpamaning peperangan.
1: Inggih, sinuwun.
0: Usana sing pantes dipapak Bambang Trigangga putraning Anoman. Iras pantes cek ana nunggak semine karo Anoman. Apa kelaksanan?
1: Inggih.
0: Pejaipun kepenakan kula ingkang akhir Raden Trinetra dipun pejai Bambang Trigangga.
2: Inggih, sinuwun.
0: Anoman, Anoman, wonten dawuh. Putramu bakal tak ganjar. Tak ganjar tak araning yaiku tak pangkat mantri oneng Poncowati Ngayogyakala. Lan tak ganjar yaiku Bakara Kencana winangka kanggo tondo-tondo yen panjeneng putranku wis den aku ana ing negara Poncowati anakku nak Trigangga maju mrene ninggir.

Gantio Kang Minus. Gantining pinungguling gue yang kauli. Anyarosaken ingkang sampun kendhe wonten ing kelurahan Karang Kedempo. Kono kawan jimat kilurah Semar Bujo Gatinoyom Toko Karawan Aladen Lesmono Dewo. Dasar Lesmono Dewo ku pinter yen ngudi batine kilurah Semar mendel Aladen Lesmono Dewo. Maknaliko Semar Malik Laras ojo nganti ngujiwak no anggoning manglipur pendarane Semar ora kurang akal yen cinondro kaya sunduk suntuluyo patraping sang bodronoyo ngaturi panglipur pendarane

sampel nanging kedunungan gaib amit-amit. Awit Semar Bujo Gati Noyontoko sempeteng marsamar. Nah jantok kelurahan ini isi kedunungan samaring samar. Nanging Semar ora kelakon kena digawe samaring samar awit. Bodro noyo bodro teksing mendung noyo rembulan Semar ku yang disawan kaya rembulan sinuraman mendung. Opo dining Bagong lan Besut

0: Aduh, darah kulo. Lesmono dewa rawuh niki. Den, lah kok boten wonten pawartos. Kulo radi gupuh. Den. Kagong, caramu meneng enak. Hoi, pun mendel-mendel. Sababe nopo darah niki mendel. Nah, yen darah niki mendel-mendel, sami kemawon karen muwi petenging darah piyambak. Darah Lesmono Dewa. Lah enak kendaramu koyong ini. Mandi romo.
1: Oh, apa tuli?
0: Man kira-kira lali wate ndoro ilang asmo Semar Budha Gati Noyon Toko.
1: Iya nak.
0: Semar sempeteng mar padang Budha bau gati kongkonani man kira-kira. Semar Budha Gati Noyon Toko Noyon Ulat Toko Pati Ulati man kira-kira ku bebasani kaya mati pucet saking nemening seneng ngerdatin nyuwun ngerdatin no marang pendoro.
1: Iya nak iya.
0: Yen kaya ngono anakmu ae cek maju mrene.
1: Aku lek durung kepethuk pelok maneh ngono. Moh maju.
0: Oh ngono. Gamelane pelok Srendra sing gender Pak Hadi Sutrisno.
1: Ah, aku lek wong siji gak nderek makte dadi angen-angen.
0: Apa ngono nak? Lho iya, aku gak kepethuk ngono ya kangen. Tapi lek kepethuk ya kudu ngajak gocowan ae. Sebabe? Sebabe kremenane kono karo kremenane kene gak cocok. Kene ku kobot aku jembang. Lah anu ngajak urup-urupan rokokku karo rokok kono. Ya wis ora dadi apa. Kaya ngono iku wong seni ku mak.
2: Monggo Mas Tris dipun denteng.
0: Na na na ne na ne na na na na.
1: Monggo Bu.
0: Uler kambang laras pelok.
1: Na na ne.
2: Dah.

0: Man ular kambang Mak C lara sing pelok.
1: Oh iya.
0: Yen ngono kira pantes kanggo ngasup yaiku pendaram iki cek tansaya adem penggali pendaram terus nole.
1: Iya Pak.
0: Karawitaning mulya laras rekaman asli Bumi Putra ning iki ana layang studio rekaman Jaya Baya Malang.
1: Oh iya iki
0: bakal tak tresno yaiku ngaturi ndoro ya Mak Di.
1: Iku nang
0: layang opo? Yo studio rekaman Jaya Baya Malang. Ya sebut diaturne ya opo? Aku durung nyandak mau dilingi.

0: Ah, Mak Dek, cuma terusin ngulur kambang.
1: Oh, ya nak.
0: Tut.
1: Apa, Pak?
0: Iki mau ngulur kambang.
1: Pak.
0: Rene kerawitane awak dhewe iki mulya laras lan rekaman studio Jaya Baya Malang.
1: Ngono Pak.
0: Yo. Adi aja nganti awakmu dhewe mbok menawa ana yaiku salah sedulur sanak sedulur ngrasakake rekaman utawa nyewa gedung studio saatu nang Jalan Kasin.
1: Iya Pak.
0: Ing ngono ana. Karena studio rekaman Jaya Baya Lang.
1: Pak, iya.
0: Ojo nganti dilalek ake Pak, ngangkat dengan studio iki. Nah, riwayate ngapik banget.
1: Iya, nak, iya.
0: Dan, waktu diparing dawuh. Ampun, dorong iki kendel. Balik silindro.
1: Iya, Mak, jadi tak balik silindro.
0: Dinding silindro jarani dinding apa mau?
1: Aku nyuwun dinding Jawa Timur asli.
0: Yeah. Ini apa?
1: PKK, tegese ngerti nono.
0: Oh, iki lawas mau. Iya, tapi ayo dimajok nono.
1: PKK,
0: buka suara bu, monggo. Di,
1: ro, lu,
0: ya.

0: Bareng mari jamu Jawa wah. Duh, rasane ngawakku. Krekes-krekes ae ilang dulu. Iya, Mbah. Mula aja nglalekno weke dhewe. Negarane kuwi gak kurang yaiku tombo sing cukul saka yaiku reka dahane para kawula ing kalang pedesan. Oh iya, nek iya bener dulu. Mula sing ngene kuwi nek jaman saiki ana jarene apotek hidup. Oh iya nak. Mula aja nganti kantean reko Jaya. Mula sampe dicidakno nang ngene gending jamu Jawa. Pamriye, bisik iki cek ora nganti lali. Heh, iya nak. Iya to. Iku mau gending Jawa mak de. Jamu Jawa, gending Jawa, jamu Jawa. Iya. Nangun iki asih rokok ya rokok kobot. Jenenge wong Jawa. Apa sih ana rombonganmu? Isik. Nek gak ngono merengut tanggapan lamongan jeblok-jeblok kok brengemut kobot. Aja ngono nak. Ngene iku pirak-pirik. Arane ganteng dore iki sik kendelan, Mak Di. Ayo iku diaturi panglipur sing nganti serem pikirin Ndara Lesmana Dewa. Duh, Ndara Lesmana Dewa. Pun mendal-mendal. Ndara badhe tindak pundi den kersa paring dawuh. Upaminipun Ndara Lesmana menika mboten ninggal paring dawuh. Kirang prayuki menggah Ndara menika was-was rawuh wonten ing Karang Kedempel.
1: Nggih, Ndara.
0: Kersa paring dawuh. Inggih, Den. Ampun ngantos awon menggarosipun penggaripun Ndara tumrap para kawula ing kelurahan Karang Kedempel. Awit Ndara menika ingkang kula tresnani. Duh, pun kendelan kemawon Ndara.

0: Kakang Semang, wonten dawuh doles mono dewu. Banget panrimaku Kakang rehning Kakang Semar ngaturi panglipur dadake padhanging angen-angen kejaba saka iku Kakang Semar. Mulaku menang-meneng sepisan aku isih mbutuhake panglipur saka Kakang Badranaya. Inggih, Sukandara. Kaping pindho Kakang Semar opo dining Bagong kadhawuhan marang Poko Prabu Betara Rama. Mar bisa ndang putus perkara iki.
1: Menggah kawontenanipun ing donaluran pemanggih kula sampun boten peperangan, Ndara.
0: Isi ana Kakang Semar.
1: Nanging kok nggih boten kepireng guruan para wadya bala wanara.
0: Enggal ae. Mangsae putra ngalengka tulung perkara nanging miturut hetanging Gunawan Untawibisana Semar ana maning kang saiki wis tapa ana ing yaiku pertapan Tegal Pramudyan
1: ingkang tapa
0: putra ngalengka ingkang aran-aran Deni Drajit ora ana kang kuat gugurake amung Anoman. Mula Kakang Semar dienteni Anoman ana pelataran kelurahan Klampis Ireng. Kakang Semar karo Bagong kudu Kakang Semar karo Bagong ngetut Anoman kanci ana pertapaning Indrajit pertapan Tegal Pramujan.
1: Dule
0: Bagong
1: apa derek non darang Anoman gugurno Indrajit apa?
0: Nama boten dosa, Ndara. Mbuh akaling Anoman.
1: Koniko aja katik nampil dawuh. Apa jare bendaramu kono mengkono? Perkara iku ra reko dayane bendaramu sebab wong bela kahananing proje iku pancen sinapun werna-werna.
0: Nggih, yen mila mengaten, Ndara. Wisut.
1: Apa makde? Aja nganti komplang utawa suwung kananing kelurahan Karang Kedempet. Jamu tak tinggal.
2: Iya makde.
0: Bud.
2: Apa pak?
0: Awakmu karyana.
2: Upama ibu takon ngono. Ya apa pak?
0: Bapak gak murih. Melok paling murah kaman ngono ya.
2: Ngono apa?
0: Ya ngunawi dijagakno bareng om anak.
2: Ya wis pak.
0: Ada gak mulai lewe karuan.
2: Nggih Ndara nyuwun tambah pangestu dalem menika kantun wonten ing Karang Kedempa.
0: Iya besut dak sangone slamet Semar. Cukup semini aku bali Semar dak menake ngetut nom Anoman.
2: Inggih
0: nggih ngestaken dawuh. Dulih
2: ayo nak ninggalno kelurahan Karang Kedempel dulih.
0: Ayo.

0: arep bijo gati noyon toko pulang ngerang omen kaya padang terawangan rasane pikirku aku ngurungo ake dini Kakang Semar kang wis kadhawuhan marang pendara Kresmana Dewa.
1: Nggih. Ndara kala wau nenggo wonten pelataran kelurahan.
0: Iya, Semar. Menika kula badhe taken ndara nomen. Singgo takok nopo? Miturut dawuhipun Ndara Kresmana Dewa, panjenengan menika badhe ngguguraken Indra Citapa.
2: Iya.
0: Tapaning Indrajit oneng pertam yaiku pertapan Tegal Pramujan. Yen Indrajit topo iki ateges Indrajit jujul tapaning pendaraku Rama lan pendaraku Lesmana Dewa. Umpamaning ora gugur nganti buntas tapaning Indrajit ku sapa sing bisa kuat nadai kadigayan.
1: Nanging weling kula mila ndara menika supe awit ndara menika Lewet Ali sampun mangertos uwetipun Cang Topo.
0: Iya, nanging gawe eleke. Semaliki ngilingno marang Ndara.
1: Nggih, sekedhik badhe kula aturaken.
0: Ya apa?
1: Wong Topo menika mboten kenging dipun guguraken.
0: Iya.
1: Nggih saged kemawon dipun guguraken nanging ampun pisan-pisan Ndara Anoman menika jempok nyenggol kalih Wong Topo.
0: Iya.
1: Mangke kenging katribane wong topo Ndara Anoman, wah, kedusan boten saged dipun busuk menggadusane Ndara Anoman.
0: Matur nuwun, Semar. Semar rada ngado kenek nanging Bagong tak jaluk rada cedhak sabab kiwa tengening pertama yaiku pertapan Tegal Pramujan iki Indrajit topo kiwa tengening kuno didikiri para Brahmana. Didikiri para pandhita pandhita pirang-pirang ewu pandhita nyuwun nganut marang yaiku percayaning batin dewi-dewi.
1: Oh nggih,
0: Bagong dalem. Aja nganti yaiku sliramu nglalekake yen pancene akeh wong dikir rungokno, wong dikir rungokno wong memuja marang tapane Drajit dalek kok dherekaken to.
1: Nggih, pae kok dherekaken.

Kacar itu anoman sampura dinyelak noleh ngalor baris Bramono ngidul baris Pendito orang kono sane kiwa tengening pertapa.

0: Aduh kakak ngono watu gemblondong. Ya udan watu. Aduh udan watu gom. Agong non. Anteman pendito dikirim. Rungono. Dikirim pendito itu. Dasamuka menango. Romo kalao. Karso tetep elek. Aduh. Wah, jantem sopo, jantem Karso. Ora dilokno elek gak trimo. Aduh, lho, ana bedas kan? Ana pers.
1: Ayo, gak minggat.
0: Aduh.

pakai temen gong. Ya mana nih? Wadah. Wah, butuh wasan diri. Rasanya apa? Rasanya kayaknya si rujak lagi. Ini bubur. Tuh, kok si aneh di kiri kok dosa muka menang, dosa muka menang. Romo kalah. Wah, wantem. Ayo. Untuk si rengang-rengang karepu dewe. Loh, ini kok. Oh, sorry, gue udah dipasang ke speaker ya. Apa? Ini gak selamat ya. Wah, belakrak kan. Pendito iki sawangan nojo nyawang macem-macem. Nggih. Wadah. Rungokno yen pancene ana wong dikir-kiru antemen. Pintere nyanomen ora nganti kawastara. Pandito semono kae padha sembrat jalaran angger watu dijotos ambyar. Disiratno wedining pendito wedining brahmana dianggep udan watu wong kanca bondo.

adalah wis ilang kabeh para pandhita sing dikir pirang-pirang ewu Brahmana Bagong dalam iki rupaning Indrajit Sendakep anteng deleng ayo padha rada dicedhaki nanging ampun ngantos jempok senggol gak. Nanging kaya ngopo bisa Indrajit ora nyidak nutup yen aku ora ngrekodo ya rakyat

0: Pangeran kulo Kang Mas Garwo kulo Pangeran Indrajit kulo tanpo nampi dawuh kulo lancang dateng penjenengan menika ingkang putra Kang Mas Indrajit garwa kulo klaturi gugur menika ingkang putra Kang Mas klaturi gugur ampun penyen kalajengaken topo Kang Mas
1: saking manteping Indrajit anggone topo bayi disawang anoman kewirangan asale pandan siri ical bayi wujud pandan siri mana saking sektini Indrajit anggone topo.

0: nampok temen tapanin derajit nopo ndo. Waduh mongko aku ngeningno cipto persasat aku ngengkerak napas ngeningno cipto keturutan keturutan karo sing ngomong awakku aku dadi garwaning Indrajit awak mematu jan Indrajit duwe anak cilik aku metik yaiku wujuding pandan siri wujud bayi dadak bayi dipandenge prasaku yen ngandel kaya-kaya gugur dadak asale pandan siri bali nang wujuding pandan siri ketompo tapane Indrajit wah blane boten-boten gawe ndara ngriki mangke. Kak, ayo mosok kanthi anak. Menengo.
1: Iya.
0: Akaling anoman akeh, turanoman tujuane becik. Dereng antara tan ical anoman wujud dewane Betara Narada.

0: kumanan jangan berdesak dulu. Bener gede. Poperan-poperan anak dan sempro mati kopong legia. Anak dan sempro tak serepe tak tempe. Untuk kuper. Bro. Sempro itu.
1: Lulu.
0: Nah, kok persis ini? Iya. Aku dewanya terus sejarah kopi terus hanyang. Batara terus cek ono pituasin. Tak rangkul ilang. Takut dada tembak.

0: Ini sekarang bang langgeng dah. Mandesta aku mandesta cipta aku ilangi bang wujud temburu. Suaramu kudu suara temburu.
1: Nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu. Nyum nyum nyum nyum nyum nyum nyum nyum.
0: Temburu kok nyu nyu nyu nyum.
1: Kayak nyum nyum nyum apa kayak undunya. Iki nek ngemut. Nyu nyu nyu nyu.
0: Iki mengko ana percaya aku dudu anoman aku sing nolak anom apa apa aku dewaning

0: pok lapan anak putu kumancan putu sak kudul-kudul. Indrajit kita juga ngulut engger aku dewang mana eh.
1: Bukuro.
0: Ya. Nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem. Ya, cemburu kok nyem-nyem tak ini apa? Ya, gugura, gila aku dewani bicara cemburu. Es gugura, cukup, papam. Pak sawi cukup, anggel mutop. Gugura, aku jenganti jempok Indrajit. Kok yang ngandel ing penggalipun Indrajit buten? Tan saya tekun, tapane. Saking mandiri tapane Indrajit, saking genduring topo. Sak nalika ngarepe Indrajit moro-moro ana wujuding watu gilang putih.
1: Iya.
0: Watu gilang putih ana tulisane. Unining tulisane ku ngirokno nerada. Iki temburu ana apa? Pak, ana wong kirim surat. Kok tadi ndak?
1: Iya.
0: Surasane Gilang Putih ana tulisane jarene Bathara Narada. Lah kok buntut? Kok wiranan ana, Mas?

0: ketinggal klambian toko semua cemlorot kaya ndaru jago ngesenajan tau wujudin peteng nanging kaya padang terawangan
1: ya
0: busono untuk semua tansoyanya sek bro bah batini Indrajes najan tau raguku nanging batini Indrajes sampun nyuworo iki aku besok unggul jurit bu aradi nyelak lampai pun klambian toko semua Dracit percados nyoto-nyoto yang ikut ganjaran yang dewa tadi dipun kerayang saat ini ke pelas ical wangsul dateng kayangan busono

Gedung sakno iku, gedun para dening derajat. Tansaya tekun ta, Pak? Tansaya mendel. Anggenipun sedekep. Mboten obah, mboten molah. Jaran klam diondong sumo nyelak dipun gerayang maut pelas ical tambuh barang. Gedun ing derajat, batin ing derajat. Oh, topo setahun aku mau gugur. Nyukur saking gedun ini. Najan ono opae mau guguran. Mekatun menggah rausing batin ing derajat. Kurawalan kusir ing derajat. Tiambe ikang nami kusir. Romo dewa ngerangkul dateng ing derajat.

Sindoro kula raden Indrajit kula ingkang sowan Gusti. Nalika paduka tindak topo kula nenggo paduka kalan kereta kula ingkang abdi kusir paduka Rama Dewa. Mila paduka pangling kula trigoger Gusti Raden Indrajit ingkang rayi tetiga menika sampun pejah dipun pejahi dhateng Balawanara. Raden kula trigoger Gusti.

0: Kepirengku siripunin derajat, ngerangkul wontening.
1: Gimni kau sukunipunin derajat, sampai pun kusir romo dewo.
0: Tan saya mantep derajat tak gini pun topo.
1: Betul obah, betul molah.
0: Sareng kusir romo dewo merambat ngerangkul dateng. Sukunipunin derajat, dipun gerayang kala derajat. Dipun gerayang saat naniku icap kusir Romo Dewo saking mandiri indajit wujud pusaka landhep telu.

0: Romo Deu. Romo Deu. Atu. Abdico. Romo Deu.
1: Oh.
0: Tak gerayai. Aku ora panglik. Cingrangkul aku to pemangku sirku. Kusir Romo Deu. Nalika adi, adiku telu nunggu aku topo, awak mora tak pamiti. Tak kongon ngenteni, kekarepanam hikiman matur yen adiku ismati. Tak gerayai, datek wujud pusok, oh ya awak miki sing ngerewangi aku sak

0: Noman.
1: Opo Drajit?
2: Awakmu wis tak candak. Kok becik oleh munggawe? Penggudo oleh munggawe. Iku bisa ning aku gugur karepmu. Tak cekel kena aku mati dening aku.
1: Yo karep-karepmu. Pak.

Bagong ngene sik, ndoro niki kudu ngarep. Dipandang Indrajit diajar, aku mang wis dibisiki bendaram diweling Gunawan Wibisana ya di dawuh bendaraku Lesmana Dewa oleh gugurna. Nanging aja pisan-pisan aku melanggar dawuh bendaramu, aku iki dina gak diwenangno perang. Coba aku diwenangno perang, iki tiga dah rasane pikir. Mau dipanjali jano senenge. Anoman, Anoman, opo Drajit mati dening aku. Yo sak karepmu, ayo balik gong.

0: Anom man
1: buatan dawu. Kalau munduran yang selamu durung kaiden perang. Ih, kalau dipun buru Indrajit kancik buatan ngeriki. Tak papan ke Indrajit. Awakmu munduro inggih.

0: Aku tiba, prasaku tiba no lemah. Kok tampani?
1: Umpami mboten kula tampani. Mboten wandi padha menika kula. Iki sakit awit dawah wonten. Gimiko celakipun watu girang semanten agengipun.
0: Anoman iya panjene bener.
1: Mbenge dipun timbang Raden. Kindacit semanten agengipun padha namung alit. Kadosa pundi kemen kalah nginggil kalah ageng. Kerso bendoro kula Lesmana Dewa kula sopak kimawon.
0: Disopak tegese kula gendong.
1: Kersanipun sami nginggilipun.
0: Aku kok gendong
1: inggih. Dos pundi?
0: Iya wis

Angin kepingin ini perangan no menganti pendarane digendong. Indrajit yang dawaten ngandat dipun dupa anoman akhiri Indrajit yang disopak ponokawane. Ponokawan aku gendongan. Wah ngipun mongga.

Dacit tumosok pekewet awit anoman gendong lesmono dewo. Apa ya kelakon ponokawan bisa menang gendong Indrajit? Saya komandak Indrajit nyengklak kereta dikusiri di ngelepas no gamon. Saat nalikot dipun papak dateng gunaan di bisono.

0: sopo kembul kembali rodo repot repot
1: nah rajit
0: lho paman Gunawan
1: kok cik kona cik pun paman
0: lah kok ini kembul kembul
1: salah nenek
0: paman

0: sekarang.
1: Mantepnya was nyemici.
0: Rajit, wonten dawuh paman.
2: Duh, ne. Nganti aku
0: berangkat
2: nyalang sidramu kait mang. Kok dadi ora healing iki kaya ngopong perang kok ora nyawang
0: bengi. Inggih,
2: tur meneh,
0: nggir. Drajit wonten dawuh.
2: Duk nalika pun paman biyen betang kahananing negara Ngalengka nganti pun paman iki diajar ramamu, aku sumpah aku biyen meling apa marang sliram.
0: Si cuboyan isiling pawelinging pun paman enggal atur nong kulut. Inggih tersenget.
2: Iling
0: inggih satrio yang Drajit ojo maju. Dinoyo kaya ngopo dipeksa pinekso kaya ngopo ojo maju.
2: Lah iya. Saiki maju kondendelno paman yang ciramiku topo wis oleh gawe wujude. Pusaka sak kereta maju iku wis patuladan, nggih. Patuladan penyegah. Senajan ana kahanan sing kaya ngopo yen ana patuladan iku iso ngrasakno ndang kandheka oleh peperang.
0: Mangkir miyin, Pam. Menapa mboten ical kautamaning satriya
2: ilang ya cekne. Upamane sirami ku wedi. Wong atas sing satrio kang utomo kok mandek semini oleh perang iku satrio kang utomo moh mandek oleh perang rak ngono angen-angenmu.
0: Inggih, mboten lepat menopeng asamun kadawaken kanjeng paman.
2: Sing kok belani sopo? Iki diurus soko sing dibelani. Dadi satrio utomo kenek nanging sing dibelani ku luweh wening. Matio swarga gadangane. Nanging tak kira ora bisa kalah, ora bisa mati yen atase mbela mring kebenaran. Sing dibelani, sapa?
0: Kanjeng Rama.
2: Ramamu duwe salah apa?
0: Garwanipun Alendra Bathara Rama dipun cidra Kanjeng Rama Dewaji
2: isih anyar-anyara. Umpama nyawang bojo sik durung yaiku apal oleh nyawang garwa durung mantep temenan durung entek katresnane moro ditugel tengeng margo ditugel tengeng katresnan mongko miturut weting peraturaning agama nggir ya wis kaya mengkono iku apes sing wong atuhamu sak abang cindile wong wis salah kok gagal kok tambahi maneh
0: wis nek ya sak mini ae.
2: Wangkit ana semene, Drajit. Patuladanmu ku wis ana mau gaman kok mangampuh. Aku ngene kudu nangis nak kok cik pon Drajit. Ilingo nak karo kasih pun paman nak. Drajit.

0: Jit. Kung wis gak menang yo nak, wis wangkit ana sak minyae.
1: Inggih, Paman. Dalem tersinget pawelingipun Kanjeng Paman.
0: Bis aku blakotan terus terang. Sababe ngopo semono kae sing tak bodi mung awakmu? Wong akeh keponakan. Akeh yaiku keponakan yo liyane Indrajit, liyane Indrajit ta. Kening opo? Oh, kok aku iki tresno banget karo wis pisan. Awakmu iku putra Pembayun, putra pembarep marang aramamu dosa muka.
1: Inggih, bis blakotan terus terang. Terang-terangan yo, nggih.
0: Setemene Sri Rami iku dudu putrane ngramamu dosa muka. Setemene Sri Rami iki anakku dhewe ora anak, mulo tak cegah, ya. Mulo joko terus nona. Ratu Geng Binathara, Nak, Drajat kok cik wana. Allah. Oh. Lare ojo prak nak yo.

0: wis baliyo nang ramamu matura. Tinimbang sriramu iki mengku mati dipatening Bathara Rama. Aku tega yen awakmu iki mati dipateni bapakmu dhewe. Wis baliyo nang ramamu matura. Tinimbang sriramu iki mengku mati dipatening Bathara Rama. Aku tega yen awakmu iki mati dipateni bapakmu dhewe.
1: Tinggi
0: dalem kapuris wangsul dateng Alengka Madura ana ngersaning aramamu yen sinimbang dipateni Bathara Rama alung dipateni ramamu matur ngene Rama prayugi kula nyuwun pejawanten ngersapa dika Kanjeng Rama wis cukup mumpung isik sore aja nganti kedalon anggonmu bali ana negara Ngalengka Diraja iki.

0: kasipun indrajet, anggene pun lumampah. Dadi namung mengkene. Upamane aku bali ing ngalengkop, matur ing sane Kanjeng Rama Dasamuka. Tak pikir-pikir kok duduk satriya aku. Tak mari basakne mau nyabrang kali wis kadung kepleh. Tuwas tak cincing ora wurung wis kepleh. Kaporo nyoto wujud ing aku perang. Upamane tengah-tengah yang peperangan durung tutuk aku balik. Gunane apa aku perang mang?
1: Mula manusia gampang berubah pamikirane. Auto.
0: Pak Nalikot Indrajit boten wangsul dateng ngaleng kok. Kendel nyuwun pertimbangan dateng kayangan kaen dan moro sepoipun dewane Bathara Indra.

0: Pati dining sewaning Indrajit. Sewul pati pun ingkang putra Rama Pikulun. Saya stoni pun ulo sangking kelagan perang donaluran ngayuk jopon jawati.
1: Oh, ngono.
0: Inggih. Soko dono aluran Poncowati inggih. Terus duh, Rama Pikulun, Rama Pikulun, rumaos kuwirangan. Kalah inggih.
1: Kae.
0: Ih, namung nalika semanten kula sampun tapa, njojol tapamu krasa nggih. Sejatine aku iki ngerti kabeh kahanamu pamaning jeneng Ulun. Ora mangerti dening kekarepaning mantuku titah Raden Indrajit yen ngono pun Rama iki ora iya dudu dewane. Iki syukur mangayu bagi.
1: Nalika ceramu topo wis oleh gawe, sejatine wong topo sing puguh pagah babuh wening tan ana cacat tiduk nalika tapamu.
0: Inggih, Rama Kulun.
1: Ning sababe ngopo kok kalah? Lah ya mbok rasakno patuladan sing wis kok tampa iku.
0: Inggih, nanging ala sing manah kula. Kula menika upaminipun yang
1: nyabrang kali wis kepleh, kok paribasakno mengkono.
0: Inggih,
1: kok cincing tuwas kok cincing ora wurung ya kepleh.
0: Gedasan.
1: Persemoni kaya mengkono tak paribasakno iku mau reh ning wujude wong perang. Wis kadung ngrasakno larane, wis kadung ngrasakno dibanting mungsuh perlu apa balik rak ngono.
0: Inggih Rama Pikulun. Leres menapa ngadipun dawaken Rama Pikulun.
1: Kekarepanmu kuwirangan
0: inggih.
1: Yen ngono wis kaya ngapa mangkane jenenge. Anak mantu ya anakku dhewe. Kamu mantep marang Kuntama, uga aku ya mantep. Aja nganti sami iki bali teng edalan, antepana kasiatranmu Kang Utama.
0: Inggih.
1: Dene iramiku bisa yaiku menggalih sing werna-werna banjir bali. Ora ngantepi satria Kang Utama ya ora dadi sebab aku ya ora nyegah. Iramiki olah ora balik, aku ya gak nyegah. Yen kena dak eling.
0: Buat nomo, kula ketah majeng ngono inggih.
1: Lere sak wetor tak mundhut no pusaka sing ampuh dayaning nggih.

0: boten kados menika Raden Indrajit. Mula wong urip yen wis percaya pasti keturutan jalaran percaya.
1: Ni tengah bengi.
0: Jaman kekalih naga poso Bramakala madosi priyayi ing negara Pancawati sing keturon lan sing gawe wesi. Dibarengnya yaiku Aji Sirep Begonandra. Sirep Begonandra dipun rapat kebacet oleh ngerapa Aji Begonandra kamanungsan.

0: Kon Ondo.
1: Waduh, waduh. Sanin nemening anggonku jaluk. Dilamu asale tak rapal iki mau.
0: Inggih.
1: Aku njaluk tulung. Tutno kanin kabeh sirepen ngesto anggen dawuh.

0: penak ojo oleh turu. Iki engko ana yaiku pusaka tole ana apa-apa nak wis mong. Kabeh wis tak perintahe ojo ana sing turu.
1: Hai, ojo turu. Bolo ketut. Ojo ana sing turu kabeh. Ojo ana sing turu temen, ojo ana sing turu. Ojo ana sing turu. Wong kabeh iling wae iki rekaman, Les. Ojo turu, dodo turu, lek opletere. Tambah rusak kok aneh. Wae turune gak turu, malah nek di ngono-ngono ku mboten saged kula ngelu wae. Wis ojo nganti ana wong turu mong.
2: Oh ya gak enak mikir. Allah. Aku

0: Waduh, gunaan bisa no katas pundi. Pendoro kulo pecah. Oh, Gusti kulo nalendro petor robo. Ibisono kaya ngopo ibisono.
1: Inggih mangkir min Raden. Ning kok tesih jawinipun pasti
0: apa mengguno.
1: Inggih.
0: Ana tambane menawi mboten saras kula saged gemiko dipun tagih kados ngutang Anoman. Wonten dawuh gunane ibisono.
1: Kula aturi Anoman madosi sarase pendoro kula.
2: Inggih kudu ngopo. Wujud rontol, rontol maus pandi, naminipun.
1: Wonten ingkang ngarani rontolopo maus pandi.
0: Winggih, lajeng, panggenanipun.
1: Nyumurupi mau boten.
0: Dereng.
1: Penjenengan oyak-ayak wonten ing gunung Sinungkut. Utawi gunung mas.
0: Yen gunung mas, gunung Sinungkut kulos merep.
1: Ingriku panggonanipun Ron Loto Mausandi kula nyuwun pangestu yen atur.

abot karo pendaran. Gunung denarani gunung. Sinungkut ya gunung mas. Dibrasak orang ngerti kaya ngopo godong loto mau sandi. Kok orang ngerti aku wujudnya? Ngalor ngidul singake kok godong tembelean. Rodo iwuh anggone ngati. Kok pegelati ning anoman iwuh ngati. Godong. Iku loto mau sandi sak nalika gunung diangkat.

0: Sampun anoman.
1: Sampun.
0: Pundi?
1: Ada ini kalau mboten mangertos Ron naminipun Ron Loto Mal Sandi. Gih, namun kalau angkat sak gunung-gunungnya.
0: Oh, diangkat sak gunung-gunungnya.
1: Inggih. Gampil. Mati lah ini kok cobi kulatir metik. Engkang Pundi?
0: Engkang inggil lah, rati ngeri. Oh.

0: Lesmana Dewa wonten dawuh Koko Prabu.
1: Pun kakang iki mau kon yaiku kena wahaya yai.
0: Inggih.
1: Mun inggih sinuwun. Mila paduka menika kala kenging wahaya njalit wonten sasetunggalipun pusaka.
0: Ana salah sawijining pusaka inggih.
1: Pusaka naminipun pusaka Nagapasa. Sinten ingkang mapak gaman Nagapasa menika nyesep darahipun tiyang ingkang tesih ngasta pusaka. Tiyang ingkang tesih ngasta wasi.
0: Ngono gunawan
1: inggih. Ingkang setunggil wonten melih gaman Bramakala nyesep darahipun tiyang dilemila para wadya bala sedaya. Boten-boten ingkang kirim sedaya kula yen menika paring dawuh dhateng para wadya ya syukur yen ngono masa budhu anoman wonten dawuh tak pasrahke sidramu apa dene gunawan boten nang mung tambah pangestu sinuwun
0: ya gunawan tak pangestoni

sedekap asal suku tunggal. Gunaan kuntoi bisa ngebalakan ajin ngerapal ajin triwara. Ajin triwara kamanungsan mapak ajin begorondo.

0: Io andando un po', così che è lungo, lungo una che ti va andando un po'. Ketiwasan romo pukulun, ketiwasan. Oh, kates pundi romo, aji mboten kantenan, pusaka kali mboten kates tunggil kemawon, para wadya bala wanara mboten wonten ingkang kelampahan pejah. Dajit mboten dawuh.
1: Bolak-balik ambal-ambalan kahanan iki yen ilang rasamu sing wening. Gak kira tangih lamun kok bisa unggul. Mau ciriramu nampel dawuh pengendikaning pun Rama Ulun. Sejatine aku mang nyegah ciriramu. Rening Indrajit rada menteng tak turuti. Ciriramu arep tak cegah dhewe tak cegah. Isih arep tak cegah ngono wae ciriramu wis matur karo pun Rama Ulun. Ical romo satrio kang utomo rak ngono
0: inggih
1: ngantepi dadi satrio kang utomo ya wis tak tuti ana paribasan durung nganti yang kependak meni iki isih yang ini rambus bali maneh ngaturno ketiwasan
0: lereo ya gil
1: iki rungokno salukaning pun romo.
0: Saluko katus budi semenengok.
1: Lero, rungokno iki ono saluko. Ya iki saluko iki bakal. Ya wis kok rungokake kena kok atur noramamu.
2: Kena yudaning wang. Poro, poro wakasing leno wosintom. Cinta handi kantuk noyan, badan dan handuk noyan.

0: ateges unen-unen saluko.
1: Inggih.
0: Yono yudaning wang boro-boro wekasing leno sinto handiko antukno yen mboten den antukno ngelengko brasto sileming daratan dosa muka tan kuoso engkang kuoso amung nalendro bestoro romo wis aturno ingersaning ramamu.
1: Iyi, menggah kawontran niko tegesipun kados pundi Rama.
0: Yono yudaning wang boro-boro wekasing leno ciliramu iki rena ateges awakmu maju ya wis temekaning pati gak maju ya mati sebab iki kahanan iki kudu mengkono wong leno ya cinta handika antukno yen mboten den antukno ngalengko braspo sileming daratan dosamuka tan kuwasa Rama sing kuwasa. Mengko lah bisa ngerteni dhewe yen pamit badhe ngaturaken dhateng Kang Dura.

Anak bila aja di Uningi Romo Tewaci. Kalau kau benar, oleh-oleh. Naliko kulo bidal, sangi ngersani pun kanji Romo, adi kulo, kabuya tenggalit kulo njujil, tapanipun Nalendro Bathara Rama lan Lesmananipun pindah. Wis oleh kae, sampun pikantuk damel, anggen kulo topo, lajeng kulo majing wonten ing klagan perang Duh Rama mboten saged pinunjul taos ing manah kalaksanan kula kawon pusaka menapa kiwala saged ajil mumur mboten wonten situasipun upamane ora nganggo pusaka ya ngopo iki sampeyan kelampahan kula lajeng matur ing ngersanipun Rama mara sepuh dawuh ramamu mara sepuh dawuhipun Kanjeng Rama sepura jing wonten unen-unen mekaten. Unen-unen saka maratuamu iki jalaran Kanjeng Rama sambung wong salwangsul paring daya-daya kasetin paring menapa kiwala mboten saged mempan ing negari Pancawati. Kula wangsul malih pinaringan unen-unen dumateng Kanjeng Rama kapuri dipunaturaken ing kersanipun Rama Dasamuka mengkaten menggah unen-unenipun Kanjeng Rama mara sepuh yana yudaning wang boro-boro wekasing lena cinta den antukna yenika cinta andika antukna yen boten den antukna ngalengka bras sileming daratan Dasamuka tan kuasa Rama ingkang kuasa Rama tu gendeng.

goblok bolong-bolong itu dewe dan tapi anak mateng dewa tapi kisinya biasi marang dewa nyempukul betor huru ramamu moros piku dewa sing kurang pengajar dewa sing orang ngerti perasaan rumah no iki ono unen-unen nyempuk gopo jadi gila unen-unen nyempuk bopet beto kasimban unen-unen ing ramamu menggah unen-unen pun kan di romo ono yaiku tembung kaki sireng antokot dan donologo tumuwo Sri Romo Lesmono ngalengko obro wastro Romo tan kuoso kosamuka singko

0: Nipun opo kaki kireng antoko danang logo tumuwuh Sri Rama Lesmana angalengka obrowatra promotan kuasa sing kuasa pun opo nger git dai git
1: penjauh budalan
0: seliramu budalong gowo sirain romo ono ngersani pun bopo iyo namu iyun pecah woto ngersani pun bopo aku orang jeku mateni selama aku jaluk kok rabek no jikat suas-suasing aku dianak pinter suas-suasing aku dianak gagah satuso gagah prakuso aku rabek no nger cocok karo kudang aku bian Romo kados iki. Yen apa sing sinilam iki?
2: Iling ganjaran.
0: Negara penak
2: negara.
3: Lugono.
0: Ya. Tak tawang jam iki si gagah gagah satriya. Tak menangno lunggon dhuwur sawetara.
3: Lunggon dhuwur.

Awang gagah awakmu, ganteng awakmu, jit nang aku. Tinimbang pun bopo si bagus Sri Rambu, pek-pek negara ngalung kodrojo. Aku terima dongkol emoh, tadrat aku terima kemantan yang karut. Ibu, tak dandani pakan ratu, gara pusul ratai, tadrat.

ngilon sak pengatit dajal sawangan aku karo awakmu nggih. Bapakmu karo sedamu ra isih gagah konjit ya. Inggih Rama. Budhal negara kadangmu ingaten nyuwun pamit Rama. Nyuwun tambah pangestu wani sagah kula ngaturaken sirang Bathara anak kula.

ini derajat orang burung aku ya dikongkan maju kawit ono ing lawangan pregolan ikan ngajeng ganjik wonten alun-alun dihormati poro wadiyo bolo ingat pesi wonten podong gowo kembang mayan diwidi perayaan ngalor ngidul derajat wonten ing gapurut puluh ini derajat enggal kemawon dipun dandose ngang romo dipun sabar dandan copro iku patuladane ambil derajat nangis gilutru.

kok ji awak ora wurung aku bali ana ngersane Kanjurama ya dikon maju. Oh, aku perang dota, aku perang, aku belo mring kanan sing bener adep atuk perang sapel.

Paman Gunawan. Kulo nampil dewi pun Kanjeng Paman. Betul wandi kulo apes jalaran. Paman Gunawan kalau rumin sampun meling dateng Kang Putra. Paman undi wonten Paman kulo Gunawan mitisono. Paman kerso wadah dateng kulo Paman.

0: waning pun kakang. Garwaning pun kakang betari Dranarus.
1: Wonten dawuh pangeran. Penjenengan kok inggih benten adatipun. Kula penjenengan kepingin kok kula piringaken nyambat Kanjeng Paman Gunawan.
0: Ora apa-apa.
1: Menawi penyambat menapa-menapa sange tebih kok inggih sampun nyambat Paman Gunawan Kuntowi Bisono. Hawit Paman Gunawan Kuntowi Bisono rak sampun boten dados tiyang ngalengka pangeran.
0: Indranarum.
1: Wonten dawuh.
0: Aku sepisan jaluk pamit mulaku mampir ana ing dalem pitukung kene. Pun kakang jaluk pamit ya. Sepisan ping pindho. Aku bakal adus nyukeni badang sakwetara. Bar iku aku tatakno darat.
1: Inggih. Ngestokaken dawuh. Hawit engang putra tesih alit nika sampun benten sanget katimbang engang sampun duka. Anak kula menika kok nggih gudha kemawon kalani kula wonten patuladan napa.
0: Wis aja. Wadil sing agak-agak. Sepisan aku njaluk pamit. Ping pindu aku tak nyukjeni badan. Ping telu tatak medaran.
1: Ngestakan daun.

0: Pangling Canvas. Kok dandan yang pecah terbunyi.
1: Indah Narum, suaramu keliru, Dimas. Karwani pun kakas, Indah Narum. Oh, kok dati suaramu keliru?
0: Kan, Mas.
1: Aduh. Awak menyuara kok anggap aku dandan wong mati.
0: Ingge tas punyi
1: wis ojo kok bagas. Aku tak dahar bareng.

0: titip marang anakmu.
1: Boten ngaten penjenengan sejatosipun badhe tindak pundi.
0: Aku perang. Aku pamit karo sami iki pamit perang. Mula sakdurunge aku perang ana ing kelagan perang aku nyukeni badan.
1: Lah kok inggih penjenengan dandos busana sarwa petak. Menawi penjenengan sampun dandos busana sarwa petak, duh pangeran kula aturi enget. Engkang putra tesih alit pangeran.

0: garwaning pun kakang dik pindah narung. Pocik penyai. Sejane aku ora tega nyawang dining anak musik cilik.
1: Pangeran lajut londerek dateng tonaluran kang mas. Menawi kula mboten kepareng derek kula nyuwun pejah sareng kemawon. Kata sunyi pangeran karo kula piyambak. Dewa.
0: Yai, ayo dahar bareng, dahar.

0: caroa ningún cacan. Mindanao, Mindanao. Kono patula danopo yai. Pun kakan muluk pinek kula disamber dandang dandang dandang yen cinamu welas karo aku nyuwara ini ora welas aja nyuwara dandang
1: atas punti mesti ngalakin yang dandang yang kata saya welas dateng penjenengan
0: yai puas udan tangis garani pun kakang doyo doyo pun kakang ninggalake si Adi sepisan maneh pun kakang meling marang garwaning pun kakang sing beci anggonmu momong anakmu yai karo aku ojo kok cegah pendan harum

orang itu kesamber dandang. Tan saya semelang, tan ono kendele Raden Indrajit. Dewo, dewo. Menaik tersiulas dumateng, kulo titah paduka pupu. Kerso baring welas pukulun. Dewa, dewaku njaluk welasing pukulun pada pineng. Iki wis meh kancik ana dana aluran. Mendah nio aku pinanggih paman Gunawan di Bisono Pamun.

0: Anakku nak, Rajat.
1: Boten dawuh paman.
0: Mripat mabang. Nangis gak leren-leren. Kenapa?
1: Inggih paman.
0: Wis tak lekas bolak-balik tadi ke melanggar. Kandane pun paman.

0: Gerindra, ce? Tumraping bisa tak untal kok niki tak undang kok cik kok.
1: Terus undi paman yang sampun kados mekaten.
0: Sing kok langkai iku bang opo nak?
1: Iki sumbaipun paman.
0: Wis kok langkai?
1: Iki sampun aduh kok cik kok nak
0: opo. Oh,

0: Jinun, sopo iki?
1: Niko, kepernah putrane pun kakang Dasamuka. Kepenak niku lho ingkang kula aturaken nduk nalika tapa rumiyin.
0: Lho iki Tandrajit.
1: Nggih, Jinun.
0: Lah kok aku aja ning ngarep kuwi iki karepmu apa?
1: Maturana,
0: Drajit. Jinun.
1: Opo?
0: Menika dinten jagat saisinipun nyeksenono. Ora sing manah kula, Sinuwun. Kula kados mboten saged pisah dhateng padhika kang Sinuwun Nalendra Bathara Rama. Lair batos kula, Sinuwun.
2: Jagat saisine nyekseni ora bisa pisah marang Bathara menganti benjang.
0: Kamu ora bisa pisah karo aku sing tegese. Inggih Jinun. Kula kabare mangsuh miturut dawuh pengendikanipun Kanjeng Rama. Ananging kula mboten badhe mangsa-mangsa kula namung nyuwun pejah wonten ing ngarsa padhika sinuwu. Kados pundi iki wolo kula nyuwun pejah wonten ing ngarsa padhika.
1: Inggih Jinun menika anak gua sampun prestio ngaten. Udah rak duduk satrio. Satrio wis saguh peperangan jaluk. Mati tak pateni tanpa perang ojo.
0: Mboten sinuwun kula nyuwun pejah
1: ojo.
0: Kados pundi kang kula mboten saged nyuwun pejah.
2: Tetepno satria ojo kuatir aku yo mantep karo awakmu Drajit. Yen panjeni siliramu netepno satrio Sumbara, apa mesti ini besok? Yen ono kondo, jaman lianing kaya mengkini tetep campur karo Sumbara, ketok no kasatria.

saking landepe pusaka. Sumbar petak indraji keterjan. Jumparing saking landepe pusaka. Ing kono bau sing kiyo pedhot dipun toleh ketingal baune indraji ambyok merangkul bau sing pedhot.

padano bokor kencono bunten kain lampis pitu ojo nganti ono yaiku kangen dadi akil injih.

sak dusi iki ana maneh ngenteni Anoman Ngetra Sirai Drajit inggih ngestaken dawuh wis paripurna kahanane negara Pancawati Raharja Raharja salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI. Matur nuwun, wal muwafiq ila mutoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojok lali rungokno FM 96,8 Pro4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro4 RRI. Matur nuwun, wal muwafiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI. Matur nuwun, wal muwafiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Cane suka ngenjing kangge wilayah Surabaya ting pun di kemawon siaran iki sagedi tampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Minggu tanggal 6 September tahun 2016. Saking Dewan Pemuda 82

Saking kawasan pemuda 82 Nganto Sangpulu Surabaya, FM 96,8 MHz, Perempat, RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng Injing Janing, sarangan kalian Kulo Chandra, saged kepangi malih dinten niki, dinten Minggu tanggal 6 September tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sarang-sarang midhangetaken Jaya Pagi, diterusakan lontong balap, tapi sakdereng niku monggo kita sarang-sarang midhangetaken pengajian Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 16 sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran Perempat sing dadi hiburane.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jani candrangan jani penoning serangkaian Tanjung Perak pagi di Neniki. Nggih, tapi biasanya sampean gabungan sarangan kalian cahaya pagi. Dinten iki agak berbeda Janeng ya. Hari ini kita akan bersama dengan kuliah subuh. Kuliah subuh untuk hari ini kita bersama dengan Ustazah Evi Sofia dengan topik kiamat kecil dan besar. Nggih. Monggo Janeng sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. وتكون الجبال كالعهن المنفوس. الآية. Saya Ibu Evi Masufah dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Pimpinan Daerah Aisyah Surabaya. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang bukti kedatangan hari kiamat dan tanda-tandanya. Pada akhir-akhir ini, kita semua dapat merasakan apa yang terjadi di Indonesia, bahkan di mana saja yang kita lihat, itu merupakan tanda-tanda hari kiamat yang harus kita semua harus mengintrospeksi pada diri kita sebelum datangnya hari kiamat. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Karena kita sebagai hamba Allah berasal dari mana, untuk apa, dan kemana kita kembali, kita harus senantiasa meningkatkan istiqomah kita. Bagaimana cara kita mencapai istiqomah kita? Yang pertama, sebelum kita dipanggil oleh Allah atau mengalami kiamat suhro atau kubro, kita harus muraqabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muraqabah artinya senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah hati kita. Kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah dalam segala ucapan, perbuatan maupun tingkah laku kita, sehingga kita dapat senantiasa introspeksi muhasabah yang kita lakukan. Yang kedua, yaitu senantiasa menyadari akan kekurangan kita. Kalau kita senantiasa menyadari akan kekurangan diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang muraqabah, senantiasa di mana saja, kapan saja, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kita di mana saja, kapan saja kita berada. Karena takwa itu ada di sini, kata Rasulullah, di hati kita. Maka dalam mencapai istiqomah tadi, tidak hanya muraqabah yang kita lakukan, tapi tidak kalah pentingnya muhasabah tadi, mengintrospeksi diri. Senantiasa menyadari akan kekurangan-kekurangan diri kita, sehingga kita tidak mudah mencelah orang lain, tidak mudah meremehkan orang lain, tidak mudah menjadikan hati kita menjadi sombong atau takabur, atau membanggakan amal-amal yang sudah kita lakukan. Sehingga kita menjadi manusia yang lebih maju, lebih mendekatkan diri kepada Allah,
untuk keselamatan diri kita, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Yang ketiga adalah kita harus bermujahadah. Mujahadah di sini, kita senantiasa memerangi hawa nafsu kita, nafsu amkara murka kita, nafsu dengki kita, nafsu jahat kita, nafsu sombong kita, karena kita tidak lepas dari tipu daya nafsunya yang diridu oleh setan, yang diganggu oleh setan, supaya kita senantiasa tidak muraqabah, senantiasa tidak muhasabah, maka kita dihinggapi oleh sifat malas, penyakit malas yang membuat diri kita sampai menjadi orang yang tidak bisa muraqabah dan muhasabah. Termasuk penyakit malas diri kita kalau sudah seusia 40 ke atas, 50 ke atas apalagi, kita harus berdoa, Rabbi a'udzubika minal kasli wa su'il kibari. Ya Allah, jauhkanlah kami, aku, dari kemalasan dan kejelekan usia tua nanti, sehingga kita dapat meraih ketiga hal ini, maka kita akan menjadi manusia yang mencapai istiqomah di hadapan Allah. Karena amal perbuatan yang sangat disukai oleh Allah adalah walaupun sedikit tapi istiqomah, mudawamah, tidak pernah ditinggalkan. Baik sholat kita, sedekah kita, jamaah kita, dan termasuk zakat kita, dan termasuk puasa haji kita, senantiasa kita jaga kesolihannya. Apabila kita sudah datang dari haji, dari umroh, jangan sampai di tanah air mundur dari apa yang kita lakukan waktu di tanah suci. Zakat kita jangan sampai menunggu tahunan, bulanan, tapi harian, termasuk sunnah Rasul yang dilakukan sedekah setiap saat. Bahkan sedekah sekecil apapun, baik mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau membuang kotoran di tengah jalan, membuang duri atau paku dan lain sebagainya yang kita masukkan di tempat sampah, itu termasuk sedekah yang kita lakukan tiap hari. Mencuci piring, memasakkan anak-anak, menyediakan untuk suami, semuanya itu adalah merupakan sedekah kecil kita. Tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan mudawamah, insya Allah amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Maliki yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan seberat dzarrah pun, setitik dzarrah pun, maka Allah akan memperlihatkannya nanti. Alam ya'lam bi annallaha yarah. Tidaklah dia ingat bahwa Allah senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan berlipat ganda. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan setitik darah pun dalam hati kita, walaupun belum kita lakukan, harus kita jauh-jauhkan, kita hapus niat jelek kita yang ada dalam hati kita, mumpung malaikat belum mencatat amal kejelekan kita. Karena kebaikan kita satu dzarrah akan dicatat oleh Allah sebelum kita lakukan. Apalagi kalau kita lakukan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan kita. Tapi sebaliknya, punya setitik dzarrah pun kejelekan atau kejahatan tapi tidak jadi dilakukan, maka malaikat tidak akan mencatatnya. Itulah kemuliaan manusia, segala amal perbuatannya akan dibalas oleh Allah. Maka kita tidak harus menunggu dilihat siapa atau apa yang kita lakukan ini benar-benar. Alam ya'lam bi'annallaha yara.
Allah melihat kita, kita senantiasa muraqabah kepada Allah. Karena hari kiamat itu adalah datangnya kita semua tidak tahu. Hanya Allah, wallahu a'lam bishawab. Bahwa hari kiamat itu adalah dibagi menjadi dua, kiamat kubro dan kiamat suhro. Yang saya sampaikan tadi, di awal tadi adalah termasuk kiamat suhro. Kalau kiamat suhro, kita mau tidur, kita siap-siap, diri kita harus lebih dahulu untuk berwudu, bersuci. Meskipun itu tidak wajib, tapi kalau kita senantiasa mensucikan diri kita sebelum menghadap Allah, karena waktu mau akan tidur itu kita tidak tahu kita bisa kembali apa tidak. Jadi sebelum tidur kita disunahkan berwudu supaya kita bersih dari hadas kotoran, tidak diganggu setan, bisa bangun malam dengan mudah karena setannya tidak berani mengganggu kita. Termasuk kita harus membaca ta'awud dan tiga ta'awud, yaitu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbin nas, dan kul a'udzu birabbil falaq. Ditambah dengan ayat kursi, ditambah dengan surat Al-Baqarah ayat 285. Itu yang kita lakukan setiap hari. Dan setelah dibangunkan oleh Allah, kita bersyukur dengan berdoa juga, dan kita harus faghfirli, senantiasa minta ampun kepada Allah, dan senantiasa mengagungkan Allah, keberadaan Allah hanya satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Faghfirli, insyaallah salat kita, bangun malam kita akan diterima oleh Allah kalau kita benar-benar senantiasa pada 2/3 malam senantiasa banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan besok amal timbangan kita di padang mahsyar yang ringan akan diberatkan oleh Allah karena kita senantiasa memperbanyak istighfar di hadapan Allah, baik di 1/3 malam maupun pagi, siang, sore maupun malam. Wa dzakarullaha katsiran, dzikrun katsiran, sampai hari kiamat nanti. Adapun pendengar RRI yang kami muliakan, rahimakumullah, hari kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro sebagaimana yang saya sampaikan pada pembukaan tadi, terdapat dalam surat Al-Qari'ah Al-Qiyamah, ya, termasuk itu tentang surat kiamat yang menjelaskan tentang banyak tanda-tanda hari kiamat yang kita semua akan ngeri dan takut sekali kalau kita sampai ketemu hari-hari seperti yang digambarkan dalam surat Al-Qari'ah tadi. Yang pertama adalah Al-Qari'ah, hari kiamat, Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka Mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu, pada saat itu manusia, kal farasil mabsus, seperti anai-anai yang bertebaran, seperti anai-anai yang bertebaran, kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihampurkan, yang berhamburan. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, fa amma man saqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat amal timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'aishatin radiyah, maka tempatnya adalah tempat yang sangat memuaskan, yang sangat menyenangkan. Wujuhu yawma idhin na'imah, lisa'iha radiyah,
wajahnya akan berseri-seri sesuai dengan apa yang diusahakan di dunia, apa yang dilakukan di dunia, seperti dalam surat Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Itu bagi orang yang fa'amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan amal timbangan kebaikannya, maka wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Wajahnya akan terkelungkup karena malu melihat apa yang dilakukan waktu di dunia, melihat gambaran, melihat syutingan yang ditayangkan di depannya bahwa dia melakukan sesuatu hal yang sangat mubadir, sesuatu hal yang sangat menyesalkan dirinya, yang tidak ada pahala sama sekali di hadapannya, bahkan tasla narun hamiyah. Setelah dimasukkan api neraka, dia akan merasakan apa balasan Allah setelah waktu di dunia tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Faman atau Allah faqad atau ar-rasul dakhala al-jannah. Mengqala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang senantiasa alam ya'lam bi anna Allah yara, dengan beriktikad la ilaha illallah setiap saat, di mana saja kita, tidak ada pengawas di kantor, tidak ada siapa yang mengawasi kita, senantiasa alam ya'lam bi anna Allah yara la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa introspeksi pada diri dan tidak sampai dimasukkan ke dalam golongan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Karena dalam surat Al-Qari'ah tadi sudah jelas bahwa manusia itu seperti anak-anak yang bertebaran. Kenapa? Karena mencari jati dirinya masing-masing. Dan semuanya tidak akan mempedulikan yang lain karena sudah menyibukkan, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya pada saat waktu di dunia. Apa yang dilakukan di dunia ternyata tidak membuahkan hasil sama sekali. Termasuk orang yang bangkrut di dunia karena waktu di dunia dia senantiasa menjelekkan orang lain, mengumpat orang lain, menyepelekan orang lain. Itu besok pada hari kiamat akan menjadi orang yang bangkrut. Bukan bangkrut karena habis hartanya, tidak, tapi amal perbuatannya tidak ada yang menghasilkan pahala, bahkan membawa dirinya ke dalam neraka. Oleh karena itu, kita senantiasa mendengar RRI, senantiasa mengintrospeksi pada diri kita sebelum mengajak pada orang kebaikan. Maka kita ibda' binafsik, harus memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita menyuruh orang kebaikan tapi kita sendiri tidak dapat melakukan kebaikan. Itu namanya kabur maktan indawahi, akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang takabur, orang yang sombong. Di hadapan Allah tidak akan mendapatkan baunya surga, padahal baunya surga itu sangat-sangat jauh, bermil-mil, sudah berbau harum dan bisa kita bau, kita bisa merasakan. Tapi kalau orang sombong tidak akan mendapatkan itu semuanya, apalagi masuk ke surganya Allah. Oleh karena itu iblis di dalam surga, kenapa kok dikeluarkan dari surga? Karena kesombongannya dan tidak taatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba senantiasa enggan dan wastakbaro, dan senantiasa meremehkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dari pagi sampai malam, insyaallah yang kita perbuat ini benar-benar la ilaha illallah, maka kita mengalami kiamat suhro yang pertama, sudah dijamin masuk surga. Mangqala la ilaha illallah, siapa yang
pada akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Saya akan menyimpulkan ada 10 sebenarnya, 10 tanda-tanda dalam kita mengintrospeksi tanda-tandanya hari kiamat. Tapi karena di sini waktu sangat membatasi diri kita, maka insya Allah kita sampaikan kekurangnya di lain kesempatan. Yang kita simpulkan, yang kita tekankan yang pertama adalah kita senantiasa, tadi yang pertama adalah muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tahu tanda-tanda yang disebutkan dalam surat Al-Qari'ah, surat Al-Ghasyiyah, Ad-Dukhan dan lain sebagainya tadi, itu merupakan tanda-tanda yang menyeramkan untuk kita, yang mengerikan untuk diri kita. Kalau kita tidak senantiasa mencapai keistiqomahan kita di hadapan Allah, baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah di akhirat nanti. Sebelum kita kiamat suhro, maka kita harus muraqabah yang sesungguhnya kepada Allah. Senantiasa bertahajud setiap malam. Monggo dulur-dulur untuk bertahajud kepada Allah. Kita berasal dari mana? Untuk apa kita hidup di dunia? Dan kembali kepada siapa kita? Setiap saat kita senantiasa kita lakukan, karena kita tidak tahu kapan kita mengalami kiamat suhro, kapan kita mengalami kiamat kubro. Oleh karena itu, bertahajud itu adalah sangat memuliakan manusia, sangat memuliakan manusia. Maqamam mahmuda fatahajjat bihi nafilatallak. Bertahajudlah untuk menangis kepada Allah di 2/3 malam, sehingga kita tahu akan kesalahan-kesalahan kita di siang hari maupun di sore hari. Menangislah kita di hadapan Allah pada malam hari 2/3 malam. Ketika itu Allah mendatangi hambanya langsung. Allah mendatangi dengan segera. Kita dengan jalan mengambil air wudhu, Allah mendatangi dengan lari, karena sangat senangnya hambanya mengingat pada Allah. Dengan menangis kita pada malam hari itu, maka dosa kita sekaligus diampuni Allah, dan Allah sekaligus mengharamkan titik api neraka untuk mengenai pada diri kita. Jadi kita jangan sampai kita menjadi orang yang malas. Kalau tadi saya sebutkan yang pertama tadi, dengan kemalasan kita, kita tidak akan mencapai muraqabah di hadapan Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbi a'udhu bika minal kasli wa su'il kibari. Rabbi a'udhu bika minal kasli wa su'il kibari. Ya Allah, jauhkanlah dari kemalasan dan kejelekan di akhir hayat, di akhir umur kita, di akhir tua kita. Muraqabah tidak mengenal anak kecil, usia dewasa, tapi sampai akhir hayat kita, kita harus muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tahajud kita, insya Allah kita akan menggugah semua amal-amal yang lain. Karena kalau tahajud kita diterima oleh Allah, maka di pagi hari kita juga melakukan yang sama dengan duha kita, dengan sedekah kita di pagi hari, dengan anak suami kita, kepada tetangga kita, dan andai tulan kita dengan sedekah kita yang tiap hari yang kita lakukan, itu termasuk untuk melakukan muraqabah kepada Allah. Tidak hanya sholat kita, tapi termasuk sedekah, menyenangkan hati anak suami kita, teman kita, tetangga kita, itu termasuk sedekah yang terkecil, yang tidak pakai biaya, tidak pakai membeli, tapi dengan termasuk senyum, itu adalah sedekah yang kecil. Tapi kalau kita lakukan setiap saat,
dengan ikhlas, insya Allah sedekah itu akan membentuk jiwa kita menjadi pribadi yang takwa kepada Allah. Karena itu juga perintah Allah, kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan adalah sedekah. Maka kita tidak boleh pelit untuk melakukan senyum kepada siapa saja, kapan saja, asal senyum pada momen yang tepat. Ya, tidak ada apa-apa senyum sendiri, bukan itu yang termasuk senyum yang sedekah, tapi senyum yang untuk menyenangkan hati orang lain. Oke, itu para pendengar RI yang berbahagia. Semoga dengan sedekah kita, sholat kita, dan amal baik kita bisa menjadikan iman kita bertambah sempurna. Akmalul imana khuluqan wa anfa'ahum linnas. Sempurnanya iman seseorang itu karena akhlaknya yang mulia dan amal yang kita lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Walaupun satu ayat harus kita sampaikan, walaupun satu ayat harus kita sampaikan, kalau itu untuk kebaikan dan untuk manfaat bagi yang lain, terutama untuk diri kita dan keluarga kita, supaya dijauhkan dari siksa api neraka di hari kiamat nanti. Dan yang terakhir adalah termasuk kita harus menjaga diri kita, jangan sampai diri kita kena percikan api neraka, karena api neraka itu tidak sama dengan api yang ada di dunia. Api neraka itu tasla naru hamya tusqa min ainin aniyah, yang sangat panas, dan di situ tidak hanya menyiksa untuk ahli neraka, tapi harus mengingatkan kesalahan-kesalahannya yang dilakukan pada saat di dunia. Fa'tarofu bidambihim fasuhqali ashabi sa'ir. Rasakan apa yang kamu lakukan waktu di dunia. Kemudian para ahli neraka minta kembali ke dunia supaya dikembalikan di dunia, agar aku dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, sesuai dengan rukun Islam yang 5 jumlahnya. Karena Islam ditegakkan atas 5 dasar. Yang pertama adalah mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis sholah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Selama sholat kita bagus, maka awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Maka kalau sholat kita di dunia bagus, maka di luar sholat, maka kita juga bagus kepada siapa saja. Karena kita yang pertama ihsan pada Allah, yang kedua kepada manusia dan lingkungan kita. Yang ketiga adalah wa'atu zakah, memberikan zakat, supaya membersihkan jiwa harta kita. Jangan sampai jiwa harta kita ketika menghadap Allah membawa harta yang tidak bersih, tidak membawa hati yang selamat. Karena pada suatu saat nanti ada hari-hari yang tidak butuh itu apa namanya harta dan anak, yaitu termasuk uang tidak ada gunanya. Maka kita harus takut pada saat itu, karena pada saat itu uang sudah tidak bermanfaat, anak juga tidak ada manfaat, karena sudah yaumaya kunun nasukal farosil mabsus, pada saat itu mengurusi dirinya masing-masing. La taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada dosa yang lain ditanggung dengan dosanya. Maka harus mempunyai pertanggungjawaban masing-masing. Maka harta kita harus kita bersihkan sebelum kita menghadap Allah, dengan zakat kita, dengan sedekah kita, dengan zakat infak sedekah harian kita, infak mingguan kita, bulanan kita, zakat kita, tahunan kita yang 2,5, insya Allah akan membersihkan harta kita. Zakat profesi kita, kita bersihkan supaya harta kita tambah diberi
diluaskan oleh Allah karena kita mampu menjalankan perintah Allah dengan memberikan zakat kepada yang berhak untuk menerimanya. Dengan zakat, infak, sedekah, kita akan disayang oleh sesama manusia dan dicintai oleh Allah karena mampu menjalankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqomi shalah wa ita'i zakat wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji bagi yang mampu. Saya Ibu Evi Masfufa MPDI dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Pimpinan Daerah Aisyah Surabaya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan bermanfaat bagi para pendengar RRI. Albiru manitako nasrum minallah wa fathum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dhuwure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tikete mek 7000 rupiah ae.
1: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso ngarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh perlu, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lo Cak Ning.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Kancane anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina Harsono Nyoto ngusulno pemberian insentif gawe 6.600 tukang sampah kampung sebagai apresiasi melu ikut serta pengelolaan sampah rumah tangga. Keberadaan tukang sampah ini perlu oleh perhatian teko pemerintah setempat sekaligus sebagai peningkatan kesejahteraan lan penguatan keberlangsungan lingkungan sekitar.

Kabar lainnya, Jani, Pemkab Situbondo melalui lembaga terkait ngincarno distribusi banyu resik di sejumlah wilayah sing terdampak kekeringan. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo nyatono, pendistribusian iki dilaksanakno ning 12 dusun tekan 6 kecamatan sebagai langkah antisipasi menuhi kebutuhan banyu resik masyarakat. Penyaluran banyu resik dilaksanakno ning 12 dusun sing tersebar ning 6 kecamatan. Cak niku mau ya rek woro-woro jam 6 isuk iki aku Chandra ketemuane ning woro-woro selanjutnya.

Caning Perum Bulog Kanwil Jawa Timur ngelontorno sekitar 700 ton beras stabilisasi pasokan lan harga pangan ning sejumlah pasar ning Jawa Timur. Laka iki dilakono ning tengah kekhawatiran kenaikan rego beras memasuki musim kemarau, Caning. Selain beras, Bulog yo nyalurno sekitar 20.000 liter minyak kita melalui jaringan mitrane, Caning yo. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Jatim Langgeng Wisnu njelasno, penyaluran iku dilakono gawe njogo pasokan sekaligus neken potensi kenaikan harga ning tingkat konsumen. Rute penyaluran SPHP ning Jawa Timur sejak Maret sampai September 2020 jane ya wis nyampe sekitar 130.000 ton. Jumlah iku setara 130,1% teko target perusahaan sebesar 98,7 ton. Sementara distribusi minyak kita ning periode sing podo nyampe 18,5 juta liter melalui 4.600 mitra sing tersebar ning Jawa Timur. Langgeng jelasno penyaluran dilakono melalui berbagai saluran caning, mulai teko pasar tradisional, retail modern, koperasi desa utawa kelurahan Merah Putih, koperasi BUMN lan BUMD sampai rumah pangan kita. Ning pasar Lambak Rejo, rego beras medium terpantau isi ono ning nisor harga eceran tertinggi yaitu sekitar 13.500 per kilogram, sedangkan beras SPHP didol pedagang ning kisaran 13.000 sampai 13.500 per kilogram. Ya, Caning.

Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringi barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian Ore-Ore bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota Ore-Ore.

Cani BMKG berakhir no Jawa Timur isih memasuki puncak musim kemarau ning September 2021. Saat iki saakai 4 kabupaten utawa kota wis dilanda kekeringan Jawa Timur Cani. Kerasa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto nyatano potensi kekeringan Jawa Timur isok melanda sampai 29 kabupaten utawa kota. Saiki wis ono 4 daerah sing netepno status kedaruratan kekeringan. Potensi ini ono 29 kabupaten kota. Sejauh iki wis ono 4 kabupaten kota mengeluarkan status kedaruratan kekeringan janing yo. Ono terus data BPBD nunjukno 4 daerah iku yaiku Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Kota Batu, Pamekasan, Jombang, Bojonegoro, Probolinggo, Sumeneb, lan Pamekasan. Untungnya Surabaya gak jane yo. Gatot nyebut musim kemarau ning tahun 2021 iku diprediksi luwih dawa dibandingno tahun 2020. Selain iku dampake ning Jatim luwih luas. Gawe kebakaran hutan lan lahan, Gatot nyebut wis 3.834,35 hektar lahan sing terbakar ning Jatim sejak awal Juni 2021. Jadi luasan lahan sing terbakar terbesar ning kawasan Bromo Tengger, Semeru serta Taman Hutan Raya Raden Suryo Janing.

Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dari papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen merko ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyok ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Fakta nih, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuma mandek sakmono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhir gowo hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: ning eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki caning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.